0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tahun ini sudah lebih dari 43 ribu siswa sekolah rakyat. Tahun depan sesuai arahan Bapak Presiden kalau gedungnya jadi, sudah lebih dari 150 ribu siswa sekolah rakyat.
2: Nah, IGDX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi bisnis matchmaking-nya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar.
0: Menteri Sosial menargetkan 150 ribu anak tidak bisa bersekolah masuk sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Kebakaran hutan dan lahan kini kian mengkhawatirkan di Palangkaraya disebabkan kebakaran yang mendekati area pemukiman. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan 150 ribu anak tidak bisa bersekolah masuk sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Dan laporan selengkapnya bersama dengan Sada Tudarain.
1: Bagian dari menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Prabowo lewat Pak Seskap Teddy untuk menambah penyelenggaraan sekolah rintisan di Jakarta dan sekitarnya.
3: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan sedikitnya 150 ribu anak yang tidak dapat bersekolah dapat mengikuti program sekolah dari 2027 mendatang. Pasalnya, saat ini 165 bangunan sekolah rakyat yang telah beroperasi dapat menampung sekitar 43 ribu siswa. Saifullah atau Gus Ipul menyatakan target tersebut dapat tercapai apabila pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia selesai sesuai rencana.
1: Tahun ini sudah lebih dari 43 ribu siswa sekolah rakyat. Tahun depan sesuai arahan Bapak Presiden kalau gedungnya jadi, sudah lebih dari 150 ribu siswa sekolah rakyat. Dan akan nambah lebih banyak lagi setiap tahunnya. Karena target Bapak Presiden setidak-tidaknya di satu kabupaten kota memiliki satu gedung permanen sekolah rakyat dengan daya tampung lebih dari 2.000 siswa.
3: Sementara Sekretaris Kabinet atau Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan pemerintah menyiapkan 100 bangunan baru sekolah rakyat pada 2026 ini. Menurut Teddy, program sekolah rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menekan angka putus sekolah, khususnya bagi anak-anak di keluarga prasejahtera.
4: Bagian dari 165 sekolah rakyat yang sudah dibentuk Bapak Presiden melalui Kemensos tahun lalu. Oke. Kemudian tahun ini ada 100 bangunan yang baru yang kalau teman-teman media lihat di 100 kota kabupaten ada yang gedung-gedung besar itu yang lebih besar, lebih layak dan lebih memadai, itulah yang baru sekarang. Alhamdulillah sekarang sudah 43 ribu anak-anak di jalanan, anak-anak yang tidak sekolah sudah bersekolah kembali, dan ke depan diharapkan semakin banyak, dan khususnya di kota-kota besar, Jakarta, kemudian di sekitar Banten.
3: Diketahui, Menteri Sosial bersama Seskap Teddy Indrawijaya meresmikan sekolah rakyat rintisan di Politeknik Penerbangan Indonesia Curug Tangerang. Perihal ini menindaklanjuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menambah penyelenggaraan sekolah rintisan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sebab yang dijangkau dalam sekolah rintisan tambahan ini adalah anak-anak yang sebagian besar tidak sekolah dan juga putus sekolah. Demikian, Sada Tudarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelajar asal SMK Kartanegara Wates Kabupaten Kediri berhasil meraih medali emas pada ajang Lomba Kompetisi Siswa atau LKS Tingkat Nasional 2026. Ana Kusuma dari RRI Surabaya melaporkan.
5: Pelajar asal Kabupaten Kediri kembali mengharumkan nama Jawa Timur di tingkat nasional. Dalam hal ini, siswa SMK Kartanegara Wates Kabupaten Kediri, Hamzah Rizki, berhasil meraih medali emas pada Lomba Kompetensi Siswa LKS Nasional ke-34 tahun 2026 untuk bidang welding atau pengelasan. Keberhasilan itu menjadi bukti kualitas pendidikan vokasi di Kabupaten Kediri, sekaligus mempertegas konsistensi SMK Kartanegara Wates dalam melahirkan juara nasional di bidang pengelasan. Hamzah Rizki menorehkan prestasi tersebut melalui proses persiapan yang berlangsung selama 3 bulan dengan latihan intensif dan juga evaluasi berkelanjutan terhadap setiap hasil praktik. Raihan medali emas itu turut mengantarkan Hamzah memperoleh uang pembinaan sebesar 5 juta rupiah, kemudian reward sebesar 10 juta rupiah dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan juga apresiasi sebesar 3 juta rupiah dari Yayasan SMK Kartanegara Wates, serta golden ticket untuk melanjutkan pendidikan di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.
6: Untuk persiapan yang saya siapanku dari latihan, disiplin juga, dan setelah latihan pun saya juga mengevaluasi hasil saya agar lebih baik selama 3 bulan untuk persiapan nasionalnya.
5: Sementara itu, Kepala SMK Kartanegara Wates, Pujiono, dalam hal ini menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil dari proses pembinaan yang mengedepankan kedisiplinan dan juga latihan secara konsisten. Menurutnya, sekolah terus membangun budaya berprestasi melalui pembinaan berkelanjutan serta pemberian apresiasi kepada para siswa yang berhasil mengharumkan nama sekolah di berbagai kompetisi.
7: Terima kasih menjadi sang juara. Prestasi itu tidak serta-merta seperti membalikkan telapak tangan, prosesnya panjang, jadi diawali dari disiplin.
5: Prestasi Hamzah Rizki sekaligus memperpanjang catatan keberhasilan SMK Kartanegara Wates di ajang LKS Nasional, setelah pada tahun sebelumnya sekolah tersebut juga berhasil meraih medali emas di bidang welding. Arung Kusuma melaporkan.
0: Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing.
8: Ini peluang luar biasa perkembangan kreativitasnya. Tapi yang paling penting adalah juga bagaimana
9: Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekran Tukurin Kihar sudah mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026 yang di
10: bagian dari menindaklanjuti
9: bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode 1 tahun sebelumnya.
8: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa kontribusi sektor ekraf terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%. Artinya kami optimis dalam 1 tahun ke depan itu melampaui 8%. Yang kedua, pertumbuhan aplikasi dan games sendiri dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat sekitar 18,22%. Ya, dan ini sangat signifikan impact-nya juga ke tenaga kerja.
9: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, staf khusus Stafsus Menkomdigi bidang kepemudaan dan startup Alfreno Kautsar Ramadan mengungkapkan bahwa Menkomdigi melalui program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai 170 juta dolar Amerika Serikat.
8: Kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas kami. Yang kedua, tumbuh, itu yang mungkin tadi Mas Syafiq sudah bilang, IDGX itu salah satu komponen kita dari tahun ini. Mungkin nanti di spill itu ada Bali Network ya, Pak Dirjen dan Pak Direktur, itu satu platform. Nah, IDGX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi bisnis matchmaking-nya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar. gitu. Jadi teman-teman mari berpartisipasi, ini menjadi langkah konkret dan kondisi bersama Agi dan juga Ekraf.
9: Meski demikian, lebih lanjut staf sus Menkom Digi Alfredo Kautso Ramadan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfredo bahwa Kemkom Digi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan digital addiction response assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan kini kian mengkhawatirkan di Palangkaraya disebabkan kebakaran yang mendekati area pemukiman. Seluruh personel BPBD dan tim gabungan dikerahkan untuk memadamkan api. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
11: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat.
12: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Henryku Satria Budi mengatakan, area yang paling rentan terdampak berada di sekitar wilayah cekungan atau pelembungan hutan dan lahan yang memerlukan pengawasan ekstra intensif agar kobaran tidak merambat ke kawasan perumahan. Kemunculan titik api di lokasi rawan tersebut disinyalir tidak terjadi begitu saja. Faktor kelalaian hingga dugaan unsur kesengajaan dari oknum masyarakat ditengarai menjadi pemicu utama timbulnya kebakaran. Namun tim gabungan penanggulangan bencana menegaskan potensi kebakaran yang lebih besar dapat segera diantisipasi apabila ada laporan cepat dan sigap dari warga setempat.
11: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan dari masyarakat. Memang selaku kewajiban kita masyarakat apalagi yang pemilik lahan ya, pemilik lahan memang bertanggung jawab terhadap lahannya, menjaga keamanan lahannya. Memang tindakan preventif dari masyarakat adalah melakukan tindakan awal sebelum kami petugas datang. Karena pada saat itu tidak dilakukan, itu akan berdampak lebih luas. Lebih mudah memadamkan pada saat api itu kecil, dibanding dengan api itu sudah luas.
12: Sementara itu, Kepala BMKG Palangkaraya Sugiono menyampaikan, kebakaran hutan dan lahan merupakan ancaman paling mengkhawatirkan di wilayah ini. Hal tersebut dipicu oleh karakteristik wilayah Palangkaraya, Pulang Pisau dan sekitarnya, yang didominasi oleh lahan gambut yang sangat luas dan memiliki tingkat kerawanan tinggi saat musim kemarau. Di sisi lain, keterbatasan jumlah personel pemadam kebakaran di lapangan kerap menjadi kendala dalam respons seluruh titik api secara bersamaan.
13: Kita memang lahan dan hutannya itu banyak yang memiliki lahan-lahan gambut yang sangat luas seperti di Pulang Pisau, kemudian Pulang Raya, kemudian di daerah-daerah tertentu.
12: Oleh karena itu, sinergi antara petugas dan warga menjadi kunci utama agar pemadaman dapat dilakukan dengan efektif dan tidak memperluas area terdampak. Edi Suroso melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini bersama prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
14: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 9 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik utara Pulau Halmahera hingga utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Pekanbaru dan Padang, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, kemudian potensi asap atau kabut di Bandar Lampung, serta potensi udara kabur di Palembang, Yogyakarta, dan Tanjung Selor. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, dan Manokwari. Kemudian terakhir adalah potensi asap atau kabut di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia menggelar kerja sukarela dengan mengecat pembatas jalan di Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Kegiatan tersebut menjadi bentuk terima kasih Palestina atas dukungan masyarakat Indonesia sekaligus mempererat hubungan kedua negara. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya.
1: Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia menggelar kegiatan kerja sukarela di kawasan jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu hari ini. Kegiatan dilakukan dengan mengecat pembatas jalan dan menata lingkungan bersama sejumlah pihak. Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Abdul Fatah Aka Al-Satari, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk terima kasih kepada masyarakat Indonesia. Ia menyebut dukungan Indonesia terhadap Palestina datang dari berbagai lapisan masyarakat. Al-Satari juga mengajak anak-anak staf kedutaan mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya, keterlibatan anak-anak menjadi cara mengenalkan hubungan positif Indonesia dan Palestina sejak dini.
2: First of all, I'd like to say congratulations to the Indonesia people, the President of the Republic of Indonesia, the government of Indonesia, the parliament of Indonesia, the NGOs, the Muslims groups, Indonesia, and the fathers, the mothers, the students in the universities, to the journalists, to the all the Indonesia people. This is a historical day. And this is my first time I attend the National Day of Indonesia, so I like to do something to our heart, from the embassy and from the citizens community. Say to all the Indonesia people, we love you so much.
1: Kegiatan tersebut turut melibatkan unsur pemerintah wilayah Menteng. Salah satu peserta Sailan mengatakan keterlibatan mereka merupakan bentuk kolaborasi sekaligus dukungan masyarakat Indonesia terhadap Palestina.
3: Menteng itu dapat telepon dari Pak Wali Kota. Kebetulan beliau kemarin ke sini, jadi kita diajak berkolaborasi dalam rangka kegiatan pelantikan hari ini. Yang sebenarnya ini dari berbagai ini ya, berbagai SKPD termasuk dari SDA, Dina Marga, semua lah ya yang ada di kecamatan. Kita berpartisipasi dalam kolaborasi kolektif dengan kebesaran besar Palestina.
1: Salah mengatakan kegiatan gotong royong perlu terus diperbanyak karena menjadi salah satu ciri khas masyarakat Indonesia. Ia berharap kolaborasi Indonesia dan Palestina dapat terus dilakukan melalui berbagai kegiatan bersama. Kegiatan kerja sukarela tersebut digelar menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia. Peserta juga mengenakan kaos bertuliskan From Palestina to Indonesia, Happy Independence Day, Indonesia sebagai pesan persahabatan kedua masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari ASEAN ke-59 tahun ini perdana mengikut sertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Retno Mandasari.
4: First, we celebrate ASEAN Day for the very first time.
5: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini perdana mengikut sertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari ASEAN yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta menyebut, bergabungnya Timor Leste sejak tahun lalu menandai puncak dari kerjasama, kemajuan dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun serta turut mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat ASEAN akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Secara khusus, Kau menyebut penting bagi masyarakat ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan relevansi serta perdamaian dan stabilitas ASEAN.
6: Bergabungnya Timor Leste menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini juga mencerminkan keyakinan ASEAN bahwa komunitas kita akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Kami menantikan kontribusi dan partisipasi penuh Timor Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
5: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyambut hangat keikutsertaan Timor Leste dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI menegaskan kawasan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak.
7: ASEAN juga telah menegaskan bahwa kawasan kita tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan ASEAN juga tidak akan memilih pihak. karena pihak kita adalah dan akan selalu menjadi pihak masyarakat kita, yaitu kesejahteraan mereka, keamanan mereka, dan masa depan mereka.
5: Pada peringatan ke-59 tahun ini, Sekjen ASEAN turut menyoroti perubahan iklim yang merupakan tantangan mendesak di kawasan. Adapun peringatan Hari ASEAN ke-59 turut dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah keketuaan Filipina yang mengusung tema menavigasi masa depan kita bersama. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Ke-59 untuk ASEAN. Thank you.
0: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim nasional bola voli putri Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan penampilan terbaik. Namun, belum dapat meraih kemenangan saat menghadapi Thailand pada laga leg kedua kejuaraan Southeast Asian V-Cup atau CV Cup 2026. Tim tetap semangat sampai akhir laga dan pertandingan berlangsung Sabtu kemarin di 700th Anniversary Chiang Mai Sport Complex Chiang Mai, Thailand, ditutup dengan skor 18-25, 17-25, serta 12-25.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

98 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Ketahuilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari. Bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Selamat pagi pendengar, di hari Minggu pagi ini tentu banyak sekali rencana yang ingin dilakukan ya, baik kegiatan Anda di luar ruangan ataupun juga di dalam ruangan. Tapi memang kalau dari situasi yang ada di Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung ya, di Pahoman sekitarnya ini cerah sekali dan happy banget karena memang dari cuaca yang cerah ini bisa buat kita makin sehat dengan vitamin D ya. Tapi kita juga mau tahu nih seharian penuh ini bagaimana ya perakiran cuaca untuk Provinsi Lampung. Kali ini kita sudah terhubung dengan Forecaster BMKG Provinsi Lampung, Bapak Yoyo Dewantoro. Assalamualaikum Pak Yoyo.
2: Waalaikumsalam Mbak Dian.
1: Gimana kabarnya hari ini Pak Yoyo?
2: Alhamdulillah sehat-sehat dan baik-baik saja ini.
1: Alhamdulillah, tentunya terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk sharing bersama kami terkait dengan informasi perakiran cuaca Provinsi Lampung hari ini. Silakan untuk informasi selengkapnya Pak Yoyo.
2: Baik Mbak Dian, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun para pendengar RRI Bandar Lampung dan sahabat BMKG dimanapun Anda berada, kembali bersama kami dari BMKG Lampung akan memberikan informasi kepada Anda perakiran cuaca untuk Provinsi Lampung yang berlaku hari ini, Minggu tanggal 9 Agustus tahun 2026. Bersama saya Yoyo Dewantoro, berikut informasi selengkapnya. Untuk pagi hari kami perakirakan di wilayah Lampung cerah hingga cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Lampung Selatan dan Lampung Timur. Kemudian siang dan sore hari secara umum cerah hingga cerah berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Tanggamus, pesisir barat, Lampung Barat, dan Lampung Utara. Pada malam hari, secara umum cerah hingga cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah pesisir barat, Lampung Barat, dan Lampung Utara. Untuk dini hari kami perakirakan secara umum di wilayah Lampung cerah dan cerah berawan. Untuk suhu udara di wilayah Lampung dan sekitarnya berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, kecuali di wilayah Kabupaten Lampung Barat, suhu berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 52 hingga 98%. Kemudian angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 46 km per jam. Untuk peringatan dini nihil. Demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk informasinya Pak Yoyo Dewantoro dan selamat kembali menjalankan kegiatannya. Dan untuk Anda juga pendengar, jangan kemana-mana, kami masih akan temani Anda di Pro 1 RRI Bandar Lampung.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis, menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

Kalau dengerin liriknya We Ain't Never Getting Older, rasanya kayak nggak pernah akan tua gitu. Muda terus. Tapi memang kalau bicara tentang muda itu bukan cuma bicara soal usia aja pendengar. Kita bicara juga soal energi, gagasan, dan keberanian untuk bergerak di tengah masyarakat. Nah, semangat itu juga yang ingin dihidupkan oleh Karang Taruna Provinsi Lampung dalam temu karya ke-8 yang digelar di Balai Keraton dari tanggal 7 hingga 8 Agustus kemarin. Wahrul Fauzi Silalahi resmi terpilih sebagai Ketua Karang Taruna Provinsi Lampung. Yang menarik ternyata temu karya ini terasa cukup istimewa karena para mantan Ketua Karang Taruna Lampung dari berbagai periode mulai dari 1987 hingga sekarang itu turut hadir. Kompak ya. Dalam kesempatan itu Wahrul mengatakan kepercayaan yang diberikan kepadanya merupakan sebuah amanah. Ia pun menegaskan Karang Taruna jadi organisasi kepemudaan yang tumbuh secara organik dan sudah menjangkau hingga pelosok desa. Karena itu ia pun ke depan ingin Karang Taruna semakin kuat, aktif, dan yang paling penting semakin dekat dengan masyarakat. Wahrul yang juga merupakan anggota DPRD Provinsi Lampung ini mengatakan langkah awal yang akan dilakukan adalah konsolidasi organisasi. Ia berencana berkeliling Lampung untuk bertemu dengan pengurus Karang Taruna di tingkat kabupaten dan kota, sekaligus kembali menggerakkan struktur organisasi yang ada hingga ke tingkat bawah. Tentu yang menjadi tantangan sekarang memang ya bukan hanya sekedar punya ketua baru, tapi bagaimana akhirnya nanti sang ketua ini bisa membuat Karang Taruna bukan hanya terdengar namanya di forum-forum organisasi, tapi terasa manfaatnya di tengah masyarakat. Karena pada akhirnya pemuda bukan hanya pewaris masa depan, pemuda adalah penggerak hari ini. Dan kalau Karang Taruna kembali bergerak, Lampung tentu punya lebih banyak alasan untuk memiliki harapan. Informasi dan inspirasi terus satu. Pendengar, setelah ini jangan kemana-mana, kami masih akan temani Anda pada pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan Mimbar Agama Kristen. Pada hari ini akan mengangkat tema terkait Satu Rumah Satu Perjuangan bersama dengan narasumber Bapak Evangelis Andreas Jumani selaku penyuluh agama Kristen.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tentunya setiap hari Minggu dan tentunya Anda juga akan mendengarkan Mimbar Agama. Kali ini Mimbar Agama Kristen akan diisi oleh narasumber kita, Bapak Evangelis Andreas Jumani, selaku penyuluh agama Kristen. Dan pada hari ini akan mengangkat tema terkait satu rumah, satu perjuangan. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kabupaten Waikanan, Ayu Asalasiah Eskat, mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Waikanan, ayo dengarkan RRI melalui frekuensi 103,6 MHz atau dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Update terus informasi Waikanan melalui rri.co.id. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Saat ini, Anda masih bersama kami, RRI Waikanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar, menemani aktivitas minggu Anda, kini Anda kembali bersama kami di 103,6 MHz dalam program Waikanan Menyapa Pagi ini. Dan kembali akan kami hadirkan berbagai macam lagu dan juga majalah udara serta feature di ruang dengar Anda, menemani aktivitas Anda sehingga Anda lebih bersemangat di hari ini. Saudara pendengar, tetaplah bersama kami di 103,6 MHz.
3: Indonesia, Hari Kemerdekaan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ponita Dewi bisa menemani ruang dengar Anda dalam majalah udara. Kali ini saya mengajak Anda untuk merayakan semangat kemerdekaan dengan energi, kreativitas, dan ketangguhan perempuan Indonesia. Hari Kemerdekaan bukan sekadar upacara bendera atau teriakan merdeka di bulan Agustus. Lebih dari itu, kemerdekaan adalah sebuah kanvas kosong. Pertanyaannya, warna apa yang akan kita goreskan di atasnya? Nah, khusus hari ini, kita akan membahas bagaimana perempuan-perempuan hebat masa kini mengisi kemerdekaan bukan hanya dengan kata-kata, tetapi melalui karya nyata dan pemberdayaan. Tetaplah bersama kami di 103,6 MHz.

Saudara pendengar, kalau kita kilas balik ke masa lalu, pahlawan perempuan kita seperti Cut Nyak Dien, Raden Ajeng Kartini, atau Dewi Sartika berjuang mengangkat senjata dan pena demi mendobrak keterbatasan. Perjuangan mereka berhasil merebut kemerdekaan fisik. Lalu, apa tugas kita sebagai generasi perempuan hari ini? Jawabannya adalah melanjutkan estafet perjuangan melalui karya dan kemandirian. Berikut ini pendengar, ada 3 cara keren bagaimana perempuan bisa mengisi kemerdekaan di era modern ini. Yang pertama, mengubah hobi menjadi karya yang berdampak. Kemerdekaan memberi kita kebebasan untuk memilih jalan hidup. Memanfaatkan kebebasan itu untuk menciptakan sesuatu yang orisinil. Apakah itu menulis buku, merintis jenama fashion lokal, menciptakan karya seni digital, atau bahkan membangun produk kuliner khas Nusantara. Ingat ya pendengar, karya sekecil apapun yang dibuat dengan cinta dan dedikasi adalah bentuk perlawanan terhadap ketidakberdayaan.

103,6 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Nah, berikut ini yang kedua, cara mengisi kemerdekaan di era modern ini adalah saling memberdayakan atau woman supporting woman. Perempuan merdeka adalah perempuan yang tidak berjalan sendirian. Pemberdayaan sejati terjadi ketika kita sukses mengangkat perempuan lain di sekitar kita. Kalau Anda seorang pengusaha, ajak tetangga atau ibu rumah tangga di sekitar untuk bergabung, dilatih, dan memiliki penghasilan sendiri. Berbagi ilmu, membangun komunitas, dan saling mendukung adalah kunci agar perempuan Indonesia semakin tangguh secara ekonomi dan mental. Yang ketiga, melek literasi, finansial, dan teknologi. Kemerdekaan di abad ke-21 sangat erat kaitannya dengan kapasitas diri. Jangan ragu untuk terus belajar hal baru. Kuasai teknologi digital agar karya dan usaha kita bisa menembus batas geografis. Pahami juga literasi keuangan agar kita mandiri secara finansial. Perempuan yang cerdas dan mandiri adalah fondasi dari keluarga yang kuat dan bangsa yang hebat.

Saudara pendengar, kemerdekaan sejati adalah ketika perempuan memiliki suara, pilihan, dan ruang untuk berekspresi tanpa batasan diskriminasi. Mari kita buktikan bahwa perempuan Indonesia bukan sekadar penonton, melainkan motor penggerak kemajuan bangsa. Jadilah perempuan yang berkarya dengan hati, berdampak bagi sesama, dan menginspirasi dunia. Karena kemerdekaan bangsa ini dirawat oleh tangan-tangan kita yang tak pernah lelah berdaya. Saya Ponita Dewi, pamit undur diri, teruslah berkarya, teruslah merdeka. Sampai jumpa di majalah udara selanjutnya. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Di Waika dan Pagi ini, saya Seriadi akan menyampaikan picture pariwisata jembatan menjadi kemakmuran. Pendengar, siapa sangka bahwa keindahan alam dan kekayaan budaya sebuah daerah bisa menjadi kunci untuk mengangkat taraf hidup masyarakat. Di berbagai daerah termasuk Kabupaten Waikanan, pariwisata telah terbukti sebagai sumber pemberdayaan ekonomi yang luar biasa efektif. Tidak hanya membuka peluang kerja baru, sektor ini juga memberikan ruang bagi usaha kecil dan menengah untuk berkembang. Para pengrajin tangan mendapatkan pasar yang lebih luas untuk hasil karyanya. Petani dapat menjual produk langsung kepada wisatawan dengan harga yang lebih baik. Dan warga lokal bisa menjadi pemandu wisata atau pengelola akomodasi yang ramah. Infrastruktur yang dibangun untuk mendukung pariwisata seperti jalan yang lebih baik, fasilitas umum yang terawat, dan akses listrik serta air bersih yang lebih memadai juga memberikan manfaat langsung bagi kehidupan sehari-hari masyarakat. Pariwisata yang berbasis masyarakat bukan hanya tentang menarik wisatawan, tetapi juga tentang memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh dapat dinikmati secara adil dan berkelanjutan untuk kemakmuran bersama. Demikian picture kita kali ini pendengar, semoga bermanfaat. Saya Seriani pamit, terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saudara pendengar, senang sekali saya Yeni Ulistiana bisa kembali menemani Anda dalam majalah udara
1: dengan judul Afiliator dan UMKM, Wajah Baru Penguatan Ekonomi Rakyat di Era Digital.

Saudara pendengar, di tengah dinamika ekonomi global dan perubahan zaman yang begitu cepat, ekonomi rakyat tidak hanya bergantung pada pasar fisik, tetapi juga pada ruang digital yang semakin terbuka luas. Penguatan ekonomi rakyat dan UMKM merupakan pondasi penting pembangunan nasional melalui arah kebijakan Astacita. Pemerintah menegaskan bahwa pembangunan ekonomi harus berpihak pada rakyat, memperkuat usaha kecil, dan mendorong kemandirian bangsa. UMKM bukan pelengkap ekonomi, UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Mereka hadir di sekitar kita dari dapur rumah, kios kecil, hingga lapak-lapak digital. Namun, saudara pendengar, kita juga harus jujur mengakui tantangan UMKM hari ini tidak ringan, modal terbatas, persaingan ketat, dan perubahan perilaku konsumen yang semakin digital menuntut pelaku usaha untuk beradaptasi. Nah, pendengar, disinilah transformasi digital memainkan peran penting. Digitalisasi membuka peluang baru bukan hanya bagi pelaku UMKM, tetapi juga bagi masyarakat luas yang ingin berkontribusi dalam penguatan ekonomi rakyat. Saudara pendengar, salah satu peran baru yang kini muncul dalam ekosistem ekonomi digital adalah afiliator. Afiliator ini bukan sekedar pencari komisi, lebih dari itu, afiliator adalah penghubung antara produk UMKM dan konsumen. Melalui konten sederhana, ulasan jujur, dan promosi yang kreatif, afiliator membantu UMKM menjangkau pasar yang lebih luas tanpa harus mengeluarkan biaya pemasaran besar. Inilah bentuk gotong royong ekonomi versi digital. Bagi UMKM, kehadiran afiliator menjadi peluang, produk lokal lebih dikenal, penjualan meningkat, brand UMKM perlahan terbangun. Dan bagi masyarakat, menjadi afiliator membuka sumber penghasilan baru, fleksibel, bisa dilakukan dari rumah tanpa modal besar, dan bagi ekonomi rakyat, ini berarti perputaran ekonomi yang lebih inklusif.

Saudara pendengar, peran-peran baru seperti afiliator sejatinya memperkuat upaya pemberdayaan UMKM yang selama ini juga didorong oleh Kementerian Koperasi dan UKM dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Namun perlu dipahami pendengar, penguatan ekonomi rakyat tidak hanya bergantung pada kebijakan, ia membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Ketika masyarakat memilih mempromosikan produk lokal, ketika konten kreator mengangkat UMKM, dan ketika konsumen memberi kepercayaan pada usaha kecil, maka ekosistem ekonomi rakyat menjadi semakin kuat. Afiliator dalam konteks ini pendengar bukan pesaing UMKM, mereka adalah mitra baru, mitra yang membantu UMKM naik kelas, melek digital, menembus pasar yang sebelumnya sulit dijangkau. Inilah wujud ekonomi kolaboratif, saling menguatkan, bukan saling mematikan. Saudara pendengar, penguatan ekonomi rakyat bukan tentang semua orang harus menjadi pengusaha besar, tetapi tentang setiap orang punya peluang berkontribusi dan memperoleh penghasilan secara bermartabat. Ibu rumah tangga bisa menjadi afiliator produk UMKM, pemuda desa bisa mempromosikan produk lokal melalui media sosial, dan penyiar, guru, atau pekerja informal bisa ikut menggerakkan ekonomi digital. Semua memiliki peran, semua punya peluang. Saudara pendengar, sebagai penutup di feature kali ini, mari kita renungkan bersama, ekonomi rakyat yang kuat tidak lahir dari satu kebijakan semata, tetapi dari kolaborasi antara UMKM, masyarakat, dan teknologi. Afiliator hanyalah satu contoh wajah baru ekonomi rakyat di era digital. Wajah yang menunjukkan bahwa kemajuan teknologi bisa berjalan seiring dengan keadilan ekonomi. Selama kita terus berpihak pada produk lokal, mendukung UMKM dan memanfaatkan digital secara bijak, maka ekonomi rakyat akan tumbuh tidak hanya bertahan, tetapi juga berdaya saing.

0: diriku, tapi tidak mimpi.
1: Asap pekat yang terlihat di sepanjang perjalanan menjadi pengingat bahwa kebakaran hutan dan lahan bukan sekedar bencana lingkungan, tetapi juga ancaman bagi kesehatan, keselamatan, dan kehidupan masyarakat. Api yang terus meluas dapat merusak ekosistem, mengganggu aktivitas warga, serta mencemari udara yang kita hirup. Mari tingkatkan kepedulian dengan tidak membakar lahan, tidak membuang puntung rokok sembarangan, dan segera melaporkan apabila melihat titik api kepada pihak berwenang. Menjaga hutan berarti menjaga masa depan, karena hutan yang lestari adalah warisan yang berharga bagi generasi yang akan datang.

Kebiasaan baik dapat dimulai dari langkah kecil. Salah satunya adalah membiasakan diri menabung sejak dini. Menabung bukan hanya tentang menyimpan uang, tetapi juga belajar mengatur keuangan, bertanggung jawab, dan merencanakan masa depan. Dengan menabung, anak-anak belajar membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Uang yang disisihkan sedikit demi sedikit dapat menjadi bekal untuk mewujudkan cita-cita dan menghadapi kebutuhan di masa mendatang. Peran keluarga sangat penting dalam mengenalkan kebiasaan menabung. Orang tua dapat memberikan contoh sederhana seperti membuat rencana pengeluaran, menyisihkan sebagian uang saku, dan mengajarkan pentingnya menghargai setiap nilai uang. Di era modern, kebiasaan menabung juga dapat didukung dengan memanfaatkan layanan keuangan yang aman dan bijak. Yang terpenting adalah membangun kesadaran bahwa mengelola uang dengan baik merupakan keterampilan penting dalam kehidupan. Mari tanamkan kebiasaan menabung sejak dini, karena langkah kecil hari ini dapat menjadi investasi besar untuk masa depan yang lebih cerah. Menabung sejak dini membangun masa depan dengan percaya diri.

0: Kemerdekaan adalah keadaan ketika bangsa memiliki kebebasan untuk menentukan kehidupan dan masa depannya sendiri. Karena itu, 17 Agustus bukan sekedar perayaan dengan upacara dan perlombaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif. Mewujudkan semangat kemerdekaan melalui gotong royong, menjaga kebersihan lingkungan, meningkatkan kesehatan, dan mendukung pendidikan serta peduli terhadap sesama. Jadikan kemerdekaan sebagai semangat untuk terus berkontribusi, karena Indonesia maju dimulai dari kepedulian dan tindakan kita bersama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, ada masih bersama kami di Waikadat pagi ini. Dan kami akan hadirkan bacalah udara informasi tentang semangat kemerdekaan di era digital.

Untuk mengetahui lebih jelasnya nanti kita bahas. Namun pastikan Anda tetap di 103,8 MHz RRI WIK dan setelah lagu berikut ini.

Pendengar, kemerdekaan bukan cuma soal lepas dari penjajahan fisik, tapi juga bebas berekspresi secara positif di dunia maya. Nah, buat Anda pendengar, sahabat udara yang sudah merasakan merdeka bikin konten, merdeka jualan online, atau merdeka belajar, nanti kita bakal obrolin gimana caranya jadi pahlawan digital masa kini. Pendengar, kalau kita tarik ke tahun 2026 ini, merdeka itu artinya kita punya kesempatan yang sama untuk unjuk gigi. Teknologi bikin kita bisa mengenali budaya Indonesia ke dunia cuma lewat sentuhan jari. Kemerdekaan digital itu adalah kebebasan untuk terus berinovasi dan berkarya tanpa batas. Tapi ingat ya, merdeka di era digital juga ada tanggung jawabnya. Jangan sampai kebebasan kita malah disalahgunakan buat sebar berita hoax atau cyberbullying. Kemerdekaan yang sejati adalah kemerdekaan yang bijak.

RRI Bandar Lampung kembali menghadirkan acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Rangkaian kegiatannya banyak banget, mulai dari bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan pastinya Bintang Radio 2026. Pelaksanaan acaranya mulai dari tanggal 2 hingga 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Informasi lebih lanjut hubungi Novita di 0882-7634-6047 atau Medi di 0813-6908-3001.

0: Aduh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, reka bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu? Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simpel dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
1: Saatnya UMKM naik kelas.
5: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
6: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
5: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
6: Sama-sama, Ren.
5: Yes, Sally udah kirim.

0: materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
1: Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
2: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
1: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
2: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
1: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
2: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
1: Ya udah, Man. Tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

terasa udah jam 9.30 waktu Indonesia Barat aja ya. Matahari udah semakin tinggi dan biasanya nih kalau walaupun akhir pekan udah mulai ya badan tuh ikut bangun dari tempat tidur. Apa dulu nih yang biasanya ngebangunin? Perut keroncongan. Aduh, mulai nyari-nyari gitu ya di dapur. Apa sih yang bisa dibuat sarapan? Walaupun ini jatuhnya udah sarapan sekalian makan siang alias brunch ya. Tapi nih yang namanya sarapan tuh penting banget sih, karena selain buat kita kenyang, ada juga perlu untuk ngisi energi dan pastinya untuk kesehatan tubuh kita. Dan ternyata ada beberapa yang direkomendasikan sebagai menu sarapan yang bagus juga buat kesehatan usus. Jadi kayak sekarang tuh orang lebih aware ya dengan kesehatan diri, karena memang kalau misalnya dari makanannya juga baik, pasti juga akan baik untuk tubuhnya. Dan biasanya nih ada beberapa yang jadi pilihan. Yang pertama adalah alpukat. Wah, ini cocok banget ya kalau misalnya Anda juga nih lagi punya pohon alpukat di pekarangan gitu ya. Atau sebenarnya ya beli aja gitu di toko buah ya. Biasanya juga kita bisa dapatkan alpukat yang enak, yang pastinya alpukat ini kaya serat, lemak tak jenuh dan antioksidan, yang juga cocok untuk meningkatkan keragaman bakteri baik di usus sekaligus juga kesehatan saluran pencernaan. Dan buah ini bisa banget dinikmati jadi olesan roti gandum atau jadi campuran smoothie, atau kita pakein aja, kita potong-potong buat pelengkap telur saat sarapan. Selanjutnya chia seed, ini juga bisa jadi pilihan pendengar, karena memang ya biji chia itu kan dia mengandung serat dalam jumlah tinggi yang bisa melancarkan pencernaan dan bisa buat rasa kenyang lebih lama juga. Chia seed ini kaya akan asam lemak omega 3 yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh dan bisa banget untuk disajikan dicampur ke oatmeal, smoothie, atau juga di chia pudding. Dan yang paling enak banget ya bisa kita dapatkan di dapur biasanya juga selalu ready pastinya adalah telur. Telur itu jadi sumber protein yang berkualitas tinggi dan relatif mudah dicerna. Karena memang selain jadi protein, ternyata telur ini juga mengandung kolin dan antioksidan yang dibutuhkan sama tubuh dan otak. Waduh, agar manfaatnya lebih optimal untuk kesehatan usus, baiknya sih dipadupadankan dengan makanan tinggi serat ya. Seperti tadi bisa sama si alpukat, bisa juga dengan sayuran, atau juga dengan buah beri. Selanjutnya ada juga oatmeal. Wah, enak banget ya, apalagi kalau misalnya kita diemin dulu semalaman. Aduh, enak juga tuh. Oatmeal ini pastinya mengandung beta-glucan, yaitu serat larut yang berfungsi untuk makanan bakteri baik di usus. Konsumsi oatmeal bisa menurunkan kadar kolesterol dan meredakan beberapa gangguan pencernaan, termasuk gejala irritable bowel syndrome. Nah, selanjutnya salmon, ini bisa banget juga untuk pilihan protein Anda yang kaya dengan kandungan asam lemak omega 3 untuk mengurangi peradangan, mendukung sistem kekebalan tubuh, dan menjaga keseimbangan mikrobioma usus. Bisa disajikan bareng sama roti panggang, dimasukin ke dalam omelet juga enak, atau dipadu-padan sama si alpukat sebagai menu sarapan bergizi. Gimana? Udah gak bingung lagi dong pengen sarapan apa? Apalagi udah jam 9:30 begini. Jangan sampai ketinggalan pastinya ya, supaya lebih berenergi lagi mau ngapa-ngapain. Dan yang paling penting, gak ngantuk lagi, karena bisa lebih fokus setelah Anda mulai sarapan.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.
4: Permisi, Kun.
5: Pasti kehilangan motor, kan?
4: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
5: Tenang, mau segera ketemu?
4: Iya dong, Kun.
5: Tapi ada syaratnya.
4: Syarat? Syarat apa, Kun?
5: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
4: Dan seribet ini.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Dengar kalau kamu lagi scroll di media sosial, mungkin ini salah satunya jadi FYP kamu. Apa tuh? Ini salah satunya adalah kreator asal Bantul dengan username Black Sheep yang lagi sering banget membagikan ya tentang video masakan rumahan yang estetik. Dia juga sukses bikin warga internet itu menjadi gagal fokus dengan cara dia mengolah pangan lokal. Salah satunya adalah dengan yang ikonik itu akan diganti dengan kimpul. Waduh. Tapi karena ini gak ada, saya ganti kimpul. Waduh, kayak baru dengar gitu. Kimpul ini apa sih sebenarnya? Kimpul itu sebenarnya adalah talas belitung yang masuk dalam keluarga perumbi-umbian yang sangat bisa dikonsumsi dan kaya akan gizi. Jadi selain kimpul, sebenarnya Black Sheep ini juga memperkenalkan umbi-umbian lain yang mungkin juga baru kita tahu ada di Indonesia dan ternyata bisa dimakan. Ternyata dari konten-konten Black Sheep ini kita jadi tahu ya, banyak alternatif sumber karbohidrat yang gak harus nasi aja. Bahkan sejarawan Fadli Rahman ini mengatakan kalau masyarakat Jawa kuno sudah memang kenal beras sebelum abad ke-10, tapi puncaknya baru terjadi di zaman kolonial abad ke-19 lewat sistem tanam paksa yang akhirnya penjajah sengaja menggenjot produksi besar-besaran untuk ngasih makan para kuli dan pekerja mereka. Akhirnya kebijakan perlahan menyingkirkan aneka pangan lokal dan membuat orang Indonesia seperti kecanduan nasi berabad-abad sampai hari ini. Padahal ya kita punya banyak sekali jenis umbi-umbian yang tentunya bisa kita kreasikan. Kita punya mantang, ubi ungu, dan ubi-ubian yang lainnya juga. Tentunya dengan kita mengenal ubi-ubian ini juga ya, dengan beragam macam manfaatnya yang perlu kita perhatikan kalau misalnya memang nasi ya, karena kan banyak juga yang ngerasa perlu diet nasi karena punya gula darah tinggi. Bahkan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin itu menyebutkan ada 3 keunggulan kimpul untuk kesehatan. Yang pertama, kimpul mengandung karbohidrat kompleks. Beda sama karbohidrat sederhana, karena karbohidrat kompleks punya waktu lebih lama untuk dicerna tubuh. Artinya, setelah kita makan kimpul, rasa kenyangnya itu juga bertahan lebih lama. Terus keunggulan kedua, dia berkaitan dengan karbohidrat kompleks tadi, yaitu membuat lonjakan gula darah tidak setinggi lagi makan nasi. Nah, itu dia. Makanya bisa jadi alternatif untuk Anda menjaga kestabilan kadar gula darah. Gak cuman itu aja, tapi pastinya juga kimpul ini menjadi bahan pangan yang bebas gluten atau gluten free dan harganya juga relatif terjangkau. Ternyata untuk hidup sehat gak selalu harus cari makanan yang mahal atau

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutam.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Saat ini, Anda masih bersama kami, RRI Waikanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Anda masih bersama kami, 103,6 RRI Waikanan. RRI.
3: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak dimanapun Anda berada, tentunya di siang hari ini, edisi hari Minggu 9 Agustus 2026. Dari Jelintas Tengah Sumatera Negeri Baru, Umbus Menguai Kanan Lampung di frekuensi 103,6 MHz. Di Waikanan siang ini tentunya, cocokan selamat siang untuk Anda semuanya. Selamat menikmati hari Minggu Anda atau weekend Anda bersama keluarga. Semoga hari ini jadikan hari yang paling berbahagia untuk Anda-Anda semuanya. Amin. Dan pendengar, tentunya saat ini menunjukkan pukul 10 lebihnya 5 menit waktu Indonesia Barat. Kita masuki di Waikanan siang ini. Dan saat lagi juga kita akan segera bergabung ke program 1 RRI Bandar Lampung. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
4: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
3: Ini sedotan bambu?
4: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
3: Ngurusin ginian ribet gak sih?
4: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
3: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
4: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Flashback Yuk Pekan, pendengar, untuk Anda yang saat ini sedang berkumpul bersama keluarga, menghabiskan waktunya ini untuk family time gitu ya, sekedar makan siang atau juga lagi berkunjung ke satu rumah saudara untuk bersilaturahmi, menghadiri satu acara atau mungkin di rumah aja, pendengar, sambil menikmati masakan rumah yang sangat sederhana tapi juga gak bisa dilupain ya kalau soal rasa ya. Baik pendengar, berbagai informasi telah kami siapkan dalam siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia para tanti, tentunya bersama saya Novita Vira yang juga akan menemani Anda dengan berbagai rangkaian lagu yang juga sudah disiapkan oleh musik director kita.

0: Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleyer, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangle Stelsel pada masa tanam paksa.
1: Gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarinlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Pendengar Pro 1 pernah gak sih melintas di jalan protokol Bandar Lampung yang malah justru kita tuh kadang-kadang pandangannya itu ngarah ke atas terus. Kalau malam kok agak redup ya, gak ada lampu penerang jalannya gitu. Atau pada saat siang bukan karena pemandangannya tapi banyaknya kabel yang juga bergelantungan, bertumpuk, bahkan ada yang terlihat semrawut pendengar. Nah, jadi kondisi ini tentu bukanlah cuma mengganggu pemandangan kalau penataannya tidak diperhatikan ya. Jadi kabel jaringan yang semrawut juga ternyata bisa berpotensi mengganggu keselamatan dan juga kenyamanan masyarakat. Nah, kabar baiknya, saat ini pemerintah Kota Bandar Lampung mulai mengambil langkah untuk menertibkan kabel jaringan yang juga berada di sejumlah ruas jalan protokol. Dan penertiban ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk membuat wajah Kota Bandar Lampung terlihat rapi, tertata, dan tentunya lebih aman bagi masyarakat. Kabel jaringan yang selama ini melintang dan juga menumpuk di sejumlah titik akan ditata agar tidak lagi terlihat semrawut. Jadi apalagi jalan protokol, ini kan merupakan kawasan yang juga menjadi wajah kota ya. Dan setiap harinya ruas-ruas jalan ini dilewati oleh masyarakat, kendaraan, hingga para pendatang yang juga berkunjung ke Bandar Lampung. Nah, di balik kabel yang juga terlihat berantakan, ada juga persoalan keamanan yang juga perlu diperhatikan. Di mana kabel yang juga tidak tertata dengan baik, ternyata bisa mengganggu lingkungan sekitar yang juga berpotensi menimbulkan persoalan jika terjadi kerusakan atau juga kondisi darurat. Nah, untuk itu penertiban ini juga dilakukan dalam merapikan kabel udara yang juga dinilai mengganggu aktivitas masyarakat sekaligus juga mengurangi kesan semrawut di perkotaan. Kepala Dinas Perumahan dan juga Pemukiman Kota Bandar Lampung Muhaimin juga mengatakan langkah ini dilakukan tentunya karena menjadi bagian dari upaya pemerintah Kota Bandar Lampung ya dalam menjaga kebersihan, keamanan, dan juga estetika wajah kota. Dan juga koordinasi ini dilakukan dengan tujuan agar kabel-kabel yang tidak tertata dapat dirapikan sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat maupun juga mengurangi keindahan kota.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal nggak ada yang video call ini, Dek?
4: Mana?
3: Ini nih, nih. Enggak tuh, kayaknya enggak tahu aku.
4: Oh, apa kita angkat aja ya?
3: Penasaran, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
4: Emang kenapa?
3: Penasaran, Kakak, Dek.
4: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
3: Iya, coba ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
4: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih, Kakak nanti dimintain uang.
3: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
4: Ya udah, cepetan, patiin dulu tuh video call-nya.
3: Iya, Dek, Kakak matiin.
5: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

Salah satu lagu yang juga membawa semangat kemerdekaan ya, kalau kita dengar kata-kata merah putih terus telah berkibar ya, lagu ini dari miliknya Daniel Mananta, ini featuring DJ Davina ya, lagu bendera yang selalu diremix ulang gitu ya di tiap tahunnya. Lagu dari Coklat tuh benar-benar lengket banget ya, dan juga punya makna tersendiri itu bagi kemerdekaan yang bukan hanya cerita dari masa lalu saja, tapi tentang bagaimana pendengar kita mengisi kemerdekaan ini dengan menjaga persatuan, kemudian saling menghargai dan juga memberikan sesuatu yang berarti untuk negeri. Karena menjadi Indonesia bukan cuma soal kartu identitas atau lahir di tanah Indonesia, tapi lebih dari itu ya, menjadi Indonesia adalah ketika kita masih mau peduli dengan sesama, menjaga lingkungan dan juga ikut membuat negeri ini menjadi tempat yang lebih baik. Nah kalau dulu ini para pahlawan memang berjuang merebut kemerdekaan, tapi sekarang memang giliran kita nih untuk menjaga dan juga mengisinya. Bukan hanya kain yang bergerak tertiup warna merah putih, tapi juga semangat bangsa yang terus hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ya, gimana di antara kalian atau juga di lingkungan rumahnya, apakah sudah mulai mengadakan perlombaan 17 Agustus, pendengar? Adalah momen yang punya tempat istimewa di hati masyarakat Indonesia ya. Perlombaan yang mungkin adalah hal yang juga simpel gitu ya, ketika memperebutkan sebuah hadiah yang mungkin gak seberapa. Kalau anak-anak kecil tuh hadiahnya mungkin berupa tumbler, handuk, buku sekolah gitu ya. Tapi bagaimana cara mereka untuk bisa berkompetisi untuk meraih sesuatu dengan cara memperjuangkan untuk apa yang mereka inginkan ya. Baik pendengar, untuk menemukan rasa cinta terhadap tanah air masih nih ya, lagu perjuangan akan kita putarkan untuk Anda dari Alfi Raff. Ini epic medley of Indonesian culture spesial untuk Anda.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pakai jas hujannya dulu.
2: Gak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
2: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, gak mau bercanda.
1: Udah ya telat ini. Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan enggak kepanasan, kalau panas enggak kehujanan.
2: Kebalik. Ya udah. Sini mana aja hujannya?
3: Kebutuhan dulu baru keinginan.

0: Baik, selamat berdengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan segera bergabung ke Pro 3 Jakarta mengikuti warta berita-berita olahraga.
1: Gol ketiga dalam dua pertandingan terakhir. Meski PSG menurunkan sejumlah pemain bintangnya yang tampil di Piala Dunia 2026, Manchester United justru mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Pelatih Manchester United Michael Carrick menilai timnya menunjukkan respon positif.
2: Sebenarnya saya menikmatinya. Itu adalah hal positif yang bisa dipetik dari pertandingan tersebut, serta tantangan yang bagus. Menurut saya gaya permainan mereka sedikit berbeda dari apa yang harus kami hadapi dan sesuaikan. Seharusnya kami bisa mencetak lebih banyak gol. Menurut saya kami melakukan pressing dengan sangat baik pada momen-momen tertentu. Kami berhasil merebut kembali bola di area lawan dan terlihat sangat berbahaya saat transisi. Itu hal yang memang sudah kami lakukan selama beberapa bulan terakhir. Senang melihatnya dan permainan kami saat menghadapi skema man-to-man juga menarik. Sekali lagi, ini sangat berbeda dari gaya permainan lawan yang biasa kami hadapi.
1: Hasil imbang melawan PSG menjadi modal positif bagi Manchester United sebelum menghadapi musim baru. Setan Merah dijadwalkan membuka kompetisi Premier League 2026-2027 dengan menghadapi Hull City dalam dua pekan mendatang.

Pecinta olahraga, Inter Milan mengandaskan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium Australia malam tadi. Federico Di Marco membuka keunggulan untuk Inter Milan sebelum Francisco Conceição menyamakan kedudukan untuk si Nyonya tua. Gol kemenangan Nerazzurri dicetak Andy Delph menit ke-85. Hasil itu memperpanjang tren positif Nerazzurri sepanjang pramusim, sekaligus menjadi kekalahan pertama Juventus pada musim panas 2026. Inter membuka keunggulan pada menit ke-20. Di Marco membawa Nerazzurri unggul 1-0 setelah menyelesaikan umpan dari Angel Joan Boni. Tertinggal 1 gol, Juventus berusaha meningkatkan tekanan. Weston McKennie mendapat peluang pada menit ke-28. Tetapi tembakannya masih belum menemui sasaran. Inter berhasil memperbesar keunggulan pada menit ke-62. Andy Delph mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2-0. Juventus baru mampu memperkecil ketertinggalan pada menit ke-85. Francisco Conceição melepaskan tembakan yang berhasil membobol gawang Inter dan membuat skor berubah menjadi 1-2. Memasuki menit-menit akhir, Juventus meningkatkan tekanan demi mencari gol penyama kedudukan. Namun, pertahanan Inter mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi.

0: Pendengar RRI, klub AS Roma memperpanjang tren negatif pada laga pramusim setelah dibungkam Brighton dengan skor 3-0. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: 10 goals last year for Diego Gomez. AS Roma kembali menelan pahit di laga pramusim bertanding ke Amex Stadium malam tadi. Tim asuhan Gianfiero Gasperini dibantai Brighton dengan skor telak 3-0. Hasil ini memperburuk catatan defensif mereka sepanjang tur pramusim di Inggris. Brighton langsung tampil dominan sejak awal. Jorginho Rutter membuka keunggulan di babak pertama. Tak berselang lama, Yasin Ayari mengadakan skor lewat tembakan jarak jauh yang membobol gawang tim tamu. Lini belakang Roma semakin terpuruk di babak kedua. Ayari mencetak gol keduanya untuk memastikan kemenangan telak 3-0. Roma sebenarnya memiliki beberapa peluang matang lewat Malen, Wesley, dan Paulo Dybala. Namun efektivitas serangan tuan rumah menjadi pembeda. Usai laga, Fabian Hasler selaku pelatih Brighton apresiasi kemenangan timnya.
2: Ya, saya cukup puas karena menurut saya kami ingin menunjukkan energi, intensitas, kami ingin melakukan pressing tinggi, kami ingin memainkan sepak bola yang menggairahkan para penonton, dan saya pikir kami menunjukkan performa yang sangat baik.
1: Sementara itu, pemain Brighton Vuskovic merasa sangat senang melakukan debutnya dengan meraih hasil positif.
2: Sangat menyenangkan, kemenangan yang sangat bagus. Kami tidak kebobolan, bagi saya yang terpenting adalah pemain bertahan, tapi saya pikir kami memainkan permainan yang sangat bagus sebagai sebuah tim.
1: Hasil minus ini menambah panjang daftar kebobolan tim asuhan Gianfiero Gasperini selama pemusatan latihan di Britania Raya. Sebelumnya mereka menelan kekalahan 1-4 dari Cardiff City dan menang 4-1 atas Newport County. Rangkaian laga persiapan pramusim bagi klub-klub Liga Utama Italia terus berlanjut. Brighton dijadwalkan bakal menjajal kekuatan Bologna, sedangkan Roma menyelesaikannya untuk segera kembali ke Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jorginho given far too much room to operate. Guided it into the path of

0: Pecinta sepak bola, laga uji coba Chelsea dan AC Milan di Jakarta menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Hampir seluruh pemain Chelsea berada di kotak penalti dari AC Milan. Berikan aba-aba, tepus belakang kanan sudah dilakukan, kaki kanan mencoba disundul. Gol! Nampaknya
2: laga uji coba Chelsea dan AC Milan yang berlangsung di Jakarta tadi malam dianggap menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Setidaknya hal tersebut disampaikan oleh pelatih Chelsea, Xabi Alonso, usai laga menghadapi AC Milan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta tadi malam. Xabi menuturkan ia melihat banyak perkembangan selama 3 pertandingan pramusim yang telah mereka lewati. Ia meyakini saat musim baru Liga Inggris dimulai, skuad asuhan yang akan siap.
3: Pramusim sejauh ini kami baru menjalani 3 pertandingan. Tentu saja semakin banyak pemain yang kami miliki, semakin banyak opsi yang ada. Pemain yang baru bergabung seperti Estevao, Anda bisa melihat setelah libur panjang ia memberikan dampak besar dan membantu tim. Jadi saya pikir kami akan terus membaik. Tentu saja untuk awal Premier League kami akan siap, tetapi itu baru menjadi titik awal dari evolusi tim ini. Saya pikir ini adalah proses yang akan memakan waktu berbulan-bulan.
2: Sementara itu, pelatih AC Milan Ruben Amorim juga menyatakan hal serupa. Pelatih asal Portugal itu mengatakan, hasil pertandingan dengan Chelsea menjadi kesempatan ia melihat bagian mana dari penampilan timnya yang perlu dibenahi.
4: Informasi yang saya bisa ambil dari pertandingan ini adalah informasi yang sangat penting. Bahkan hal-hal yang tidak kami lakukan dengan baik sangat penting bagi kami untuk melihatnya sebelum musim dimulai agar kami bisa berkembang. Kami akan kembali ke Milano dan kami akan mengerjakan hal-hal yang perlu kami benahi.
2: Pertemuan Chelsea dan AC Milan tadi malam merupakan bagian dari tur pramusim kedua tim di kawasan Asia. Pada laga yang bertajuk Indonesia Super Cup ini, Chelsea berhasil mengalahkan AC Milan 3-0. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI. Pada laga yang bertajuk Indonesia Super Cup ini, Chelsea berhasil mengalahkan AC Milan 3-0. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

United menahan imbang juara Liga Belanda musim lalu PSV Eindhoven 2-2 dalam laga pembuka era divisi 2026-2027. Di Stadion Philips malam tadi, penyerang timnas Indonesia Ole Romeni mencetak satu gol untuk Fortuna. Fortuna Sittard langsung membuat kejutan ketika Romeni membuka keunggulan pada menit ke-10. Laga menjadi debut resmi penyerang Indonesia bersama Fortuna setelah dipinjamkan Oxford United. Gol Romeni berawal dari tendangan gawang Fortuna yang mengarah ke area pertahanan PSV. Rian Flamingo sebenarnya menguasai sepak bola dengan baik, tetapi back PSV itu melakukan back pass yang berhasil direbut Romeni dan berhasil mencetak gol ke gawang PSV. Fortuna mempertahankan keunggulan 1-0 hingga turun minum. PSV kemudian meningkatkan tekanan setelah jeda dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-55. Flamingo menebus kesalahannya pada babak pertama dengan mencetak gol melalui sundulan setelah memanfaatkan sepak pojok Ivan Perisic di tiang jatuh. Tuan rumah berbalik unggul 2-1 menit pada menit ke-79. PSV sudah berada di ambang kemenangan sebelum Fortuna mencetak gol penyama pada masa injury. Edward Mika melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-92 yang meluncur ke pojok gawang untuk mengubah skor menjadi 2-1.

0: pecinta MotoGP. Jorge Martin tampil dominan pada sprint race MotoGP Inggris 2026 yang berlangsung di sirkuit Silverstone malam tadi. Pembalap Aprilia Racing memulai balapan dari posisi terdepan setelah merebut pole position pada sesi kualifikasi. Martin kemudian mampu mempertahankan posisinya sejak lap pertama hingga finish. Martin tidak memberikan kesempatan kepada rivalnya untuk mengambil alih posisi terdepan. Ia menyelesaikan sprint race sebagai pembalap pertama dan meraih kemenangan tanpa terkejar. Hasil ini membuat semakin percaya diri menatap balapan utama malam nanti.
1: Yeah, for sure. What I can say that I'm really, really happy.
2: Ya, tentu saja yang saya bisa katakan adalah saya sangat-sangat bahagia. Kemarin, bahkan beberapa lap pertama, Anda tahu perasaannya sudah berbeda. Mungkin karena tracknya, mungkin karena kerja keras yang kami lakukan, tetapi saya merasa sangat baik. Jadi ini lebih tentang mengerjakan detail-detail kecil, dan ketika akhir pekan seperti ini, semuanya menjadi lebih mudah. Besok adalah balapan yang panjang, dan kita harus memahami bagaimana menjadi lebih kompetitif.
0: Hasil ini sekaligus menjadi tambahan penting bagi Martin dalam persaingan gelar juara dunia MotoGP 2026 mendapat tambahan 12 poin. Martin kini mengumpulkan 220 poin di klasemen sementara. Sementara Ai Ogura yang finish posisi kedua juga makin kokoh berada di posisi kedua klasemen. Berkat tambahan 9 poin, pembalap Trackhouse itu mengoleksi 203 poin. Di posisi ketiga ditempati Marco Bezzecchi yang naik peringkat. Kemudian Marc Marquez turun satu posisi 4 dan kini mengoleksi 191 poin.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Oh, that's good. Pendengar RRI, pelatih petenis putri Indonesia Aldila Suciadi, Christopher Rungkat, mengatakan rangkaian turnamen lapangan keras di Amerika Utara menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi US Open yang merupakan target utama musim ini. National Bank Open 2026 di Toronto menjadi turnamen kedua yang dijalani Aldila dalam rangkaian US Swing setelah tampil pada Mubadala City DC Open di Washington dan akan mengikuti dua turnamen pemanasan lainnya sebelum Grand Slam terakhir musim ini. Christo menegaskan Aldila tetap berambisi meraih hasil maksimal pada setiap turnamen pemanasan, termasuk dua ajang WTA 1000 di Toronto dan di Cincinnati yang menjadi bagian penting dari persiapan. Aldila datang ke Toronto dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih gelar WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington bersama Erin Rotlive. Gelar tersebut menjadi modal penting untuk menjaga momentum menjelang US Open. Pada babak pertama Toronto, Aldila dan Rotlive berhasil menyingkirkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026. Kristina Mladen Novik, Can You Go? Dengan skor 6-3, 6-7-4, 10-5. Selanjutnya pada babak 16 besar, pasangan Indonesia Selandia Baru tersebut akan menghadapi pasangan Olivia Nichols, Teresa Mihalikova yang dijadwalkan pada Senin dini hari nanti waktu Indonesia.

Voli Putri Indonesia akan menghadapi Filipina di C5 Cup 2026 Leg 2 di 700 Anniversary Chiang Mai Sport Complex dalam C5 Cup 2026 siang nanti. Pertandingan akan menjadi penentuan runner-up C5 Cup 2026 Leg 2. Saat ini Timnas Voli Putri Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen dengan raihan 2 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan Filipina di posisi kedua dengan 3 poin dari 2 laga. Kemenangan dapat membuat tim Merah Putih meraih posisi runner-up pada akhir klasemen atau mendapatkan medali perak leg kedua. Meski pada akhir klasemen Indonesia memiliki nilai sama 4 poin, pasukan Marco Sugiyama ini akan dinyatakan jadi pemenang karena unggul kemenangan ketimbang Filipina. Apabila menang dalam laga ini, Indonesia akan meraih 2 kemenangan, sedangkan Filipina punya 1 kemenangan. Meski begitu, Indonesia dapat menggunakan semangat pada leg pertama yang menghajar Filipina 3-1. 20-25, 25-19, 25-22, 25-16 pada pertandingan terakhir.

Pendengar RRI, tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026 di Arena BMX Milai Negeri 9 Malaysia pada 6 hingga 8 Agustus. Jasmine Az-Zahra meraih medali emas pada nomor Women U23. Sementara Balkis Humairah memperoleh medali perunggu Women Junior. Hasil tersebut menjadi pencapaian positif Indonesia dalam ajang Asia tersebut. Jasmine tampil terbaik pada nomor Women U23, mengalahkan Yongsin Liu dari China dan Ayon Park dari Korea Selatan. Balkis Humairah finish di posisi ketiga pada kategori Women Junior. Sedangkan medali emas dimenangkan atlet Korea Selatan Ye So Kim dan Cheng Jia yang meraih perak. Sejumlah pebalap Indonesia juga mencatatkan hasil cukup baik. Amel Van Nur Siva menempati posisi keempat pada Women Elite, sedangkan Pani Aswal finish keempat Men U23. Pada nomor Men Elite, Fasya Asana berada di posisi keenam, sementara Rio Akbar menyelesaikan kompetisi di urutan

Dengan disampaikannya informasi dari Timnas BMX Racing Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

lagu-lagunya Fidel Diano ini, pendengar, ini berasa masih ada gitu ya di muka bumi ini. Ini memang punya kans tersendiri berbagai karakter, suara, bahkan sampai dengan kepribadiannya. Semoga Fidel Diano almarhum ini selalu harum namanya dan juga terus dikenang, dan sekarang ini sedang apa ya, mungkin menikmati kegiatannya di surga gitu. Apakah menciptakan lagu di sana? Kita lihat nanti ya, pendengar. Satu informasi kali ini akan kami sampaikan dari RRI Bandar Lampung yang juga kembali menggelar RRI Fest dan juga Bintang Radio tahun 2026. Ini rangkaian acaranya banyak sekali nanti ya. Ada cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai penyebaran benih ikan, kemudian juga cek kesehatan gratis donor darah, seminar UMKM, bazar UMKM, dan juga pemilihan Bintang Radio 2026. Pelaksanaan acaranya dimulai dari tanggal 2 sampai dengan 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Jadi ramaikan RRI Fest dan juga Bintang Radio 2026. Informasi lebih lanjut hubungi Medi di 0813 6908 3001.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan, agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama, tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pendengar, saat ini Provinsi Lampung terus berkomitmen untuk membangun industri berbasis agro guna mendongkrak perekonomian daerah setempat. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurella saat sosialisasi hilirisasi berbasis agro serta peningkatan daya saing industri kecil dan juga menengah mengatakan bahwa saat ini Lampung berkelanjutan ya sesuai dengan visi misi Presiden Republik

Republik Indonesia. Jadi Pemprov Lampung juga mengharapkan kolaborasi ini semakin intensif dengan Kementerian Perindustrian atau juga Kemenperin RI dalam memperkuat sektor industri daerah. Jihan juga mengatakan bahwa langkah ini juga diimplementasikan melalui sosialisasi hilirisasi berbasis agro serta peningkatan daya saing industri kecil dan juga menengah yang juga sangat relevan dengan karakteristik perekonomian Provinsi Lampung. Dijelaskan untuk meningkatkan potensi dari PDRB yaitu Produk Domestik Regional Bruto cukup besar, maka Provinsi Lampung juga berharap bisa menciptakan nilai tambah atau juga value yang signifikan dari sektor industri. Selaras dengan visi Indonesia Emas, Wagub Jihan juga menjelaskan bahwa kegiatan hilirisasi ini sejalan dengan arah pembangunan nasional dan juga telah dijabarkan ke dalam visi pembangunan daerah yaitu Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas. Baik pendengar, masih bersama kami di RRI Program 1, kanal informasi dan juga inspirasi di Lampung siang ini. Bersama kita sambut kemeriahan HUT RI ke-81 dengan merayakan berbagai aktivitas dan juga perlombaan ya. Kita simak lagu yang saat ini, Aditya Hari Merdeka.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
4: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
5: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Si dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus dan revolusi pencetakan.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجات العالية الرفيعة وابعث المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Pendengar, ini sudah merupakan hari ke-9 ya. Gimana di antara kalian nih ya, di halaman rumahnya apakah sudah terpasang bendera merah putih dan juga umbul-umbul sebagai simbol dari bulannya Agustus, perayaan hari ulang tahun ke-81. Banyak sekali hal yang juga harus dilakukan. Salah satunya dari pemerintah Kota Bandar Lampung juga nih pendengar, baru saja membagikan sebanyak 10.000 bendera merah putih kepada masyarakat dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI. Pembagian bendera ini dilakukan bersama jajaran organisasi perangkat daerah atau juga OPD terkait di jalan protokol seperti Bundaran Tugu Adipura dan Jalan Yosudarso. Dan Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana mengatakan pembagian 10.000 bendera merah putih ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengajak masyarakat untuk menumbuhkan semangat nasionalisme dan juga kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ini juga merupakan bentuk kecintaan terhadap negara NKRI, serta mengajak seluruh masyarakat Bandar Lampung untuk bersama-sama memasang dan juga menyebarkan bendera merah putih di rumah, lingkungan, maupun tempat usaha masing-masing ya. Dan juga diharapkan dalam membagikan bendera merah putih dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan RI dengan mengibarkan bendera di rumah, lingkungan, maupun juga di tempat.

dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat.

0: Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.
1: Permisi, Kun.
2: Pasti kehilangan motor, kan?
1: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
2: Tenang, mau segera ketemu?
1: Iya dong, Kun.
2: Tapi ada syaratnya.
1: Syarat? Syarat apa, Kun?
2: Siapkan kembang tujuh warna, satu ekor ayam hitam, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
1: Dan? Seribet itu?

0: Siap untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.
1: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
2: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
3: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
4: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
2: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang, mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Kami sebenarnya sangat serius menanggapi arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup terkait pengendalian pengolahan sampah.

0: pengelolaan pemanfaatan kawasan hutan di wilayah Waikanan saat ini sudah diserahkan dan diambil oleh Kejaksaan Agung RI.
1: Selamat siang mendengar berita dari Lampung Siang edisi Minggu 9 Agustus 2026 dengan topik berita. Penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan pemanfaatan kawasan hutan di Kabupaten Waikanan kini diambil alih oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Topik tersebut akan merangkai berita dari Lampung siang hari ini. Di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi, selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Selengkapnya dibacakan oleh Novita Fira. Penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan pemanfaatan kawasan hutan di Kabupaten Waikanan kini diambil alih oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Berikut laporan Gali Prihantoro.
2: Penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan pemanfaatan kawasan hutan di Kabupaten Waikanan kini diambil alih oleh Kejaksaan Agung atau Kejagung Republik Indonesia. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Danang Suryo Wibowo mengatakan keputusan tersebut merupakan hasil ekspos perkara bersama Kejaksaan Agung. Danang menjelaskan sebelum perkara ini diambil alih oleh Kejagung, pihaknya telah melakukan upaya penyelamatan keuangan negara lebih dari 1 triliun rupiah. Menurutnya, angka pasti kerugian negara hingga kini masih dalam proses penghitungan oleh auditor dan para ahli. Perhitungan dilakukan berdasarkan fakta-fakta penyidikan termasuk luas kawasan hutan yang diduga disalahgunakan. Danang juga mengungkapkan selama proses penyidikan di Kejati Lampung, tim telah memeriksa berbagai saksi dari unsur pemerintah, badan usaha milik negara atau BUMN hingga pihak swasta. Seluruh alat bukti yang telah dikumpulkan akan menjadi dasar bagi penyidik Kejaksaan Agung untuk menentukan pihak-pihak yang diduga memiliki unsur kesengajaan atau mens rea dalam tindak pidana korupsi tersebut.
0: Bahwa penanganan perkara khususnya penyalahgunaan pemanfaatan kawasan hutan di wilayah Waikanan saat ini sudah diserahkan dan diambil oleh Kejaksaan Agung RI, mengingat sebagaimana penjelasan tadi sesuai dengan hasil ekspos kami dan juga kompleksitas penanganan perkara efektivitas penanganan perkara dan memaksimalkan khususnya hasil dari proses penanganan perkara ini dalam hal pengembalian kerugian keuangan negara. Mengingat jumlahnya yang sudah kami capai sudah lebih dari 1 triliun, maka tentunya ini menjadi perhatian khusus.
2: Danang menambahkan dengan diambil alih oleh Kejaksaan Agung diharapkan proses penyidikan kasus tersebut dapat berjalan lebih komprehensif dan efektif. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke berita selanjutnya pendengar, guna mengendalikan harga bahan pokok dan juga barang penting. Dinas Perindustrian dan juga Perdagangan Kabupaten Waikanan perkuat sinergitas dari berbagai pihak. Selain itu, berbagai langkah strategis dilakukan juga menekan laju inflasi pada komoditas bahan pokok. Berikut laporan Bayu Satria.
3: Kita koordinasi untuk Bulog turun mengadakan operasi pasar. Kita fasilitasi.
4: Pemerintah Kabupaten Waikanan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak menjalin koordinasi dengan berbagai pihak untuk mengendalikan laju inflasi, terutama pada komoditas bahan pokok dan barang penting. Kepala Bidang Perdagangan Disperindak Kabupaten Waikanan, Ali Kandar, mengatakan langkah tersebut dilakukan guna menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga kebutuhan masyarakat. Menurutnya, salah satu upaya yang dilakukan adalah bekerja sama dengan Bulog untuk menggelar operasi pasar dalam mendistribusikan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP yang sudah disubsidi oleh pemerintah daerah. Ia menambahkan jika terjadi lonjakan harga beras, pihaknya segera berkoordinasi dengan Bulog agar operasi pasar dapat dilaksanakan dan masyarakat bisa memperoleh beras SPHP dengan harga terjangkau.
3: Kita mengambil langkah yaitu umpamanya contoh harga beras nih. Baru-baru ini harga beras melonjak. Kita koordinasi untuk Bulog turun mengadakan operasi pasar. Kita fasilitasi, jadi kita adakan operasi pasar dengan harga beras SPHP yang sudah disubsidi. Jadi umpamanya kemarin harga beras di pasar itu mencapai 65-70 ribu. Jadi dengan kita adakan operasi pasar dengan Bulog, jadi beras di pasar itu, beras SPHP itu hanya 57 ribu. 1.500.
4: Selain beras, lanjut Ali Kandar, pihaknya juga menyiapkan langkah antisipasi terhadap lonjakan harga maupun kelangkaan gas LPG yang termasuk dalam komoditas barang penting dengan menggandeng Pertamina untuk menggelar operasi pasar dalam mendistribusikan LPG sesuai harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan, sehingga pasokan dan harga LPG kembali stabil. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, memasuki musim kemarau, BPBD Kabupaten Waikanan meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi potensi kekeringan di sejumlah wilayah. Langkah antisipasi ini dilakukan dalam menyiapkan personel TRC, menyiapkan armada tangki air bersih, serta memperkuat koordinasi lintas sektor. Berikut laporan Rio Tanjung.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Waikanan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau. Langkah mitigasi dilakukan menyusul penurunan curah hujan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Kepala Pelaksana BPBD Waikanan Sufrianto kepada RRI mengatakan, Kabupaten Waikanan kini telah memasuki fase musim kemarau. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kekeringan di sejumlah wilayah. Menurutnya, BPBD telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh camat dan kepala kampung. Surat itu berisi langkah antisipasi serta mitigasi bencana kekeringan. Selain itu, BPBD juga menyiapkan personel tim reaksi cepat atau TRC. Kesiapan tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan apabila terjadi keadaan darurat. BPBD juga menyiapkan 2 kendaraan tangki air bersih. Kendaraan tersebut akan digunakan untuk membantu masyarakat yang terdampak kekeringan. Dalam upaya penanganan darurat, BPBD berkoordinasi dengan Satpol PP dan Damkar Waikanan. Kerjasama juga dilakukan dengan unsur TNI dan Polri di daerah setempat.
6: Dengan ini menginformasikan bahwasannya Kabupaten Waikanan sudah memasuki fase musim kemarau, di mana curah hujan sudah menurun drastis, sehingga BPBD Kabupaten Waikanan telah melakukan langkah-langkah mitigasi kesiapsiagaan. Pertama, kami sudah membuat surat edaran kepada seluruh camat, kepala kampung, dan masyarakat terkait langkah-langkah antisipasi tentang mitigasi bencana kekeringan yang ada di Kabupaten Waikanan. Kemudian kami juga sudah mempersiapkan personil tim reaksi cepat dan 2 tangki kendaraan air bersih. Tentu kami juga sudah berkoordinasi dengan Pol PP Damkar Kabupaten Waikanan, yang mana itu kami akan berkolaborasi apabila ada kedaruratan, bersama juga elemen TNI Polri yang ada di Kabupaten Waikanan. Dan tentu kita akan melibatkan segenap potensi-potensi yang ada masyarakat apabila terjadi kedaruratan.
5: Lebih lanjutnya, kolaborasi lintas sektor penting untuk memperkuat respon kebencanaan. Seluruh potensi yang ada di masyarakat juga akan dilibatkan saat terjadi kedaruratan. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspada selama musim kemarau. Warga juga diminta segera melaporkan apabila terjadi kekeringan atau kondisi darurat lainnya. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sambut arahan KLH Pemkab Waikanan pastikan TPA Pelambangan Umpu terapkan kontrol landfill. Berikut laporan Ramadana selengkapnya.
7: Pemerintah Kabupaten Waikanan melalui Dinas Lingkungan Hidup menegaskan komitmennya dalam menanggapi arahan Kementerian Lingkungan Hidup terkait penghentian sistem pengelolaan sampah terbuka atau open dumping di tempat pemprosesan akhir atau TPA. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Waikanan Ketut Artike kepada RRI mengatakan bahwa TPA Pelambangan Umpu telah meninggalkan sistem open dumping dan beralih ke sistem kontrol landfill sejak tahun 2018. Dengan demikian, pengelolaan TPA Pelambangan Umpu dinilai telah berada di atas standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Ketut menjelaskan, terdapat 3 fokus utama yang terus dijalankan pemerintah daerah Kabupaten Waikanan dalam akselerasi pengelolaan sampah, yakni melalui penerbitan SK Bupati nomor 100.3.3.2.23 tahun 2025 tentang rencana aksi akselerasi penuntasan pengelolaan sampah tahun 2025-2026, dikuatkan dengan langkah optimalisasi operasional TPA serta penanganan sampah dari hulu.
8: Kami sebenarnya sangat serius menanggapi arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup terkait penghentian pengelolaan sampah secara sistem terbuka atau open dumping di TPA. Perlu kami sampaikan bahwa TPA Pelambangan Umpu saat ini sudah tidak lagi menggunakan sistem open dumping, melainkan sejak 2018 kita sudah menggunakan sistem kontrol landfill. Jadi secara teknis TPA Pelambangan Umpu sudah berada di atas standar minimum yang diarahkan oleh pusat. Kemudian langkah-langkah konkret yang sudah kami lakukan dan sedang yang kami lakukan. Pertama, dari sisi regulasi, Bupati Waikanan telah menerbitkan SK nomor 100.3.3.2/23/2025 tentang rencana aksi akselerasi penuntasan pengelolaan sampah tahun 2025-2026. Kami juga sudah memiliki peraturan POTI nomor 6 tahun 2019 tentang kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah jenis rumah tangga.
7: Lebih lanjut, Ketut mengatakan, pemerintah Kabupaten Waikanan secara konsisten memperkuat program pengurangan sampah langsung dari rumah tangga, pasar dan perkantoran, pengoptimalan tempat pengolahan sampah, pengaktifan bank sampah, serta edukasi pemilahan sampah organik dan anorganik di tingkat kampung terus digalakkan guna menekan volume sampah yang masuk ke TPA. Melalui sinergitas antara regulasi, keandalan operasional TPA dan keterlibatan masyarakat di tingkat hulu, pemerintah Kabupaten Waikanan optimis pengelolaan sampah lingkungan hidup di wilayahnya dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, di tengah masyarakat yang juga mayoritas berlatar budaya Jawa, Karawitan menjadi salah satu akar kesenian Sanggar yang juga berdiri sejak 2018. Namun bagi masyarakat seniman di Sanggar Merah Putih, Pekon Tulung Agung, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Prinsewu, melestarikan budaya bukan berarti menutup diri dari budaya lain. Berikut laporan Agustina Suryati selengkapnya.
9: Denting gamelan Jawa mengalun dari ruang latihan Sanggar Seni Merah Putih Pekon Tulung Agung, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Prinsewu. Di tengah masyarakat yang mayoritas berlatar budaya Jawa, Karawitan menjadi salah satu akar kesenian Sanggar yang berdiri sejak 2018 tersebut. Namun bagi para seniman di Sanggar Merah Putih, melestarikan budaya bukan berarti menutup diri dari budaya lain. Justru mereka mencoba mempertemukan berbagai tradisi dalam satu karya. Ketua Sanggar Seni Merah Putih, Eka Bima Prasetya, mengatakan sanggar awalnya terbentuk dari kolaborasi berbagai kelompok seni saat perayaan satu abad Pekon Tulung Agung. Mulai dari karawitan, hadroh, keroncong, band, dangdut, kuda kepang, hingga wayang kulit. Dari pertunjukan bersama itu, para seniman kemudian sepakat membentuk Sanggar Seni Merah Putih.
10: Alhamdulillah, Sanggar Seni Merah Putih berdiri sampai sekarang itu. Dulu awalnya kita itu membuat suatu pertunjukan seni di desa kami di Pekon Tulung Agung, Gadingrejo. Itu awalnya kita mengumpulkan elemen-elemen musik yang ada di Tulung Agung ini. Kami sengaja mengumpulkan elemen musik itu untuk membuat suatu suguhan berbentuk orkestra. Jadi kita kolaborasi dari berbagai macam musik. Nah, kita tampil di acara itu. Nah, kemudian setelah acara itu selesai, nah ternyata setelah rembuk punya rembuk bareng-bareng dengan dulu senior-senior kami yang di Sanggar Seni Merah Putih, akhirnya kita buat organisasi Sanggar Seni Merah Putih.
9: Kini hampir 150 anggota bergabung, termasuk dari luar Prinsewu seperti Tanggamus dan Pesawaran. Salah satu yang terus mereka kembangkan adalah mempertemukan gamelan Jawa dengan gamelan Lampung. Untuk menghasilkan satu karya kolaborasi, mereka membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 bulan. Prosesnya tidak sekedar menggabungkan dua jenis musik, tetapi juga mempertimbangkan karakter dan pakem masing-masing budaya.
10: Terutama kalau kami di sini kan mayoritas Jawa, Mbak. Jadi kami berangkat dari karawitan. Karawitan itu musik Jawa yang ada gamelannya. Nah, itu berawal dari situ. Terus kami semakin kesini mengembangkan. Jadi nggak hanya di situ saja. Yang jelas kami berusaha untuk menciptakan musik. Tidak hanya mengcopy paste, tapi kita berusaha untuk membuat musik yang kolaborasi, dan ya itu kita buat sendiri di lingkup Sanggar Seni Merah Putih.
9: Sebagai yang sama hadir dalam pertunjukan tari, unsur budaya Jawa, Lampung, Bali, Batak hingga Sunda pernah dipadukan dalam satu kostum. Pada pertunjukan kuda kepang misalnya, identitas Lampung ditonjolkan melalui penggunaan kain tapis. Di sisi lain, sanggar juga menjadi ruang regenerasi. Mayoritas peserta tari merupakan anak-anak dan remaja. Mereka tidak hanya belajar tari dan musik, tetapi juga dilatih disiplin, bekerja sama, serta mengenal unggah-ungguh dan sopan santun.
10: Nah, paling tidak ada bentuk pemerhati kepenginan kami itu punya tempat latihan khusus di Pekon Tulungagung yang tidak membuat seperti halnya yang ya teman-teman sanggar yang lain di luar daerah seperti di Jogja dan di Solo. Itu mereka punya tempat latihan yang memang kedap suara.
9: Dari Kabupaten Pringsewu, Agustina Suryati, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
11: Hai pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia,
12: Lintas Lampung Olahraga. Olahraga.
1: Dengan pembinaan atlet yang juga membutuhkan pembiayaan besar dalam menunjang prestasi, KONI Lampung mendorong terus cabang olahraga untuk lebih aktif, menjalin komunikasi dan juga menjadi sumber pembiayaan alternatif. Berikut laporan M. Priam Budi.
13: Banyak berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kotanya masing-masing dalam mengusulkan.
14: Pentingnya peran aktif pengurus cabang olahraga dalam mendukung pembinaan atlet, khususnya dalam hal pendanaan, agar setiap cabang olahraga tidak hanya bergantung pada anggaran provinsi, tetapi juga meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota. Ketua Umum KONI Lampung Topik Hidayat kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan, cabor harus lebih aktif berkomunikasi dengan pemerintah daerah masing-masing, sekaligus membuka peluang pembiayaan dari pihak ketiga.
13: Kemampuan kita terbatas, kita juga menghimbau juga supaya mereka lebih banyak berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kotanya masing-masing dalam mengusulkan anggaran. Mungkin komunikasinya yang harus ditingkatkan, atau mungkin ada sumber-sumber pembiayaan lain dari pihak ketiga yang bisa di-create oleh mereka masing-masing gitu. Kita persilakan. Target kita selalu berprinsip ke depan lebih baik daripada sebelumnya, atau hari ini lebih baik dari sebelumnya. Kalau sebelumnya kita memperoleh sekian jumlah medali, tentunya harus sekian plus jumlahnya gitu ya. Karena itu kita juga berupaya mengembangkan atau membangkitkan semangat dari cabang-cabang olahraga lainnya yang berprestasi. Kita yakin masih banyak yang lain punya potensi gitu.
14: Selain itu, KONI Lampung juga menargetkan peningkatan prestasi pada ajang mendatang. Prinsip yang dipegang adalah capaian harus lebih baik dari sebelumnya, termasuk dalam perolehan medali. Ia optimis masih banyak cabang olahraga di Lampung yang memiliki peluang untuk berkembang dan menyumbang prestasi, asalkan didukung pembinaan dan konsistensi dan kolaborasi yang kuat. Dari Bandar Lampung, M. Priam Budi melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Berita Daerah Lampung pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Baru saja kita mendengarkan warta berita daerah dari program 1 RRI Rembang Lampung. Dan kini kita kembali ke RRI Y Kanan.
1: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Y Kanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Y Kanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Y Kanan, Kanal Inspirasi.
2: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Y Kanan, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Y Kanan.

Baik, selamat siang pendengar, di mana pun Anda berada. Di mana di siang hari ini saya yakin untuk Anda yang memang tengah menikmati hari libur Anda bersama keluarga ataupun juga dengan orang-orang yang tersayang dan tercinta. Kembali RRI Waikanan di Waikanan siang ini untuk edisi hari ini, hari Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya Frizal. Akan temani Anda hingga nanti ke pukul 15 sore waktu Indonesia Barat. Dan juga seperti biasa, kita dengan telepon di 0723476197 atau di layanan WhatsApp kita di 0811-721-1036. Dan bagi Anda yang memang sudah menelpon, kita tunggu sejenak ya. Nanti kita buka. Baik, kita buka saja dengan satu buah lagu yang sudah saya persiapkan. Salam Pro Dangdut dari RW kan. Kita buka dengan satu buah lagu dengan Jakarta.

0: Setiap anak memiliki mimpi, mimpi yang tumbuh dari semangat, harapan, dan keyakinan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Keterbatasan bukanlah penghalang untuk berkarya. Anak-anak disabilitas Indonesia telah membuktikan bahwa dengan tekad, kerja keras, dan dukungan dari keluarga serta lingkungan, mereka mampu mengukir prestasi di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, seni, olahraga, hingga teknologi. Setiap langkah yang mereka tempuh menjadi inspirasi bagi kita semua. Mereka mengajarkan arti keberanian, ketekunan, dan semangat untuk tidak pernah menyerah. Mari bersama menciptakan lingkungan yang inklusif, menghargai setiap perbedaan, dan membuka kesempatan yang setara bagi seluruh anak Indonesia untuk berkembang sesuai potensi mereka. Karena setiap anak berhak bermimpi, setiap anak berhak berprestasi, dan setiap prestasi adalah kebanggaan Indonesia. Berani bermimpi, berani berprestasi, inspirasi anak disabilitas Indonesia.
1: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan. RRI.
2: Baik, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Siang hari ini tentu sudah kita buka dengan sedikit semangat lagunya ya. Jakarta, Jakarta gitu ya. Dan siapa tahu yang Anda tidak belum tahu Jakarta, pasti sudah tahu semua. Wow, mantap nih, cakar gedungnya tinggi-tinggi lagi ya. Ya mudah-mudahan kayak baik, karena jadi Jakarta juga, tapi miniatur yang kedua. Baik, di siang hari ini tentunya sudah ada yang terhubung di line telepon kita 0723476197. Halo, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Produng Dor Waikana, dengan siapa di mana? Halo.
3: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
2: Iya pun. Dengan siapa di mana?
3: Di Beringin Jaya itu.
2: Aduh. Oh, Pak Kalbadi, pripun Pak De?
3: Aduh, sabar.
2: Ya Allah, api itu saya itu jenengan.
3: Kangen
2: ke rumah Sari. Kangen mriki mawon jenengan gak.
3: Kan kulo sering tenyanu lho.
2: Oh nggih.
3: Dalam Mas Sari.
2: Insyaallah yo mampir lah Pak De.
3: Adem mampir ten studio niku tasih ragu-ragu.
2: Ora kenal. Yo kenal. Kulo
3: sering nengok-nengok tetangga dulur ten
2: Pak
3: Dalam niku.
2: Sehat Pak De?
3: Sehat alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Monggo Pak De.
3: Ya nyun sekalipun Mas Aris ya.
2: Nggih, nek nenten pilihan iki nenten
3: putri panggung ya.
2: Putri panggung, siap. Oh, sing ngene iki Pak De. Ya. Pak De, saya si putri gitu kan. Si putri, putri panggung. Oh, mantap, siap. Pak ya, Pak Kalbadi to iki?
3: Selamat siang ya.
2: Pak De, Pak Kalbadi kan?
3: Pak Dok Kembret, selamat siang. Bang Mirson, lama bener ya ketemu.
2: Iya Pak Mirson.
3: Ada Tasulnya di Lampung Barat.
2: Siap.
3: Ya Mas. Ada Pak Herman ya.
2: Pak Herman yuk, Pak Herman.
3: Itu selamat siang. Ada juga Pak Abdul Hamid, selamat siang ya. Ada Pak Romli, Pak Cika, Pak Timo ya, selamat siang.
2: Siap Pak De.
3: Ada Pak Herman di Bambangan Umpu, selamat siang ya. Ada juga Pak Roman, Pak Tamil,
2: siap.
3: Pak Sinan Munir, selamat siang.
2: Cinta
3: Mulia di Tulang Bayang Barat ya. Ada Buda Elham, Buda Ayu, Pak Kudia, ya selamat siang.
2: Siap.
3: Di Simpang Empat ada Mas Putra ya. Mas
2: Putra, siap. Kemana si Putra
3: ada
2: Simpang Empat?
3: Ada Pak Kasop.
2: Yang di Martapura, Pracak, Oku Timur.
3: Ya, Oku Timur. Ada juga itu di Uku Selatan itu. Ada Badai Senja.
2: Badai Senja.
3: Ada, wih, ya, ada mantap. Mas Budi di Simpang Sender.
2: Eh, Simpang Sender jauh itu.
3: Ada, iya, ada Putra Palembang ya.
2: Wih, Putra Palembang wong gitu galo.
3: Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ada tangga saya Pak Tukul.
2: Siapa Pak Tukul, Pak Palu?
3: Iya, Tali selamat siang ya.
2: Siap.
3: Terus ada Pak Suryati selamat siang. Semuanya
2: siap.
3: Tanpa
2: siap. Story.
3: Siap. Sampai saya itu Mas Pak Arif ya.
4: Siap, siap, siap.
3: Bersama keluarganya, panjang umur, buat seperti yang baru kematian. Walaupun panas kayak gini, tetap rezekinya melimpah.
4: Iya dong, amin ya Allah.
3: Kasih waktunya Mas Arif.
4: Sami-sami, Pak.
3: RRI terus mengudara
4: untuk Indonesia. Iya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Pak Abadi ya, yang ada di wah itu Pak, udah lama kemana toh Pak Abadi kok menghilang gitu kan. Ya moga-moga sehat selalu ya. Di belakang Pak Abadi kita terima lagi. Halo, assalamualaikum. Tapi pun Prodang dari rekan dengan siapa di mana?
5: Iya pun waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam. Eta mah jelema ganteng.
5: Pendatang baru.
4: Pendatang baru sarwa.
5: Putra Gunung ini.
4: Putra Gunung entah.
5: Iya. Ini sama abang siapa?
4: Oh, ini Abang Herman atuh, ah.
5: Oh, Abang Herman. Jadi tuker ya.
4: Tapisan. Aduh, gimana atuhnya, Aa? Ya. Gimana?
5: Pengabarannya sehat.
4: Oh iya. Iya, saya nggak nanyain penggorengan, Bang Goreng.
5: Oh, goreng kopi.
4: Goreng kopi. Aduh, sangrai kopi gitunya.
5: Goreng kopi.
4: Aduh, panas ente.
5: Panas banget.
4: Aduh, yang penting kan sehat, Ah.
5: Alhamdulillah, kalau
4: iya,
5: badan sehat. Cuma
4: iya, itu yang penting.
5: Saya sobek terus.
4: Iya, tuh mah biasa. Tuh mah cenang kan habis ya? Panen kopi.
5: Iya, kopinya dapat sedikit, Bang Aris.
4: Ih, dihitungin, atuh. Kalau udah 100 lebih, berarti udah banyak, atuh.
5: Gimana? Nggak separohnya, Bang Aris.
4: Alhamdulillah, timbang ke saya mah kopi. Tama kopi.
5: Tapi ada Bang Aris kopi.
4: Iya, beli kalau kopi saset. Ah, ya, tama. Loba.
5: Apa itu?
4: Ayo A Herman, lagunya dipilihkan tuh. Ini ada lagu
5: hayang-hayang ieu urang mah hayang request.
4: Oh iya, request atuh mah yeuh mangga tah.
5: Pesta panen bae lah
4: pesta panen kopinya. Lain.
5: Kopinya udah lewat
4: banget. Geus lewat. Yo mangga sok tah salam-salam.
5: Nah, salamnya buat Bang Ramli, selamat siap. Buatnya Putra Duren.
4: Putra Duren atuh
5: euy. Buatnya Bang Darman, Pak JK.
4: Iya, Pak De Darman.
5: Trimo.
4: Le Trimo sing gandeng.
5: Pak Abadi.
4: Pak Abadi mantap Pak, sudah masuk duluan itu.
5: Kemarau masih syukur.
4: Iya dong, yang penting masih syukur ya kan. Bingung kita Indonesia ini dikasih hujan salah, dikasih panas baru sebulan.
5: Ini kan udah barusan berapa hari kata Pak Tina hari hujan katanya
4: lewat. Iya, mah hujan lewat bae atuh.
5: Iya, dan kemarin malam katanya di Liwa hujan.
4: Iya, alhamdulillah kalau hujan lewat.
5: Iya, jadi ketemu hujan.
4: Dwi Kora mah biasanya paling di, banyak di airnya.
5: Masih gerimis-gerimis.
4: Iya, tapi kan di gunung airnya ngucur sampai ke jalan tuh masih banyak mah loba.
5: Kalau air mah enggak sibuk-sibuk kita mah walaupun kemarau setahun.
4: Wis, mata mas cepat sombong pisan euy. Setahun mah 12 bulan.
5: Kan super aya.
4: Wai besai banyak, wai besai ya.
5: Iya.
4: Ngebendung bae tah wai besai.
5: Lanjut.
4: Lanjut.
5: Ini ya.
4: Sa.
5: Dari Malang. Di Liwa ya, selamat siang.
4: Siap.
5: Titin di Suoh, selamat siang.
4: Suoh.
5: Ya orang itu pada monitor.
4: Iya makanya tuh asupan atuh ya, sekarang kita mah.
5: Itu, apa ya susah katanya.
4: Enggak atuh nomor telepon dicatat.
5: Ini cerah tapi susah masupannya.
4: Lai gampang mah di Jebel wae tuh.
5: Buat putra setianya yang di Tebu juga seperti yang buat bundanya juga yang di Tebu juga
4: siap yang. Di Tebu wai Tebu kadie
5: siapa lagi ya buatnya
4: sa
5: apa lagi Pak Purwanto
4: oh itu peracak Martapura eta mah
5: buat Bu Gembrot.
4: Mai gembrot gincing.
5: Gembrot itu lagi musim terong.
4: Iya, musim terong. Aduh, kadie wae tadi.
5: Terong bulat katanya.
4: Wih, terong minyak kata mah.
5: Terong panjang.
4: Cuma udah disambel balado.
5: Iya. Buat semuanya aja lo Bang Aris ya.
4: Siap.
5: Terima kasih waktunya.
4: Siap.
5: Dirimu selalu sehat ya.
4: Iya, amin.
5: Jangan pindah-pindah ya.
4: Iya, tuh. Mengapain ya pindah-pindah, mah. Kita goyangan asik.
5: Saya dengan Mbak Tina, jangan pindah-pindah, Mbak ya. Kami ini kehilangan, Mbak.
4: Iya. Cenain aja, Mbak. Tama, ya lah, Mama.
5: Mana ditinggalin.
4: Oh nah, gitu.
5: Nah, kita teman-teman kan.
4: Hai. Lanjut.
5: Ya udah gitu aja.
4: Siap.
5: Terima kasih Bang Aris ya.
4: Lagunya ditunggu.
5: Yuk.
4: Sama-sama insyaallah.
5: yang lebih diminta di
4: tambahin. Jadi ya, terima kasih. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat AA Herman ya di Kora, semoga baik-baik selalu, sehat-sehat selalu. Yang jauh-jauh mah merapat atuh ya. Apain kan liar-lian pening-pening. Yang penting kita selalu gembira ya, terbuka selalu. Ya mudah-mudahan begitu ya. Baik, yang penting semangat, semangat, semangat, semangat. Apalagi sekarang kan Agustus, aduh ya dong, semangatnya semangat 45. Ulah atuh lemes-lemes. Iyalah, gimana pejuang-pejuang dulunya ya enggak? Orang lagi mau duduk ada peluru, ciung, desingan peluru ya. Yang bombardir, yang granat, ya sekarang kita sudah merdeka. Kita isi kemerdekaan, ya enggak? Iya, semangat 45. Baik, silakan untuk Anda. Di siang hari ini semua nih, kalaupun susah kan kita pakai RRI streaming, bisa didengarkan digital pakai handphone Anda. Enggak usah bingung-bingung. Yang penting diketikkan aja di Google, dah masuk gitu ya. Namanya zaman sekarang udah zaman canggih. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Tapi pun produng dud, RW kanan, dengan siapa di mana?
5: Selamat siang.
4: Selamat siang juga, dengan siapa di mana?
5: Abdul Hamid di Gedung Pakuan.
4: Abdul Hamid, apa kabar nah, Pak Abdul? Abdul Hamid di Gedung Pakuan, di mana ditanjakan sama itu bengkel? Yang lagi dicor jalannya.
5: Singkat itu.
4: Oh iya kita sehat tapi yo.
5: Sehat.
4: Alhamdulillah sehat sih nak saya di uli sedang lele. Silakan Pak Abdul Hanif. Ini lagu mau pilihan. Kalau mau pilih ada nih. Anak pertama, cinta kau telah datang, kemudian penuduh tertuduh, atau memilih sendiri.
5: Yang pertama tadi.
4: Anak pertama. Anak pertama yang banyak kesan pesan gitu ya. Salam-salam pai kita Pak Abdul Hamid.
5: Ini mau kita nyanyi pesan dulu.
4: Iya dong, harus kita weh.
5: Pertama yang di wilayah Banjit.
4: Siap.
5: Di Cibi-Cibi.
4: Woi, Cibi-Cibi Trusty.
5: Ya.
4: Mantap.
5: Dan itu yang di Pakuan Ratu ada Bunda Ilham.
4: Apa kabar Bunda Ilham?
5: Dan itu ada putra.
4: Siapa lu? Ya,
5: di Wajubah tadi ada putra.
4: Woi, putra ayo. Pak Abadi.
5: Cak Kundul juga.
4: Cak Kundul, yang di Plontos.
5: Eva di kasur.
4: Kasur ibunya nama. Halo.
5: Eva, belum masukkan.
4: Siap.
5: Isinan Munir.
4: Halo, Om Isinan Munir. Iya, kilometer 10.
5: Pak Darman di stasiun Belambangan Umpung.
4: Pak Darman.
5: Mbak Seri di Tenggamus.
4: Tenggamus punya nama.
5: Ada Alia di Baradatu dan Ibu Nur.
4: Iya, Baradatu.
5: Pak Herman di Dwi Kora.
4: Dwi Kora orang ganteng.
5: Di Artapura.
4: Artapura juga. Siapa?
5: Juga tak lupa Tiara Asifa di Tanjung Raja.
4: Siap.
5: Hati-hati di Sumber Jaya.
4: Siap Pak Abdul Hani.
5: Rui Pesisir Barat.
4: Mantap.
5: Ada Samba Oko Timur.
4: Terus
5: Juli Tahmi. Amir Gunung Labuhan.
4: Oi, Gunung Labuhan punya kawasan.
5: Gron Gelar Seratu di Kampung Cuga. Dan tak juga ketinggalan Barisman, saudara saya, keluarga saya Barisman.
4: Siap.
5: Kamat di Kecamatan Umpu Semengo. Selamat siang.
4: Siap.
5: Teman mendengarkan.
4: Siap.
5: RRI Waikanan. Dan buat semuanya.
4: Siap.
5: Pak dari 15 kecamatan, Kabupaten Belambangan, Kabupaten Waikanan.
4: Siap.
5: Semoga selalu sehat-sehat semuanya.
4: Amin ya Rabbana Alamin.
5: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun.
4: Iya pun. Waalaikumsalam. Jangan lupa ngopi biar gak ngantuk. Gitu ya. Iyalah. Pak Abdul Hamid. Oke, satu lagi penelponnya. Biar semangat, semangat, semangat. Ayolah. Jangan lemes-lemes. Semangat kembali. Ya enggak? Oh iya dong, baru tiga, satu lagi kita bonus ya. Baru kita putar lagu, nanti tiga lagu ya. Ada Putri Panggung. Oke, siap, sudah masuk. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Produng Durwai Kanan.
5: Waalaikumsalam.
4: Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik.
5: Baik.
4: Apa kabarnya, Mang?
5: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Saya tanya cuman kabar aja, Mang.
5: Kabarnya baik.
4: Alhamdulillah. Udah ngopi, udah makan, Mang?
5: Weh, baru selesai makan.
4: Iya dong, semangat dong, semangat ya.
5: Semangat,
4: iya semangat, apalagi Agustusan.
5: Merdeka.
4: Merdeka. Iya. Ya Mang, mau lagu pilihan atau mau milih sendiri? Kalau mau pilihan ini ada Anak Pertama, Cinta Kau Telah Datang, yang ketiganya Penuduh Tertuduh, atau pilih Mama.
5: Anak tadi sudah aku belum dengarnya itu.
4: Oh, Anak Pertama.
5: Ya.
4: Oke, memang Anak Pertama itu banyak kesan ya. Iya, lanjut. Salam-salam dulu, Ma. Anak Pertama.
5: Ayo baca.
4: Lanjut, Mang. Iya dong, salamin dia dong. CS kita. Iyalah, pen-pen RRI harus gitu, saling salam menyapa, silaturahim, ya enggak? Siap.
5: Ada Risman Lukap ya, Jawan, Kedewan ya.
4: Oke.
5: Ada juga Kembrot, ada Titin, ada Munir Lampung Sekarang, ada Selendra. Semoga cepat sembuh dari sakitnya ya.
4: Siap, cepat sembuh.
5: Siapa lagi itu? Cak Gundul ya.
4: Oke.
5: Okay. Ada Putra Tukang Pat, ada Putra Badai, ada Pak Abadi, ada Pak Tukul, ada Putra Putri ya. Istri, salam sehat.
4: Salam sehat.
5: Ada Ipa juga ya. Ada temannya Atin Bolo-Bolo.
4: Iya.
5: Ada siapa lagi kira-kira ini?
4: Siapa lagi kira-kira?
5: Buat si Mama ya.
4: Siap.
5: Untuk Bahre. Keluarga.
4: Siap. Iya, amin.
5: Yang barokah.
4: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
5: Makasih
4: atas
5: waktunya.
4: Yuk, siap.
5: Terus mudara untuk
4: Indonesia.
5: Assalamualaikum warahmatullahi merdeka.
4: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bun. Jadi mantap 4 penelpon ya. Setelah kita putar 3 lagu, kalau pas di pukul 14 ini kita sedikit ada informasi untuk mengisi kesiangan Anda. Baik, kalau gitu kita tahan dulu ya, walaupun ingin masuk. Yang penting kalau menunggu di belakang silakan. Kita dengar dulu lagu yang sudah diminta oleh Pak Abadi. Wow, moga abadi selalu. Ada Putri Vanggung.

Indonesia yang kuat dibangun di atas dua pondasi utama, ketahanan pangan dan pendidikan yang berkualitas, keduanya saling melengkapi, menjadi bekal penting dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Ketahanan pangan bukan hanya tentang ketersediaan bahan makanan, tetapi yang memastikan setiap keluarga memperoleh pangan yang bergizi, aman, dan terjangkau. Dari sawah yang hijau, ladang yang subur, hingga hasil laut yang melimpah, seluruh potensi bangsa harus dikelola secara berkelanjutan agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Di saat yang sama, pendidikan menjadi kunci untuk melahirkan sumber daya manusia yang unggul. Melalui pendidikan, lahir inovasi pertanian, teknologi pangan, dan berbagai solusi kreatif yang mampu meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Ketika pangan terpenuhi dan pendidikan terus berkembang, Indonesia memiliki modal besar untuk mewujudkan kemandirian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat daya saing bangsa di tingkat global. Mari bersama mendukung upaya memperkuat ketahanan pangan dan mewujudkan pendidikan, karena dari meja makan yang sehat dan ruang belajar yang berkualitas, lahirlah generasi penerus yang akan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih maju, tangguh, dan sejahtera. Indonesia kuat dimulai dari pangan yang terjaga dan pendidikan yang berkualitas.

Musim kemarau membawa tantangan bagi masyarakat.

tidak hanya membahayakan kesehatan perokok, tetapi juga orang-orang di sekitarnya yang menghirup asap rokok. Zat berbahaya dalam rokok dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit serius. Bersama-sama menciptakan lingkungan yang lebih sehat dengan menghindari kebiasaan merokok, terutama di tempat umum dan di dekat anak-anak. Sayangi diri sendiri dan keluarga dengan menerapkan pola hidup sehat tanpa rokok.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRIW Kanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada di siang hari ini, masih di Pro Dangdut RRIW Kanan. Tepat pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, kita masih dengan cek fakta kita. Nah pendengar, setiap tanggal di kalender penyimpanan atau momen penting yang diperingati baik secara nasional di sebuah negara ataupun secara global, lantas tanggal 9 Agustus 2026 memperingati hari apa saja? Nah, tanggal 9 Agustus 2026 jatuh pada hari ini Minggu. Nah, berdasarkan kalender Masehi, di tanggal ini tidak ada hari nasional yang diperingati Indonesia. Meski demikian, terdapat sejumlah peringatan nasional di negara lain seperti peringatan tragedi bom atom Nagasaki, ya, bom atom di Nagasaki di Jepang, dan hari kemerdekaan Singapura. Nah, selain itu juga terdapat peringatan global, yakni Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia. Baik, berkaitan tadi informasi untuk Anda cek fakta di hari ini Pro Dangdut RRIW Kanan. Di hari ini tentunya Minggu 9 Agustus 2006. Kita buka. Halo, Assalamualaikum Tabibun Pro Dangdut RRIW Kanan. Dengan siapa di mana?
2: Saya di rumah.
1: Saya di rumah. Lagi ngapain di rumah?
2: Lagi cari sinyal.
1: Sakno.
2: Lagunya Dudo Ketemu Rondo ya.
1: Dudo Ketemu Rondo. Yuh, Allah. Ya.
2: Yang nyanyi namanya Arya Satria.
1: Wih.
2: Iya, Arya Satria namanya. Dudo Ketemu Rondo.
1: Yang nyanyi Arya.
2: Arya Satria.
1: Iya, Arya Satria. Satria Bajai Hitam.
2: Ini sebuah singgung.
1: Ya, dah. Salam-salam dulu. Itu banyak nyalamin, gak? Ya.
2: Salamnya ya. Untuk yang lagi dapat sinyal, selamat sore. Ya, yang belum punya sinyal, saya jalan-jalan, siapa tahu dapat.
1: Eneng dah.
2: Enggak tahu kan, tiba-tiba sinyalnya langit, kalau mana?
1: Oh gitu ya.
2: Mang Rame tadi kan, apa Mang Rame tadi?
1: Ya, lagunya dia Anak Pertama.
2: Weh, ada enggak kira-kira cucu Ketemu Rondo?
1: Ya, Neng, kaya kasih ngomong.
2: Ya wes, nanti motor nuwun.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, pendek, tepat, padat. Buh, kayaknya ada yang goyu-goyu, ada yang ketawa-ketawa tadi ya. Enggak lah ya, buat orang ganteng. Ada judulnya Dudo Ketemu Rondo. Ya, iyalah. Yang Arya Satria Bajai Hitam. Insya Allah ada ya. Baik, tentunya itulah untuk mendengar di mana di siang hari ini. Semoga kita semangat selalu, apalagi sekarang ini kan Agustusan, tentu harus semangat. Nah, kalau bicara Agustusan, di mana-mana identik dengan kita tentunya pasang bendera umbul-umbul ya. Enggak disuruh ataupun disuruh, kita mikir dewe. Kenapa? Pejuang-pejuang kita yang mau makan siang aja enggak bisa. Kalau zaman dulu perang ya. Iya, dari Sabang sampai Merauke perang. Jadi yang belum pasang umbul, pasanglah ya. Bendera pasang. Kalau cari bambu, ya jangan habis memakai Agustusan dibuang lah. Cari yang tua diikat, besok tahun depan dipasang lagi. Iya, kalau malas, alasan gitu, oh saya mau cari bambu, ya janganlah disimpan ya. Hormatilah pejuang kita, bagaimana susahnya zaman dahulu ya. Perang, boro-boro mau tidur siang, mau ngopi, mau nyantai, tahu-tahu udah peluru desingan, yang bom lah, yang granat dan sebagainya, yang kena tembak peluru dan sebagainya. Jadi kita di Agustusan begini, pasang bendera, pasang, oh ya seneng lah. Nah, lambai-lambai, apalagi dipasang lampu klip-klip, tuh meriah ya. Kenapa? Tambah terasa kita, kalau pejuang dulu yang tentu di tahun era 40-an masuk 43 ya. Karena kalau zaman dulu, baik kita di Sumatera, ada namanya PETA ya. Perang pejuang PETA, pembela tanah air zaman dahulu itu. Kalau tentara-tentaranya itu, waduh, bagaimana, bayangkan kita kalau Sumatera ini dulu ya. Ada perang juga lumayan itu, 5 hari 5 malam. Wah. Jadi kita harus semangat. Walaupun gak disuruh, gak digong, kita harus pasang lah ya. Halo, Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut RRIW Kanan. Dengan siapa di mana?
3: Waalaikumsalam, kenal semua cinta.
1: Pak Lek Trimo sing ganteng dhewe to. Sing imut-imut.
3: Ya, enggak, kayak yang
1: bulat. Ah iya Pak Lek, piye kabare Pak Lek?
3: Kabar baik, Nyong.
1: Oh, lah iya. Pak Lek arep nyuwun lagu kok tak pilih nih.
3: Aku lagu nganu itu tang ting tong dari Evita Mala gitu.
1: Tang ting tang tong tang ting ender gitu ya. Oke lah, salam-salam Pak Lek.
3: Selamat siang, pengen langgar, selamat
1: siap.
3: Ada Mbak Eva di Kasui. Ada Putri Bandung, Mas Putra juga
1: selamat siang.
3: Mbak Tipa Tumpul, Mas
1: Tika,
3: Pak Isinan Munir, ada Sobat Kak Hirma, pengen di semuanya aja.
1: Semuanya. Sementing saya sehat toh Pak Le.
3: Ya?
1: Sehat toh.
3: Alhamdulillah sehat toh.
1: Dahari tasih enak.
3: Enak. Merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Le terima harus merdeka. Sudah pasang belum umbul-umbulnya? Pasang oh. Jangan sampai diworo-woro baru pasang. Apa susahnya, makanya bambunya jangan dibuang-buang terus. Ya Pak Lek ya, semangat, pasang lampu yang kelap-kelip itu ya, kalau habis pakai jangan dibuang lah, kayak yang pakai daun pisang habis makan buang ya, bisa lah ya. Kalau cari bambu kan susah, dicecar yang tua, disimpan di ikan, nanti pas Agustan dibuka lagi gitu loh ya. Oke, terima kasih banyak yang sudah ikutan semuanya, kayak Pak Abadi, nggih matron Pak Abadi, A Herman, Aya atuh, ada Pak Abdul Hanif ya, kemudian Mang Ramli, apa kabar Mang? Ada Pak Dudo ketemu Rondo, sinten niku ya Arya Satria lah, wes Dudo ketemu Rondo, yo alah Senes Bujang ketemu Rondo toh. Ada Pak Lek Trimo. Oke, selamat siang juga Pak Lek Trimo. Semoga di siang hari ini baik-baik saja ya. Dan tentunya di siang hari ini juga untuk Anda semuanya yang lagi santai, ucapkan selamat berhari Minggu. Semoga juga di hari ini menjadikan hari yang sangat bahagia untuk semua-semuanya. Baik, kalau gitu kita dengar saja lagu berikut ini, sudah diminta sama Dudo ketemu Rondo. Ada Arya Satria. Selamat siang dan salam Prodang dari RW Kanan.

0: mencuci piring di bawah air mengalir. Itu boros banget. Coba deh trik ini. Gunakan dua wadah besar. Wadah pertama untuk sabun dan wadah kedua untuk membilas. Dengan cara ini, kamu bisa menghemat hingga 50% penggunaan air di dapur. Selain lebih hemat air, pekerjaan mencuci pun jadi lebih cepat selesai. Bijak air, hidup jadi lebih ringan.
1: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan.

pengelolaan, pengembangan usaha, dan pemberdayaan potensi lokal. Koperasi membantu menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan. Mari sukseskan Koperasi Merah Putih demi desa yang maju dan masyarakat yang semakin sejahtera. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat

0: menciptakan lapangan kerja. Dengan semangat gotong royong dan kebersamaan, Koperasi Merah Putih diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian dari tingkat desa. Mari dukung dan manfaatkan Koperasi Merah Putih untuk Indonesia yang lebih mandiri dan sejahtera.
1: Remaja adalah generasi penerus bangsa. Masa depan yang gemilang dimulai dari tubuh yang sehat, pikiran yang cerdas, dan hati yang ceria. Mulailah dengan pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, istirahat yang cukup, dan hindari rokok, minuman beralkohol, serta penyalahgunaan narkoba. Asah kecerdasan dengan rajin belajar, berani bertanya, terus berkarya, dan manfaatkan teknologi secara bijak. Jaga semangat dan keceriaan dengan berpikir positif, menghargai sesama, membangun persahabatan yang sehat, serta tidak ragu berbagi cerita ketika menghadapi masalah. Pondasi remaja yang sehat, cerdas, dan ceria adalah kunci Indonesia yang lebih maju. Mulailah dari diri sendiri, mulai hari ini. Remaja sehat, cerdas, dan ceria. Langkah kecil hari ini, prestasi besar esok hari.
2: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan.

0: Merokok tidak hanya membahayakan kesehatan perokok, tetapi juga orang-orang di sekitarnya yang menghirup asap rokok. Zat berbahaya dalam rokok dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit serius. Bersama-sama menciptakan lingkungan yang lebih sehat dengan menghindari kebiasaan merokok, terutama di tempat umum dan di dekat anak-anak. Sayangi diri sendiri dan keluarga dengan menerapkan pola hidup sehat tanpa rokok.
1: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan. RRI.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, tentunya sudah kita sambut dengan lagu-lagu yang hit, semangat ya. Ada lagu Merdeka ya. Wow, lagu-lagu begini memang harus, apalagi memang suasana kita di Agustusan. Sekarang tanggal 9, berarti kurang lebih 8 hari lagi kita sudah HUT RI yang 81 tahun. Tanpa terasa mungkin kalau ada kakek kita atau mbak kita yang kakung atau yang mbah putrinya, atau ada wak dan semua paman kita yang pernah pejuang daerah tahun 44 sekian ya, otomatis kalaupun dia sehat sehari umur sudah 81 tahun, mungkin sudah pakai tongkat, kalau kata bahasa Inggrisnya udah pakai teken gitu ya. Iya, tanpa terasa merdeka. Memang berat juga sih mengisi kemerdekaan ini ya. Dan terima kasih banyak juga lah ya. Jadi siang hari ini masih selalu santai, atau juga memang di mana di siang hari ini untuk Anda tengah menikmati atau persiapan-persiapan kemerdekaan. Pasang umbul-umbul, pasang bendera gitu kan. Karena kita mengingat daripada pejuang-pejuang kita sebelum dulu. Iyalah, sekarang sudah merdeka, tahunnya 2026 mas, kata iya iyalah. Ada kakek kita yang sudah 79, 81 tahun atau 80 tahun udah ngerasa, zaman dulu gitu kan ya. Harus semangat juga mengisi kemerdekaan, lebih berat ya kak. Harus menjaga. Jadi yang belum pasang bendera, pasang lah. Gitu ya. Pasang di rumah ya. Kalau nggak ada bambu, besi lah ya. Dan besi, yang penting jangan apalah sebangsa bisa semacam seperti kaleng gitu yang kuat gitu kan. Ada sih yang untuk apa, untuk hordeng sebagainya, mesti ada besi lah atau cagak gitu ya. Jadi yang belum pasang bendera, pasang. Nah, tanggal 9, sebenarnya tanggal 1 sih ya. Kalau saya sih pribadi ini biasanya tanggal 1 udah pasang gitu ya. Masalah lainnya yang gak mau masang yang bodo amat gitu kan. Yang kita memperingati sebagai darah pejuang kita tertumpah ke bumi Nusantara ini, alangkah banyaknya ratusan bahkan ribuan yang gak ngerasakan bukan merdeka. Jadi sekarang kita harus ya masang bendera aja ogah-ogahan, gimana mau perang gitu kan ya. Gitu ya. Nah, bukannya enak sih, katanya ya perang melawan penjajah gitu, tapi justru kita sekarang ini ya. Baik, terima kasih banyak untuk semuanya di siang hari ini yang sudah ikutan. Ada Pak Abadi siang juga, ada AA Herman siang, Abdul Hanif, senyum-senyum. Mantap, kita terima lagi. Halo, assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut dari Waikanan. Dengan siapa di mana?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putri Bandung, di Mbak Mas.
2: Putri Bandung, kirain Putri Panggung. Ya silakan, ini Putri Panggung.
3: Kok Putri Panggung?
2: Putri Wetuba ya, oke. Okay.
3: Iya dong, jangan diganti-ganti dong.
2: Oh, lagunya ini mau pilih nggak nih? Ada Gita bisa KDI. Iya, apa tuh?
3: Kalau bisa request sih, dia punya cinta aku, punya rasa.
2: Judulnya apa tuh yang benar?
3: Ya itu judulnya, dia punya cinta, aku punya rasa dari Iis Dahlia.
2: Oh, dia pun cinta, aku punya rasa. Oke, Iis Dahlia ya. Itu ada AA-nya di samping? Kayaknya ada. Iya, ada. Oke, lagi ngopi ya kayaknya tuh.
3: Lagi leyeh-leyeh.
2: Leyeh-leyeh. Silakan Putri Wetuba, salam-salam buat siapa dulu? Monggo.
3: Salamnya buat Bang Ramli, Mas Dharma, Pak Desa, Pak Abadi, Juragan Genteng, Juragan Tahu, Mbak Suryati, Mbak Yani, Mas Sinan Munir, terus Mas Denny Waluyo sama ibunya.
2: Iya. Yeah.
3: Lalu.
2: Siap.
3: Udah Dari segitu aja Mas, dari segitu aja. A sampai Z.
4: Siap.
3: Buat Kak Arifnya, terima kasih
4: siap,
3: banyak.
4: Siap, sama-sama.
3: Spesialnya suami aku aja
4: ya. Yang sambil leleh-leleh itu, senyum-senyum itu.
3: Iya, leleh-leleh. Ada Mas lagunya Mas?
4: Ada.
3: Ya, siap. Itu aja ya. Semoga sehat selalu buat
4: Kak Arif. Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah ya, yang di Waituba jauh di sana ya, sudah perbatasanmu ke Martapura. Ya penting siang-siang ini selalu semangat, optimis, positif thinking selalu. Merdeka gitu kan. Iya, kenapa? Ini kan suasana Agustus. Saya kan menghimbau selalu nih, horor-horor lah ya. Mau nunggu dari Pak RT lingkungan, ya gak usah nunggu-nunggu lah. Mau Pak Kades, mau cari, masa mau ya pasang sendiri lah. Ya merdeka nih satu tahun sekali, pasang. Benderanya gak ada mas beli. Masa tiap tahun harus beli, habis buang habis pakai dibuang gitu, jangan lah ya. Ya kalau bisa disimpan, bambunya gitu. Kalau bisa dicat dulu, nanti diikat lagi gitu. Kecuali umbul-umbul sih, kalau anginnya kencang bener sih, iya gitu ya. Yang penting intinya semangat selalu. Semoga kita di siang menjelang sore ini, apalagi di Agustus biasanya, yuk kita Agustus sum-suman yuk, berapa? Nggak usah banyak-banyak, 5.000 rupiah aja. Satu kampung kalau ada 100 kakak, kita makan bersama, adakan misal untuk anak-anak. Ada balapan karung, ada masukin di sendok kelereng gitu ya. Ada misalnya bapak-bapaknya pakai duster main bola gitu kan. Cocok gak? Cocok. Kalau panjat pinang kayaknya ngeri-ngeri aja sedap lah ya. Kasian licin-licin dikasih oli gitu. Lucu-lucu sih tapi kayaknya aduh capek juga ya. Jadi yang lucu tapi gak membahayakan gitu. Atau kita makan kerupuk tangannya diikat gitu kan. Nah ini suatu... Waduh, bahagia kita kampus, siapa yang juara menang. Kalau anak dikasih buku gitu kan, pena, pensil dan sebagainya. Jadi untuk menunjukkan anak kita. Baiklah gitu ya. Kayaknya di siang hari ini semuanya semangat, apalagi hari Minggu weekend atau juga memang ya lagi apa kata orang juga dengan sibuk-sibuknya hari begini dengan menghadapi Agustus ini, semua yang cecet, yang di kapur dan sebagainya. Semoga semangat selalu. Ada lagu tentunya, Dia Punya Cinta, Aku Punya Rasa, dari album Iis Dahlia.

0: Kemerdekaan adalah keadaan ketika bangsa memiliki kebebasan untuk menentukan kehidupan dan masa depannya sendiri. Karena itu, 17 Agustus bukan sekedar perayaan dengan upacara dan perlombaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif. Mewujudkan semangat kemerdekaan melalui gotong royong, menjaga kebersihan lingkungan, meningkatkan kesehatan, dan mendukung pendidikan serta peduli terhadap sesama. Jadikan kemerdekaan sebagai semangat untuk terus berkontribusi karena Indonesia maju dimulai dari kepedulian dan tindakan kita bersama.
1: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan. RRI.
2: Selamat siang pendengar, menjelang sore di hari ini, tentu di hari Minggu 9 Agustus 2026 sudah terhubung di lantai telepon kita. Halo, assalamualaikum, selamat siang Prudang Dirwaikana, dengan siapa di mana?
3: Yang lalu tadi lo meliputar.
2: Yang anak pertama? Udah, nggak dengar.
3: Belum.
2: Anak pertama sudah. Kini aku bahagia Mang Ramli punya anak. Udah Mang Ramli. Waalaikumsalam. Pas mungkin dendutan atau lagi ngopi, jadi gak dengar ya. Baik, terima kasih banyak semuanya. Yang penting semangat selalu. Jadikan Agustus momen kita satu tahun sekali ya, silaturahimnya dilanjut. Udahlah ya, positif-positif thinking selalu. Ah, yang penting semangat merapat ya, gitulah ya. Baik, tentunya terima kasih banyak semua yang sudah ikutan di siang hari ini. Semoga juga untuk Anda, apalagi memang pasang ini sebagai sibuk disibukkan karena kita Agustusan sudah depan mata ya. Satu tahun satu kali, 12 bulan satu kali kita merayakan ya. Baiklah gitu, sambil kita menantikan yang memasukkan, kita dengarkan lagu-lagu yang sudah saya persiapkan. Ada juga lagu yang request di belakang, ada segalanya bagi kau.

0: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan. RRI.
1: Hukum adalah pondasi yang menjaga kehidupan berbangsa tetap tertib, aman, dan berkeadilan. Namun, penegakan hukum tidak dapat berjalan maksimal apabila hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat penegak hukum semata. Sinergi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Pemerintah berperan menyusun kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik. Aparat menjalankan tugas dengan profesional, adil, dan berintegritas, sementara masyarakat berkontribusi dengan menaati aturan serta berani melaporkan setiap bentuk pelanggaran hukum. Budaya sadar hukum harus dibangun sejak dini, dimulai dari hal-hal sederhana seperti mematuhi peraturan lalu lintas, menjaga ketertiban lingkungan, menghormati hak orang lain, hingga tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Kepercayaan masyarakat kepada aparat juga perlu terus diperkuat melalui pelayanan yang transparan, akuntabel, dan humanis ketika seluruh elemen bangsa saling mendukung. Penegakan hukum tidak hanya menjadi proses penindakan, tetapi juga menjadi upaya bersama dalam menciptakan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Mari kita jadikan kepatuhan terhadap hukum sebagai bagian dari budaya kehidupan sehari-hari. Karena Indonesia yang aman, damai, dan maju hanya dapat terwujud melalui sinergi pemerintah, aparat, dan masyarakat dalam menegakkan hukum.
2: Asap pekat yang terlihat di sepanjang perjalanan menjadi pengingat bahwa kebakaran hutan dan lahan bukan sekedar bencana lingkungan, tetapi juga ancaman bagi kesehatan, keselamatan, dan kehidupan masyarakat. Api yang terus meluas dapat merusak ekosistem, mengganggu aktivitas warga, serta mencemari udara yang kita hirup. Mari tingkatkan kepedulian dengan tidak membakar lahan, tidak membuang puntung rokok sembarangan, dan segera melaporkan apabila melihat titik api kepada pihak berwenang. Menjaga hutan berarti menjaga masa depan, karena hutan yang lestari adalah warisan yang berharga bagi generasi yang akan datang.

Perempuan adalah pilar peradaban. Dengan pendidikan dan kesempatan yang setara, perempuan mampu melahirkan generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan berdaya saing global. Mari kita dukung perempuan Indonesia untuk terus berkarya dan membangun generasi tangguh, karena di tangan seorang ibu, masa depan bangsa ada.

Bang Ramli, ya, jauh ada Pak Abdul Hamdi dan Bang Ramli. Kemudian juga ada orang ganteng, ada Pak Litrimo, ada juga Bro Ituba dan suami juga. Selamat siang semuanya. Dan tentunya jangan kemana-mana, nanti di set yang kedua ada di Perempat. Kita masih dangdutan ya, bersama rekan kita di Perempat. Baik, terima kasih banyak tentunya untuk di hari ini, di hari Minggu. Lembaran ke-9 di bulan Agustus 2026. Semangat selalu, semangat Pak Lima. Merdeka ya. Dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia yang kuat dibangun di atas dua pondasi utama, ketahanan pangan dan pendidikan yang berkualitas, keduanya saling melengkapi, menjadi bekal penting dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Ketahanan pangan bukan hanya tentang ketersediaan bahan makanan, tetapi yang memastikan setiap keluarga memperoleh pangan yang bergizi, aman, dan terjangkau. Dari sawah yang hijau, ladang yang subur, hingga hasil laut yang melimpah, seluruh potensi bangsa harus dikelola secara berkelanjutan agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Di saat yang sama, pendidikan menjadi kunci untuk melahirkan sumber daya manusia yang unggul. Melalui pendidikan, lahir inovasi pertanian, teknologi pangan, dan berbagai solusi kreatif yang mampu meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Ketika pangan terpenuhi dan pendidikan terus berkembang, Indonesia memiliki modal

pesat untuk mewujudkan kemandirian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat daya saing bangsa di tingkat global. Mari bersama mendukung upaya memperkuat ketahanan pangan dan mewujudkan pendidikan, karena dari meja makan yang sehat dan ruang belajar yang berkualitas, lahirlah generasi penerus yang akan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih maju, tangguh, dan sejahtera. Indonesia kuat dimulai dari pangan yang terjaga dan pendidikan yang berkualitas.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, segera kita akan bergabung ke Prompat Bandar Lampung ya, dan kita tentunya juga akan mengadakan acara selanjutnya dengan Dangdut Season kedua. Selamat sore dan selamat berkarkan.
1: Warga bernama Soliansyah setelah menerima laporan anggota piket posko Kalianda langsung menuju lokasi. Sebanyak 7 petugas dan 1 unit kendaraan pemadam kebakaran dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut. Petugas kemudian melakukan pemadaman untuk mencegah api meluas ke area lainnya. Dari hasil penanganan di lokasi, kebakaran diketahui disebabkan kelalaian saat melakukan pembakaran sampah. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Selatan mengingat masyarakat agar lebih berhati-hati saat membakar sampah, terutama ketika kondisi lahan dan cuaca kering. Pembakaran sampah yang tidak diawasi berpotensi membuat api menjalar ke lahan di sekitarnya dan menyebabkan kebakaran lebih luas. Beranjak mit informasi Saibahi, Wakil Bupati Luwu Makassar mengatakan Festival Kebudayaan Bumi Saweri Gading 2026 sebagai upaya memperkuat budaya lokal dan peningkatan ekonomi kreatif di daerah tersebut. Kabupaten Luwu sebagai Bumi Saweri Gading memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga dan mengembangkan warisan budaya yang telah menjadi bagian penting dalam sejarah Nusantara. Festival yang digelar pada tanggal 7 hingga 9 Agustus 2026 ini bukan sekedar ajang pertunjukan seni, tetapi menjadi ruang bertemunya seluruh elemen masyarakat untuk berkarya, melestarikan budaya, sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Luwu kepada masyarakat yang lebih luas. Festival budaya diharapkan mampu menggerakkan sektor pariwisata, memperkuat ekonomi kreatif, serta membuka peluang yang lebih besar bagi pelaku UMKM untuk mempromosikan produk-produk lokal agar semakin dikenal dan memiliki daya saing. Wakil Bupati juga mengajak generasi muda menjadi pelopor pelestarian budaya dengan mempelajari sejarah daerah, mencintai bahasa dan adat istiadat, serta memanfaatkan teknologi digital sebagai media memperkenalkan budaya Luwu hingga ke tingkat nasional maupun internasional. Adapun rangkaian kegiatan festival meliputi lomba pidato bahasa daerah tingkat SMA-SMK, lomba tari kreasi Nusantara tingkat umum, karnaval SDMI, silaturahmi pelaku seni dan budayawan, serta seminar kebudayaan. Festival Kebudayaan Bumi Saweri Gading 2026 diharapkan menjadi wadah untuk memperkuat identitas budaya Luwu, mempererat persatuan masyarakat, serta mendorong kemajuan pariwisata dan ekonomi kreatif daerah melalui pelestarian warisan budaya yang berkelanjutan. Demikian waktu jam 15 mula putungga di waktu selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Nyiti. Suunyini jadi cerminan masyarakat lama.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

hari. Tumbai, Lampung lain cuma tentang gajah jamat tapis. Uat sapan halus di lompe pacur. Uat nilai hormat di lompiil pesenggiri. Sai di junjung tinggi. Ganta, suara sina mulai meredup. Anak muda mulai lupa makna nemu nyimah. Adat cuma uat di saat acara seremoni. Mawat lagi hadir di lom kesekanian.

Kenyit diengok luar, pulih budaya lain masa lalu. Tetapi budaya sebagai jati diri saya harus kam jaga sehani-hani. RRI Perempat Bandar Lampung.

0: Mana mau buru-buru lagi. Aku coba terabas aja deh ke barisan paling depan.
1: Eh, mbak, enak aja menyolong-nyolong ke depan. Antri dong, mbak.
0: Duh, mbak, saya buru-buru nih. Mau ambil uangnya, saya ada perlu soalnya. Bentar aja kok.
1: Loh, ya gak bisa gitu dong, mbak. Harus antri dulu ke belakang. Kasian yang datang ke ATM duluan.
0: Yah, oke deh, mbak. Kalau gitu, saya antri dari belakang.
1: Nah, gitu dong, mbak.
2: Dengan menerapkan budaya antri, maka kita akan menghargai satu sama lain, menghargai hak orang lain, dan biasa disiplin waktu. Budayakan antri demi kepentingan bersama.

0: Daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat ngan hukum hanjut ceri, legezat ngan sifat.
0: Artinya, adat ciptaan manusia bergandengan dengan hukum Tuhan atau agama. Barulah adat itu kuat dan dapat dipertahankan. Apabila keduanya bergandengan,

masak lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Mina Mulkin Ikan Cesu ini masih kembali bersama kami di kesempatan sore hari ini. Dan kali ini ada informasi yang kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda. RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026. Banyak banget ya kegiatannya, kayak bazar UMKM, ada seminar UMKM, ada donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan Bintang Radio 2026. Pelaksanaan acara juga akan dimulai dari tanggal 2 ya sampai dengan tanggal 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Dan jangan lupa ya, ramaikan dan ikuti acara RRI Fest serta Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Novita di 08827634 0 47 atau Medi di 081369083001 ya. Nah, kali ini Mina Mulki masih ditunggu untuk Anda yang pengen ikutan juga ya, di sore hari ini masih di acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Masih ditunggu di 255112-nya ataupun di WhatsApp di 08 1172 09 885-nya. Jadi untuk Anda Mina Mulki yang sore hari ini juga lagi santai-santai aja nih hari minggunya ya, gimana keadaannya ya, semoga sehat-sehat terus pastinya. Kali ini langsung aja kita angkat telepon di WhatsApp, ada Abang Ramli di Way Kanan. Halo, assalamualaikum Bang Ramli.
1: Ya, selamat.
0: Iya pun, gimana kabarnya Bang Ramli?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Gimana Way Kanan nih Bang? Halo. Gimana Way Kanan nih Bang? Halo Bang Ramli.
1: Iya,
0: tadi suaranya agak putus-putus nih ya. Oke, tapi sekarang panas, sudah
1: panas tadi,
0: panas banget, sama kayak di sini ya Bang ya. Oke deh Bang Ramli, dangdutan dulu ya sore hari ini. Ada Cukup Hanya Kamu dari Siti KDI, terus ada Orang Biasa dari Zul Anggara, sama Mati Lampu dari Rita Sugiarto Bang.
1: Cukup Hanya Kamu.
0: Cukup Hanya Aku. Oke, siap. Mau kirim salam buat siapa nih Bang?
1: Salamnya buat Bang Senen ya, selamat lebih. Ada Mbak Jarwo, Pak Dika Timan, ada Pen Bolo Bolo, ada Wapusri Bunda Samba ya, ada Mbak Nai, Mbak ini ya, ada Demo, ada siapa itu yang di Pak Yusuf ya, Bang Yusuf. Selamat lebih. Ada Tajudin, ada Rohman ini lagi duduk dekat saya ini.
0: Oke, siap deh.
1: Buat mamanya Mbak.
0: Oke, siap.
1: Untuk Mbak menakar semua, kegiatan keluarga, panjang umur, murah rezeki, dilancarkan segala urusannya Mbak ya.
0: Amin.
1: Maka itu waktu hari-hari. Kita pun assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih. Ada Abang Ramli ya. Kali ini kita angkat lagi teleponnya di 255112. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ih, kamu baru muncul. Gimana kabarnya orang ganteng?
2: Aku kabarnya kangen banget sama kamu karena kamu kiki nggak bilang sama aku.
0: Kenapa tuh?
2: Soalnya nggak lama nggak dengar suaramu.
0: Ih, masa kemarin aku siaran kok.
2: Jam berapa?
0: Malam.
2: Oh, berarti waktu tatak lagi dandan, berarti untuk memperganteng diri berarti ya.
0: Oh gitu, ya deh. Sekarang kan udah ketemu ya, udah kedengeran suaranya ya. Oke, katanya Way Kanan panas, kata Bang Ramli. Gimana di tempatmu?
2: Kalau di barat itu adem ayem, kayak orangnya ganteng.
0: Ih, mantap ya.
2: Siap. Ya.
0: Kenapa?
2: Selalu rindu Ines Cynthia ya.
0: Selalu rindu Ines Cynthia. Ya. Oke, rindu siapa sih?
2: Terutama buat rindunya sama dirimu.
0: Sama aku. Iya deh.
2: Dirimu itu kan orangnya selalu happy dan tertawa terus.
0: Dan lagi ya.
2: Ya selanjutnya sama Topan, sama Kebairin, sama Pak Jarwo, dan sama super tiga spesialnya Pak.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu tertawa katanya ya, tapi jangan ketawa sendiri ya, ngeri. Takut langsung diamanin ya. Oke deh, kali ini di belakang orang ganteng. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Hai, Abang Senin di hari apa ini? Di hari Minggu. Gimana kabarnya, Bang?
3: Ya.
0: Sehat ya?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah. Oke deh, Bang Senin, kita dangdutan dulu. Siapkah ya dangdutannya, Bang?
3: Ya.
0: Siap, oke deh. Bang Senin, kita punya 3 lagu yang mau diputar, tinggal dipilih. Karena di kesempatan kali ini kita punya cukup hanya kamu dari Siti KDI, Orang Biasa dari Zul Anggara, sama Mati Lampu dari Rita Sugiarto.
3: Cukup aja kamu.
0: Cukup aku, siap. Mau kirim salam buat siapa nih?
3: Zul Anggara, Jaga Bayang, Makasihan. Almarhumnya ada Tebar, Nenang Laki di Gresem, Neng di Kandes, Neng di Pulau Panggung, Gundam Dambalang Pokemon, jadi apa kawalan, Pendek di Oke Selatan, Nogi di KUC, Tersen Raja Basa, Pasir Tersetani,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Abang Senin di hari Minggu yang ada ikutan ya di 255112-nya. Masih ditunggu sore hari ini di 08117209885-nya. Kembali kita angkat di belakang Bang Senin. Oh, kaget loh, langsung diputusin teleponnya ya. Tapi gak apa-apa deh, bisa dicoba lagi. Oke, terima kasih kamu yang buat lagi coba-coba katanya ya. Oke deh, untuk Anda minum lagi di sore hari ini juga masih ditunggu. Kebersamaan kita juga masih cukup panjang ya, nanti tepatnya pukul 15 pukul 17 ya waktu Indonesia Barat ya. Dan untuk Anda juga pengen menyapa deh yang lagi dengerin melalui frekuensi di 103,6 FM di tepatnya di RRI Waikanan ya, karena di sore hari ini Pro Dangdut juga dirilai oleh stasiun produksi RRI Waikanan. Buat teman-teman yang ada di sana, semoga sehat-sehat terus ya. Dan juga masih ditunggu juga untuk Anda yang lagi dengerin nih melalui RRI digitalnya, juga diucapin selamat sore dan selamat bergabung bersama kami hari Minggu.

0: Astaga, nak, suara apa itu?
1: Lepas kau, Nangkong.
2: Ini punya aku. Lepas kau, Nangkong tareki.
1: Aku raporku sama mamaku.
0: Aduh nak, sudah. Berhenti berkelahi. Ayo, coba. Tadi mama dengar siapa yang bilang ko?
1: Bukan saya, Ma.
2: Bukan juga saya, Ma.
0: Pokoknya, mama tidak mau lagi dengar anak mama bicara kasar. Apalagi bertengkar seperti tadi. Itu tadi kata ko tidak baik, nak. Tidak sopan. Yang sopan itu pakai kata ki. Contohnya, jangan ki, bukan jangan ko.
3: Kata ki, cerminan budaya sang

Minumwangi dekan sesunyi ini di Papunjenganan Kuti, kembali kami hadirkan Wakca pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi di kesempatan sore hari ini Minumwangi, kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan juga informasi yang kami hadirkan berikut ini Minumwangi, kami kutip dari rri.go.id. Informasi yang pertama di sore hari ini, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau MenPPPA Arifah Fauzi menyampaikan keprihatinan atas temuan senjata, narkotika serta puluhan keping VCD bermuatan pornografi. Temuan tersebut berada di salah satu ruangan sekolah di kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Arifah meminta sekolah memastikan peserta didik tetap belajar aman, nyaman dan terlindungi dari dampak kasus tersebut. Ia menekankan perlindungan diperlukan agar anak tidak mengalami gangguan psikologis akibat temuan yang terjadi di lingkungan sekolah. Ia juga meminta seluruh pihak menjaga privasi anak dan mencegah pemberitaan stigma kepada peserta didik akibat kasus tersebut. Ia menegaskan anak tidak boleh menjadi korban atas persoalan yang bukan tanggung jawab mereka. Informasi selanjutnya Minamowaki di sore hari ini, Kongres Wanita Indonesia atau KOANI menggaungkan gerakan Tempe Indonesia menuju UNESCO melalui deklarasi nasional. Gerakan tersebut diharapkan memperkuat pengakuan tempe sebagai warisan budaya sekaligus penggerak ketahanan pangan nasional. Deklarasi tersebut digelar dalam rangka program KOANI Goes to UNESCO Memory of the World di Jakarta pada hari ini Minggu 9 Agustus 2026. Lebih dari 1.000 peserta mengikuti kegiatan yang memadukan olahraga, edukasi, promosi, pangan lokal, dan pemberdayaan ekonomi perempuan tersebut. Ketua Umum KOANI, Nani Hadi Cahyanto, mengatakan bahwa tempe berpotensi dikembangkan sebagai pangan sekaligus penggerak ekonomi masyarakat. Menurutnya, perempuan memiliki peluang besar memanfaatkan pengembangan tempe untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui berbagai usaha. Demikian Minamowaki, Wakca pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id. Kita bertemu kembali pada Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Minum Waki dimanapun Minum Waki berada, masih kembali bersama kami di sore hari ini. Langsung aja kita angkat lagi teleponnya di 255112-nya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun.
0: Iya pun.

0: Oke, berapa hektar habis disiraminnya?
1: 2 hektar kali 1 hektar setengah.
0: Lumayan deh, 2 hektar setengah, 1 hektar setengah siraminnya. Iya, seru banget tuh ya. Jadi nggak perlu beli lagi ya, semuanya udah ada di situ ya. Ada semuanya ya, kayaknya di situ ya. Kenapa?
1: Pokoknya lengkap.
0: Wah, tukang sayur kayaknya nggak bakal lewat di situ ya.
1: Ada coklat, nyiramin coklat juga.
0: Waduh, 10 hektar coklatnya ya, amin. Ih, amin ya, diaminin aja ya. Alhamdulillah sehat, Apin. Udah lama aku gak dengar suara Apin nih.
1: Iya.
0: Sehat ya.
1: Kangen suara Mbak Nona yang selalu menggoda.
0: Oh gitu. Siap deh, ditunggu ya, telepon-telepon lagi ya. Oke, Apin, kita punya lagu yang mau diputar. Ada Nurjanah dari Imam S. Arifin, terus ada Untukmu dari Inul Daratista, sama Goyang Dumang dari Cita Citata.
1: Pokoknya goyang-goyang aja deh.
0: Boleh, mau kirim salam gak nih?
1: Kirim salam di goyang ya. Mbak Nona, Bang Reza, selalu ya. Keluarga bersama panjang umur banyak rezeki dan selalu dengar Subhanahu wa Ta'ala. Sukses dan erat ya.
0: Amin.
1: Sama Bapak Ferry Widodo sama Ibu ya. Sama Kang Ferry Nuryadi ya. Bang Ronaldo sama Bang Medi ya.
0: Iya.
1: Sama Mbak Gita ya. Mbak Jahra, Mbak Nomi, sama Senurun Nasusi. Sama Prodinas 2 Mas ya, selalu ya. Pro 1, Pro 2, SP Sana dan Pro 4, sukses pokoknya ya. Danut ya.
0: Siap.
1: Yang di kanan Pak Trimo, Bang Ramli, Bang JK, Bang Munir ya, sama Pak Detarman ya.
0: Iya.
1: Sama Mbak Suryati ya, sama keluarga besar dikasih saya selalu ya. Sama itu ya, Bang Kenen, sama Gila, sama itu ya, Bang Jomblo, sama Ham, Mbak Eni, Mbak Darmi Sakura, sama Tepi, sama Bang Nurdin, Bang Ento, Bang Panji, sama Bunda Samba ya. Yang di Sulawesi sana saya selalu ya. Sama yang di Jambi juga ya, sampai kelompok saya selalu ya. Sama ini ya, Nabila di ini ya, dipanjang sama Abah sama itu, Abah sama Ma ya. Sama Asidi ya. Bang Buyung, Pak Amin, Bunda Ros Jaga Bayi, Bunda Ros Kedamaian, sama Bang Gali, sama Mbak Irma Gunter, Mbak Karmansa, sama Uang Putih, sama Udo ya, saya selalu. Sama Bang itu ya,
0: apa nih?
1: Yang di Gunung Batu tuh.
0: Di mana?
1: Yang di Gunung Batu.
0: Di ada Abang Irin.
1: Ya, Abang Irin ya, Bang Sultan Subuai, Dr. Apal yang pilihan, sama Bang itu ya, siapa? Mas Depal sama Bang Pendi ya. Sama Pak Pandika Timan kemana ya?
0: Iya,
1: sama
0: itu ya.
1: Saya Natar Mbak dia sama Bang Awi untuk semuanya aja. Ya, selalu. Sampai sial ya.
0: Buat siapa?
1: Untuk yang dikasih Pak Dirias ya, selalu. Buat Mbak Nonanya selam komat kamit membaca mantra aja. Mudah-mudahan berubah aja sama keluarga.
0: Amin.
1: Sama orang-orang tercinta. Mudah-mudahan Mbak Nona sama keluarga masuk surga ya.
0: Oh, amin. Amin.
1: Terima kasih Mbak Nona ya.
0: Iya, siap.
1: Selalu ya.
0: Oke.
1: Hati-hati kalau pulang sahabat.
0: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih. Langsung paling cepat diaminin ya pinnya, doanya, terima kasih. Dan masih ditunggu juga untuk Anda Minamuaki yang lagi dengerin melalui RRI Digital. Mana nih, biasanya banyak banget ya dari luar Lampung yang telpon di sore ini. Dan masih ditunggu juga untuk Anda Minamuaki untuk bisa ikutan di acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita ya. Dan untuk Anda Minamuaki dimanapun Minamuaki berada, menjelang peringatan hari 17 Agustus ya, hari kemerdekaan Republik Indonesia. Mana sih yang paling apa ya, yang paling di hati gitu ya? Mungkin dari persiapan perlombaannya kah, atau memang ada beberapa lomba-lomba yang juga paling dinanti-nanti sama Minamuaki semua ya. Karena memang tentunya Minamuaki kalau kita ngomongin soal hari kemerdekaan Republik Indonesia yang dari tahun ke tahun pastinya banyak banget ya kegiatan yang dilakukan untuk memeriahkan perayaan hari ulang tahun maksudnya ya Republik Indonesia. Dan tahun ini udah masuk usia yang cukup matang sebenarnya, udah ke 81 tahun ya. Dan banyak banget hal-hal yang lomba-lomba yang biasa dihadirkan gitu ya. Salah satunya ada menghias sepeda. Wah, ini dia nih ya. Ini bukan hanya anak-anak yang suka ya Minamuaki ya, tapi ini juga ide kreatif orang tuanya juga ikutan berlomba kayaknya ya. Karena memang biasanya Minum Wangi ini kesempatan untuk anak-anak ya, untuk orang tua, untuk keluarga punya waktu tersendiri supaya ikatan keluarganya jauh lebih erat ya, untuk bisa menuangkan ide dan kreativitasnya untuk bisa menghias sepeda. Jadi sepeda yang udah dihias itu biasanya ya Minum Wangi kemudian itu digunakan untuk bisa mengikuti parade bersama teman-teman ya. Ada nah juga mungkin untuk Anda yang bingung nentuin desain nih apa aja ide-ide kreatif yang bisa dituangkan untuk bisa menjadi inspirasi merayakan 17 Agustus. Karena biasanya ini temanya soal kemerdekaan ya. Bina Muaki biasanya banyak banget yang menghias merah dan putih. Jadi merah dan putih ini pilihan yang paling mudah sebenarnya untuk menghadirkan suasana kemerdekaan pada sepeda. Jadi kedua warna tersebut juga bisa digunakan sebagai warna utama pada hampir seluruh bagian sepeda ya. Terus juga mungkin kalau merah putih udah biasa ya, mungkin bisa dipadukan lagi dengan warna-warna lainnya ya Minum Wangi, agar lebih terlihat lebih ceria, lebih menarik gitu ya untuk bisa mengikuti parade. Nah bagi yang pengen banget nih membuat sepeda hias dengan desain yang sederhana, bisa gunain juga ya logo Hari Ulang Tahun Republik Indonesia menjadi pilihannya. Karena logo bisa ditempatin sebagai hiasan utama pada bagian depan misalnya ya. Dan pastinya logo bisa dicetak dulu menggunakan kertas yang cukup tebal. Setelah itu bisa ditempelkan pada bagian yang mudah terlihat supaya jadi pusat perhatian saat sepeda digunakan dalam parade ya. Dan banyak banget nih Minum Wangi, biasanya ada tema-tema tertentu yang jadi pilihan anak-anak ya. Misalnya anak-anak suka kendaraan motor ataupun mobil ya, biasanya ini bisa dimanfaatkan dengan membuat sepeda ataupun membuat mobil gitu ya, dengan kardus bekas ya. Jadi ini juga bisa dimanfaatkan lagi. Jadi pastinya Minum Wangi, mungkin ini masih ada waktu juga ya. Jadi dengan persiapan yang tepat tentunya bisa menghias sepeda ini jadi kegiatan yang kreatif sekaligus menyenangkan bagi anak-anak dan keluarga ya. Dan tentunya sepeda hias juga siap digunakan untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Udah pasang bendera belum sih nih Minum Wangi ya, di tempat tinggal Minum Wangi? Jangan lupa kita juga harus pasang bendera dengan keadaan yang sempurna, jangan ada robeknya, jangan warnanya belel ya. Misalnya udah merahnya udah ke orange gitu, mungkin bisa diturunin dan kita beli yang baru ya, untuk bisa menyambut ataupun memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Kita rehatan dulu deh Minum Wangi ya, sambil nungguin Minum Wangi untuk bisa bergabung sama kita di sore hari ini. Masih ditunggu juga ya melalui telepon di 0721255112 nya dan juga di WhatsApp di 08 11720985. Oh, baru aja mau ditutup sudah ada lagi yang telepon ya. Apakah ini dimatiin lagi atau enggak ya? Coba kita angkat lagi deh teleponnya satu dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, dengan siapa ini?
2: Biasa orang Kalimantan Lampung Selatan.
0: Ada ada Uda Imbau. Bukan sih?
2: Nama Imbau.
0: Oh iya, ada Uda Caniago bukan ini?
2: Uda Junaidi Caniago.
0: Juna. Oh iya, siap deh Uda ya. Uda sehat Uda?
2: Ya, mungkin panas Mbak, panas.
0: Oh, gitu ya. Gimana nih Uda? Ada Nona di sini, Uda. Oh,
2: Mbak Nona. Ini Klianda, Mbak Nona lagi panas
0: gitu. Apalagi di sana ya, dekat laut ya, Uda ya.
2: Udah kering.
0: Oh gitu, iya deh. Semoga di sana sehat-sehat semua ya Uda ya. Oke, okay. Kita dangdutan dulu Uda untuk bisa dengerin lagu. Kali ini ada Nurjanah dari Imam S. Arifin. Untukmu dari Inul Daratista sama Goyang Dumang dari Cita-Citata nih Uda.
2: Ini S. Arifin aja Mbak.
0: Boleh, mau kirim salam gak nih Uda?
2: Salam Bang Senen di Sukabumi, Topan di Kota Garang, itu di Kenduk, yang di Wekanan siapa Mbak lupa saya?
0: Ah, Wekanan ada banyak ya, ada Bang Abdullah, ada Bang Ramli, Bang Abdullah, gitu.
2: Ingat penyet Nya itu Ramli Kumbang.
0: Iya.
2: Ya itu aja Mbak ya.
0: Oke, siap udah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Uda Junaidi Chaniago yang udah ikutan di sore hari ini. Kita rehatan dulu untuk bisa dengerin lagu dari miliknya Imam S. Arifin dengan Nurjana.

0: Kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Pertumbuhan transportasi. Asap rumah tangga. Pembakaran sampah. Pembangkit listrik tenaga batu bara. Hingga aktivitas industri. Laporan WHO menunjukkan 92 warga dunia hidup di tempat di mana kualitas udara di bawah ambang batas sehat.

Minimal kita ingat sesungguhnya ini masih di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Masih ditunggu juga di 255112-nya. Atau juga untuk Anda Minimal di sore hari ini di 08-1172-09885. Gimana hari minggunya? Hari minggu full dengan istirahat atau hari minggu full dengan beberes rumah atau kondangan? Nah, biasanya ya, kalau misalnya kita ngomongin hari minggu itu kalau nggak jalan-jalan ya di rumah aja untuk istirahat, kalau nggak itu ya apa ini liburan, istirahat, kondangan atau beberes rumah. Ya mungkin dari kemarin-kemarin tuh sibuk ya, nggak sempet nih untuk beberes rumah bagi Anda yang kayaknya punya waktu luangnya sedikit gitu ya. Jadi waktunya untuk misalnya di akhir pekan itu untuk bisa beres-beres rumah, untuk bisa mungkin untuk bisa menata ulang kembali rumah yang mungkin dalam beberapa hari terakhir itu Anda disibukkan dengan aktivitas di luar rumah. Nah, kali ini Minamu lagi untuk santai dulu di hari Minggu ini untuk bisa dengerin lagu-lagu dangdut kesayangannya, juga masih ditunggu di telepon dan juga di WhatsApp sore hari ini ya. Dan juga spesial untuk Anda yang lagi dengerin juga melalui RRI Digital, masih bisa ikutan di WhatsApp dan juga di teleponnya. Selain itu, siaran ini juga Minum Waki ya, Pro Dangdut kali ini juga masih disiarkan relay ya, atau disiarkan langsung juga oleh RRI Stasiun Produksi Waikanan di 103,5 FM ya. Dan kali ini untuk Anda Minum Waki masih berbicara soal persiapan menyambut 17 Agustus ya, ataupun Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, tentunya erat kaitannya juga dengan naskah proklamasi. Siapa nih yang masih hafal terkait dengan teks proklamasi yang memang ini menjadi satu hal yang ikonik juga ya kalau kita berbicara soal 17 Agustus nih Minamuaki. Dan kalau kita ngomongin soal naskah proklamasi maksud kami, ada sosok yang dibalik ya, sosok yang berjasa dibalik naskah proklamasi adalah Sayuti Melik. Jadi Sayuti Melik ini Minamuaki salah satu tokoh penting dalam proses lahirnya naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia yang mengetik ya, beliau ini mengetik konsep proklamasi yang sebelumnya ditulis tangan oleh Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno pada dini hari di tanggal 17 Agustus 1945. Dan beliau juga termasuk kelompok pemuda yang menginginkan proklamasi segera dilaksanakan tanpa menunggu keputusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Dan bersama dengan pemuda lainnya, Minamuaki terlibat dalam peristiwa Rengas Dengklok yang membawa Soekarno dan Muhammad Hatta pada tanggal 16 Agustus 1945. Setelah Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta, ada proses perumusan naskah proklamasi yang dilakukan di kediaman Laksamana Tadashi Maeda. Perumusan tersebut juga melibatkan Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo sebagai tokoh yang menyusun konsep awal naskah tersebut. Nah, setelah konsep disepakati, Soekarno meminta Sayuti Melik mengetiknya dan mengetik naskah tersebut di ruang bawah tangga dekat dapur dengan ditemani oleh BM dia. Dalam proses pengetikan, ia melakukan sejumlah perubahan terhadap konsep tulis tangan Soekarno. Ia mengubah kata tempoh menjadi tempo, serta mengganti kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Ia juga menyesuaikan penulisan waktu menjadi Jakarta 17.845, dan perubahan tersebut menghasilkan naskah proklamasi yang dibacakan Soekarno pada 17 Agustus 1945. Nah, selain terlibat dalam proses pengetikan naskah, ia juga dikenal sebagai wartawan dan juga aktivis
pergerakan nasional ya. Jadi aktivitas jurnalistiknya membuat ia aktif menyuarakan gagasan kebangsaan dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ya, sikap tersebut juga menunjukkan ya posisi Sayuti dalam kelompok pemuda yang mendesak Soekarno dan Hatta mengambil keputusan kemerdekaan secara mandiri. Jadi perbedaan pandangan antara golongan muda dan tua inilah yang menjadi salah satu latar belakang terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Dan naskah yang dikutip oleh Sayuti Melik kemudian menjadi bagian penting dari sejarah proklamasi Indonesia. Dokumen tersebut menunjukkan bagaimana sebuah konsep tulisan tangan diolah menjadi naskah yang menjadi dasar pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Peran Sayuti Melik juga menunjukkan bahwa proses menuju proklamasi melibatkan banyak tokoh dengan tugas yang berbeda-beda pastinya ya, mulai dari perumusan naskah hingga pengetikan dan menyebarkan informasi, karena setiap peran menjadi bagian penting dalam sejarah lahirnya Indonesia Merdeka. Hingga saat ini nama Sayuti Melik juga dikenang melalui perannya dalam menghasilkan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sosoknya juga menjadi salah satu contoh bahwa perjuangan kemerdekaan juga berlangsung melalui tulisan, jurnalistik, dan keberanian menyuarakan gagasan kebangsaan. Kami masih kembali menemani Anda Mina Muwaki sore hari ini ya. Dan kali ini kita santai lagi ya untuk bisa dengerin lagu dari miliknya Dina Mariana dengan ABC. Asik betul.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Minumwangi Nekanca Sunyini kembali kami hadirkan Wakca pukul 17 waktu Indonesia Barat. Informasi di sore hari ini masih kami kutip dari rri.co.id. Kali ini Minumwangi di sore hari ini BMKG mengingatkan masyarakat dan pemerintah daerah mengenai meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla pada musim kemarau 2026. Salah satu peringatan BMKG adalah wilayah di sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah atau Sulteng, dan BMKG mengatakan potensi kebakaran di Sulteng berada pada kategori sedang hingga sangat tinggi selama periode 9 hingga 15 Agustus 2026. Kepala Stasiun Meteorologi Mutiara Sis Al-Jufri mengatakan bahwa kondisi cuaca saat ini dapat membuat bahan-bahan yang mudah terbakar cepat mengering. BMKG meminta pemerintah daerah dan masyarakat meningkatkan kewaspadaan selama periode tersebut. Langkah pencegahan dinilai penting karena kebakaran kecil dapat berkembang dengan cepat ketika kondisi vegetasi dalam keadaan kering. Dan juga Bina Muwaki, peringatan BMKG tersebut diperkuat oleh analisis Fire Danger Rating System. Salah satu indikatornya yaitu Fine Full Moisture Coat. Data tersebut menunjukkan tingkat kekeringan bahan bakar ringan di permukaan tanah seperti rumput, alang-alang, daun, dan semak belukar. Dari hasil analisis, BMKG menunjukkan bahwa FFMC atau Fine Full Moisture Coat berada pada kisaran 82 di seluruh 13 kabupaten kota di Sulteng selama periode tersebut. Informasi selanjutnya Minumwangi di sore hari ini. Kali ini Badan Gizi Nasional BGNRI terus melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG di bawah kepemimpinan Kepala BGN Sudaryono. Perubahan tersebut diarahkan agar pelaksanaan MBG lebih efektif, cepat, dan transparan. Dan juga tata kelola MBG yang dilakukan Sudaryono, ia juga mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar persoalan di lingkungan BGN dihadapi dengan pendekatan yang masuk akal. Pendekatan tersebut, ia ingin mengubah pola kerja yang sebelumnya masih bergantung pada proses manual dan individu, yakni mekanisme yang berlandaskan sistem. Dan melansir informasi tersebut, Minumwangi, ada beberapa tata kelola pembenahan MBG yang dilakukan oleh Sudaryono. Dan salah satu perubahan yang disiapkan adalah memperkuat pengawasan MBG dari daerah, bukan hanya melalui kantor pusat BGN di Jakarta. Pejabat eselon 1 dan 2 nantinya diberikan wilayah tanggung jawab masing-masing untuk mengawasi pelaksanaan program hingga ke tingkat provinsi dan kabupaten. Kemudian Minumwangi, pengawasan terhadap dapur MBG juga akan diperkuat melalui pemanfaatan teknologi. BGN telah menyiapkan sistem CCTV yang nantinya dapat terhubung dengan pusat pengawasan sehingga aktivitas SPPG bisa dipantau secara lebih langsung. Kemudian Minumwangi, aspek keamanan pangan menjadi salah satu perhatian utama dalam pembenahan MBG. BGN memperketat ketentuan konsumsi makanan dengan menginstruksikan agar makanan dikonsumsi dalam batas waktu maksimal 4 jam setelah dimasak. Demikian Minumwangi, Wakca pukul 17 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id.

Minum Walkie di tengah ketidakpastian ekonomi dan melesunya daya beli. Ada fenomena unik yang justru terlihat di pusat perbelanjaan maupun di kedai kopi kekinian, yaitu antrean pembeli tetap mengular, mall terlihat ramai, dan tren frugal living seolah kontras dengan pemandangan sehari-hari. Kenapa sih kedua hal yang tampak bertolak belakang ini bisa terjadi bersamaan? Nah, dalam ilmu ekonomi, kondisi ini dikenal sebagai teori lipstick effect. Jadi lipstick effect ini, Mina Muaki, adalah fenomena ekonomi di mana konsumen tetap memilih untuk berbelanja produk barang atau jasa mewah berskala kecil saat kondisi keuangan mereka sedang sulit atau sedang krisis ekonomi terjadi. Nah, ketika seseorang tidak mampu membeli aset atau barang mewah yang bernilai tinggi, kayak mobil baru, rumah, ataupun liburan ke luar negeri, mereka itu mengalihkan pemenuhan pada barang-barang yang hiburan, yang lebih terjangkau, membeli segelas kopi kekinian misalnya ya, atau lipstick baru, atau sekedar makan enak di mall adalah menjadi bentuk self-reward atau penghargaan untuk diri sendiri. Ataupun ini bisa dikatakan sebagai penghiburan instan agar tetap merasa sejahtera di tengah tekanan finansial. Meskipun fenomena ini tergolong manusiawi untuk menjaga kesehatan mental dan memberi rasa senang sementara, namun pakar keuangan mengingatkan adanya bahaya terselubung, terutama bila kebutuhan hiburan tersebut dipaksakan melalui fitur pembayaran tunda atau pay later. Jadi konsumsi impulsif berulang-ulang ya untuk hal-hal kecil yang dibayar menggunakan skema utang digital dapat menumpuk tanpa disadari. Nah, bunga dan biaya layanan yang terakumulasi itu berpotensi mengganggu stabilitas keuangan dalam jangka yang panjang. Menyenangkan diri sendiri saat stres pastinya gak dilarang ya Mina Muaki ya, tapi kita juga harus tahu nih mengelola skala prioritas tetap menjadi kunci utama. Nah, langkah bijak yang bisa dilakukan adalah mengalokasikan anggaran khusus atau pos hiburan dalam jumlah terbatas dari pendapatan bulanan. Dengan seperti itu kita juga bisa menikmati momen santai tanpa harus mengorbankan dana darurat atau kita terjebak nih dalam lingkaran utang konsumtif.

RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.

fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Senduat ni mak nenai midok dija. Buat api ke dawai keperluan.
2: Nah biasa minan. Nyak lagi tiram nihan zaman itu.
0: Ya Allah. Terima kasih nihan. Hati ni leguat juga saya tiram zaman nyak yo.
2: Nah ya mune. Apalagi kalau misalkan inget nih jamah buat saya ni kusani nambi api gelak nih.
0: Ya Allah dada kesap.
2: Bangik nihan minan.
0: Iyo mune. Ngapa kita?
2: Minan, nyak agak ngilu jamaniku resep cara nyanyi darah kesapsa.
0: Oh, walah, iyo yo nambi kan aku mak kesipak ngelihat nyak nyanyi darah kesap. Yo bahannya sih mau aneh-aneh sih, buat unyin di warung, buat gelepung terigu, gelepung sagu, telur, uwai, gula handa, mentega, uya buku.
2: Ika sih nugao?
0: Iyo mana? Nah untuk takakan nih, kik misalnya yo ham nyanyi makai terigu ni 5 sudu atau 5 sendok, sagu ni setengah sudu gawo, setengah sendok gawo, telu ini saimu ni, sedangkan uwai ini secukup ni, kemudian gula handa ni juga secukup ni, mentega secukup ni, akhir uya buku secukup ni.
2: Oh, jadi kena ya.
3: Dadah kesap merupakan salah satu menu khas Lampung saat berbuka puasa. Dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan di sekitar kita dan cara pembuatannya pun sangat gampang.

biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan empuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

0: Dengan musim hujan yang masih berlangsung, daya tahan tubuh kita rentan melemah akibat cuaca dan suhu yang tidak menentu. Apalagi banjir juga membawa air kotor, sampah, dan lumpur yang berpotensi mendatangkan berbagai macam penyakit. Namun tidak perlu khawatir, ada beberapa hal yang dapat dipersiapkan untuk menjaga kesehatan, diantaranya selalu sedia payung dan jas hujan. Gunakan pakaian hangat dan masker, bersihkan rumah secepatnya setelah banjir, biasakan cuci tangan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan siapkan obat-obatan penting.
1: Pak! Yola! Pak!
2: Api!
1: Gawat, Pak! Gawat, Arbayah mah ngedok mawat di lebing.
2: Api! Arbayah mah ngedok di lebing nih. Apa kita, Bu?
1: Iya.
2: Acak mula sampai mah ngedok. Kan Ibu selalu ngawasin.
1: Kidang sependekku, Arbayah jenuh sudah lebing nih. Ya pedong. Lah Ibu juga mah nyaka ke Arbayah mah ngedok lagi teno, Pak.
2: Ah, niku Ibu. Apa mune? Aca bang anak malih mak kepandayan. Cuba lihat kopai di juyu. Halo iya wadisan.
1: Alah, mak mungkin pak, mak mungkin mak ngedok mawar ki iya sulah jahang di juyu no.
2: Loh, mak mungkin apa kita?
1: Iyo, mak mungkin Arbayah lagi pak gundija. Pak, mana mak niku? Ada surat niku halunya. Surat niku lagi pak kasur niku. Surat niku dojo kita kuat.
2: Tapi
1: Ini
2: surat
1: Arbayah.
2: Surat? Surat boy kita kuah, Bu. Aduh, matinya. Bu, baca, baca, baca, baca. Api sini.
1: Pak, kita sabuk lagi. Nyak ngebaca api besokan nih, Jo. Api isi.

Di saat mak bak baca surat tinggi, terbayar duluah jak lambang. Bak, mak, kuting wadang wateh, terbayar di jadi lengkar dan beki, sehat, khimu nyai. Saya kehua, arbayah hagangan dipandai jama bak, khimu nih mak. Bahwa arbayah luah jak lamban mau

Bidang Mewakili Ikan Sesunyi ini selanjutnya kami akan bergabung bersama program 1 RRI Bandar Lampung. Kembali kami akan hadir dengan rangkaian nada islami. Jadi jangan kemana-mana, pastikan kebersamaannya di 88,5/4 suara budaya Lampung.

0: Berjabat tangan atau bersalaman adalah tradisi penyambutan singkat yang menyebar tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia di mana dua orang memegang tangan satu sama lain. Dalam kebanyakan kasus, biasanya disertai dengan gerakan ke atas dan ke bawah secara singkat pada tangan yang dipegang. Memakai tangan kanan umumnya dianggap merupakan etiket yang sebenarnya, kebiasaan terkait berjabat tangan bersifat spesifik dalam budaya-budaya. Seseorang saling berjabat tangan saat bertemu dengan orang baru, menyapa orang yang lebih dihormati, dan saat bertemu teman lama. Setiap orang hampir bisa dipastikan pernah berjabat tangan, tidak hanya sekedar memegang atau meremas tangan lawan. Sentuhan yang diberikan pun menyiratkan makna tersendiri. Mulai dari ungkapan cinta, persahabatan, maaf, hingga kebencian, dapat terekam jelas lewat genggaman dalam berjabat tangan.
1: Pisro merupakan makanan yang terbuat dari ikan bakar. Biasanya, ikan yang digunakan ialah ikan tembakang atau ikan betok. Makanan dari Lampung ini memiliki cita rasa yang gurih dengan daging ikan tebal dan padat. Pisro dimasak dengan aneka bumbu rempah yang nikmat, cabai merah sehingga terasa pedas, tambahan gula aren yang manis, serta kuah yang kental sehingga sangat menggugah selera. Selain itu, pisro juga diberikan tambahan sayuran sebagai pelengkap. Sangat lezat disantap bersama dengan nasi putih hangat.

0: Kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Man?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
2: Bidang Wangi Indah Ikan Sesunyi ini, selanjutnya kami akan bergabung bersama program 1 RRI Bandar Lampung untuk dapat mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran.

salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang

0: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
1: Sana sangamuari lapah di tengah Sabah. Makai kawe besi, kopiah no agu bah. Sana sangamuari lapah di tengah Sabah. Makai kawe besi, kopiah ni agu di bah. Apikidah.
0: Artinya, segerombolan bersaudara berjalan di sawah, memakai baju besi, kopiahnya ke bawah. Jawabnya, kuol atau keong.
2: Ada mata sapang hanya kamu lagi. Mas Moni, itu kok kau unyini si pasak belau, Lino Maso. Udah, nak ngeluak motor aku, Pai.

0: pada cakannya agak luah yo. Ki mobil tangga parkir di hadapku jo. Agak luah di pamuk motor jo.
1: Medi, Medi, aduh di pamonde Medi, Medi, tolong segera pe mobil mobil ni agak luah.
2: Allah ampi ampi Medi, kau main jadi tangga ribut ni hadapi lah.
1: Oi, tolong lihat apa pe mobil mono, apa mone mulai ku parkir di tengah bahku lah. Apa cakannya agak luah? Ki mobil pe di
2: siut ni handon ni ku angkatan ngebang na weh nyalain ni lu duit mo nyak numpang markir ko dija
1: ni ku mah numpang markir ni ku mah kecawa mawat ni ku ngelhani ni ku parkir di san mula cepat ku beli mobil lah ki mada lahan parkir
2: ada lagi juga wana kena ada kita tangga cekisit kayak sirik jema jema cawa ko ni ku nah sirik tanda tak mampu
1: lain uli nyak sirik atanya tanda tak mampu lah mon duit ku ke arah beli mobil lo kena uli nyak ngangon nyak mada lahan parkir mula duit ku beli nyak sabar kawa di pekon lah katul adik ku pay mobil mo nyak ada telio nyak ada telio katamu ni ku mah kena nyak lagi kena parkir di tengah bako.
2: Kena ada aja kemas sama agak sedekah sekali cuma tetangga. Pahala mau di aku kaki cuma mau diniku cerewet ni aku nak.
1: Allah, niku sama do ami ami ni mone ngekinar mobil basing basing gawah inti ni Medi. Kini ku haga ngabeli mobil yo. Angok kau pay uat lahan parkir mau mawat. Kiku kerjakan niku enggak.

Talky, serdam atau istilah lokal disebut sokdam, merupakan alat musik tiup yang terbuat dari bambu, menyerupai seruling. Alat musik ini terbuat dari bambu bamban. Perbedaan sokdam dengan seruling terdapat pada resonatornya yang berada di atas. Jika pada suling Sunda, rotan pengkat umumnya berasal dari luar material bambu, maka serdam masih menggunakan material yang sama, di mana bagian pengikat kepala serdam diambil dari bagian paling

0: Ujian kan sudah berakhir. Kok sepertinya kamu serius banget belajar bahasa Inggris?
1: Hei, apa salahnya sih, Des? Lagi pula, mencoba mengasah kemampuan bahasa asing itu bisa bermanfaat supaya bisa berbincang dengan wisatawan asing yang datang ke Jogja ini.
0: Benar juga ya. Masyarakat Jogja kan masyarakat yang ramah, termasuk juga kepada wisatawan asing yang datang untuk melihat keindahan Jogja. Kalau gitu, aku ikut belajar juga ya, Nit.
1: Ayo.
2: Mari kita ciptakan keramahan Yogyakarta, karena Jogja istimewa.
3: Nala senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
4: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
5: Oh iya.
3: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
5: Hah? Hah? Iya, Nak.
3: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
5: Iya, iya.
3: Hah? Papa?
5: Iya, Nak.
3: Nak? Naila punya lagu.

0: Betul ke tak, Pa?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: FM Suara Budaya Lampung.
4: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
5: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab puntara Raja Niti. Suuhini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

Wayang adalah sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau Warisan Mahakarya Dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Sebegitu pentingnya pagelaran wayang, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan wayang menjadi salah satu identitas utama budaya Indonesia.

Derajat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

Dimanapun Anda berada, upaya untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan ramah anak ini terus dilakukan ya oleh berbagai pihak. Nah, salah satunya ini datang dari mahasiswa kuliah kerja lapangan, pembelajaran pemberdayaan masyarakat atau dikenal dengan KKL PPM Universitas Malahayati pendengar yang memberikan edukasi mengenai pencegahan perundungan kepada siswa SD Negeri 5 Metro Selatan, Kota Metro Lampung. Dan kegiatan ini tentunya menjadi bentuk ya untuk kepedulian mahasiswa terhadap dunia pendidikan, khususnya dalam membangun kesadaran anak-anak untuk saling menghargai ini pendengar. Dan pendengar, tentunya ketua tim KKL PPM kelompok 97 dari Universitas Malhayati, Rizky Firmansyah, mengatakan program ini tidak hanya akan memberikan pemahaman mengenai bullying atau perundungan, tetapi juga mengajarkan siswa untuk mengenali, mengendalikan, serta menyampaikan emosi dengan cara yang positif. Hal ini penting karena tindakan seperti mengejek, memberikan julukan negatif, hingga mengucilkan teman terkadang masih dianggap sebagai candaan oleh anak-anak. Padahal perilaku ini pendengar bisa memberikan dampak nih terhadap kondisi psikologis, rasa percaya diri, hingga juga konsentrasi korban dalam mengikuti kegiatan belajar. Yang menariknya adalah edukasi ini pendengar dilakukan dengan metode simulasi dan juga permainan peran, sehingga para siswa bisa lebih mudah untuk menghadapi perbedaan antara candaan dengan tindakan yang sudah masuk kategori perundungan. Para siswa juga diberikan kesempatan nih untuk mengungkapkan pengalaman serta perasaan mereka ketika berinteraksi dengan teman. Selain itu juga mahasiswa mengajarkan tentang cara sederhana untuk mengendalikan emosi ketika menghadapi konflik, seperti mengelola rasa marah, melakukan teknik pernapasan untuk menenangkan diri, serta juga menyampaikan perasaan secara santun tanpa menggunakan kekerasan. Pastinya kegiatan ini diharapkan ya akan menjadi langkah awal nih untuk membangun budaya bebas perundungan secara berkelanjutan di lingkungan sekolah. Pihak sekolah juga menyambut positif dengan edukasi tersebut pendengar, dan berharap para siswa akan semakin memahami tentang pentingnya saling menghargai serta menciptakan suasana belajar yang aman, inklusif, dan menyenangkan. Karena sekolah bukan hanya tempat untuk mengejar prestasi akademik aja pendengar, tetapi juga sebagai tempat anak-anak belajar membangun pertemanan, mengenali emosi, menghargai sesama, dan pastinya tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Kembali kami hadirkan rangkaian lagu-lagu, masih bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 18 lebihnya 55 menit waktu Indonesia Barat. Tidak terasa kebersamaan kita dalam acara Lampung sore ini harus kita sudahi dulu ya. Nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita akan bergabung bersama program 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Anda pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Dikasmen untuk itu juga mulai kita galakkan lagi, mulai kita giatkan lagi, gemar membaca buku.
2: Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres.

0: Master Plan Ekraf Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif.
1: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Pemerintah menerbitkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Lebih dari 40 ribu orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul Sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto akan menggalakkan kembali budaya wajib membaca bagi kalangan pelajar di tanah air. Kebiasaan membaca harus menjadi tradisi di keluarga di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, buku merupakan sumber ilmu, sehingga kebiasaan membaca sangat penting. Menteri Prasetyo memberikan contoh pola pendidikan di dalam keluarga Presiden Prabowo Subianto yang kemudian menjadi salah satu inspirasi pemerintah untuk menggalakkan budaya membaca buku. Orang tua dari Presiden Prabowo Subianto mewajibkan anak-anaknya untuk membaca buku, kemudian membuat rangkuman atau ringkasan. Kebiasaan tersebut diterapkan oleh orang tua sejak Presiden Prabowo Subianto masih belia. Pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menggalakkan kembali budaya membaca. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Jadi sejak usia belia, keluarga Pak Mitro selalu mewajibkan putra putrinya untuk setiap minggu membaca sekian buku dan kemudian membuat rangkuman atau sesi dan disampaikan kepada orang tua. Itu adalah juga cara mendidik yang kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Dikdasmen untuk itu juga mulai kita galakkan lagi, mulai kita giatkan lagi, gemar membaca buku dan wajib membaca buku bagi kita semua.
1: Sementara itu, seorang siswi di Jakarta, Natasha Shinta, mengaku menghabiskan waktu 2 jam dalam sehari untuk membaca buku karena menurutnya membaca sangat penting. Natasha mengajak Gen Z untuk membaca buku yang paling disukai.
3: Lumayan sering sih, perharinya bisa membaca buku sekitar 2 jam per hari. Kita kayak mencari buku yang kayak menurut kita asik gitu untuk dibaca. Ya perlahan aja, gak langsung kita langsung baca untuk semuanya. Perlahan, karena kalau perlahan kita juga materi yang ada di buku tersebut akan cepat masuk di otak kita. Kita tidak boleh malas membaca, karena membaca itu adalah sesuatu hal yang penting untuk mengembangkan kualitas pendidikan pada era sekarang.
1: Pada kesempatan yang sama, siswa lainnya mengaku mengurangi bermain handphone agar tidak malas membaca.
4: Saya membaca buku paling sekitar 10 menitan dalam sehari. Lebih ke buku pengetahuan kayak buku astronomi atau lain-lain gitu. Kalau tips dari saya, mungkin kurangi main HP aja sih, biar bisa lebih fokus baca gitu.
1: Presiden Prabowo Subianto akan memperbarui buku pelajaran di sekolah baik secara materi maupun tampilan. Presiden Prabowo telah mendatangkan sejumlah buku dari negara-negara ASEAN untuk dipelajari dan menjadi perbandingan dengan buku di Indonesia. Selain itu, tampilan buku akan diubah menjadi lebih menarik, tahan lama, tulisan huruf yang nyaman untuk siswa. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menerbitkan rencana induk ekonomi kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Selengkapnya dilaporkan Joshua Sihombing.
1: Ya, terkait revisi Perpres GEM, itu kita kolaborasi.
2: Presiden Prabowo Subianto telah menaikkan peraturan Presiden Perpres terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif Ekraf Nasional. Hal itu disampaikan Menteri Ekraf Teguh Rifki Harsya dalam diskusi panel Hari GEM Indonesia Hargai 2026 di Garuda Sparks Innovation Hub Jakarta kemarin. Teguh menjelaskan Perpres dengan nama Rencana Induk Ekonomi Kreatif Rendekraf itu terbagi ke dalam dua bagian utama. Yang pertama diungkapkan Menkraf, yakni terkait rencana jangka panjang arah kebijakan dalam pengembangan ekonomi kreatif. Sementara itu pada bagian kedua dikatakan Teku, yakni rencana jangka pendek dalam strategi pembinaan dan pengembangan industri kreatif nasional.
1: Satu bulan yang lalu Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Ekraf Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2025-2045. Dalam lampiran tersebut ada dua. Satu master plan yang sifatnya jangka panjang, 20 tahun, arah kebijakan, kemudian arah strateginya ke depan seperti apa. Tetapi ada lampiran yang kedua. Lampiran kedua itu, jangka pendek. Artinya yang implementatif untuk short term, 2026-2029.
2: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Game Indonesia AGI Syafiq Hussein mengungkapkan bahwa dalam penyusunan Perpres Rendekraf tersebut, pemerintah turut melibatkan berbagai pihak terkait dalam ekosistem ekonomi kreatif nasional, termasuk para pelaku industri game Indonesia. Ia menuturkan bahwa dalam upaya meningkatkan ekosistem industri game nasional, diperlukan dukungan perluasan akses promosi dan pendanaan untuk pengembangan game nasional.
3: Sekarang kita itu bukan lagi kesulitan membuat gamenya, tapi kesulitan bagaimana kita mengembangkan apa yang sudah ada, membuat apa yang sudah ada ini menjadi untuk bisa layak dan bisa masuk ke pasar global. Kita tidak lagi membicarakan 1-2 game yang berhasil, tapi kita membicarakan masif. Jadi tentunya dukungan-dukungan seperti akses pendanaan juga sangat kita butuhkan, akses promosi juga kita butuhkan, promosi juga kita butuhkan gitu loh. Dan karena itu adalah merupakan akar-akar masalah untuk para pengembang saat ini, karena bukan lagi menciptakan atau meng-encourage lagi orang-orang untuk bikin studio game. Mereka sudah tertarik untuk bikin studio game, tapi bagaimana caranya mengembangkan yang masuk ke studio game ini dan bisa sustain ke depannya dengan cara-cara seperti itu.
2: Meski diakui Ketua Umum AGI Syafiq Hussein bahwa sejumlah langkah penguatan sektor game nasional telah dilakukan, namun hal itu menurutnya perlu diperluas dan ditingkatkan kembali, sebab ia menilai dengan perluasan akses promosi game nasional ke pasar global ini akan meningkatkan kualitas game buatan anak bangsa yang siap berdaya saing dan diterima di kancah internasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jadi memang ini menjadi salah satu PR kita bersama.

0: Upaya menjaga kelestarian satwa liar membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Salah satunya dilakukan oleh Pusat Konservasi Elang Kamojang melalui pengembangbiakan elang untuk menjaga keberlangsungan populasinya. Berikut laporan Hana Syarif.
1: Manajer dan Koordinator Program Pusat Konservasi Elang Kamojang atau PKEK, Akbar Sumirto mengatakan, PKEK yang merupakan lembaga konservasi khusus di bawah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Barat, tengah berfokus pada penanganan dan pengembangbiakan elang yang nantinya memungkinkan untuk dilepasliarkan kembali ke habitatnya. Ia menjelaskan, tidak seluruh elang yang berada dalam penanganan PKEK dapat dilepasliarkan ke alam. Elang yang tidak memungkinkan untuk kembali ke habitatnya dapat dikolaborasikan dengan lembaga konservasi umum untuk menjadi indukan dalam program pengembangbiakan. Upaya tersebut dinilai tetap memiliki nilai konservasi karena dapat mendukung keberlangsungan populasi elang di alam liar.
2: Jadi pada saat ada sinergi antara LK umum dan upaya program konservasi, tentunya beberapa elang yang nantinya seandainya tidak bisa dirilis tentu akan bisa dikolaborasikan untuk bisa tetap bisa jadi kedepannya dijadikan indukan untuk nantinya tetap memiliki nilai konservasi, di mana hasil dari anakan itu sendiri bisa kita rilis untuk bisa tetap menjaga populasi di alam tetap stabil.
1: Sementara itu, Direktur Operasional Jagat Satwa Nusantara, Fardan Khan, meminta masyarakat tidak menggeneralisasi seluruh kebun binatang atau lembaga konservasi berdasarkan kasus yang dilakukan oleh oknum tertentu. Ia mengatakan, lembaga konservasi memiliki peran dalam menjaga kesejahteraan satwa atau animal welfare, sekaligus mendukung upaya pelestarian berbagai spesies dari ancaman kepunahan.
3: Ada beberapa orang yang mungkin anti-zoo gitu ya, mau menganggap kebun binatang hanya mengeranting satwa atau mengandangkan satwa, padahal fungsinya jauh lebih dari itu. Masyarakat harus tahu bahwasannya banyak sekali ratusan spesies yang selamat dari kepunahan gara-gara peran kebun binatang. Jadi memang dengan kita berkunjung kebun binatang, sebenarnya kita secara langsung berkontribusi dengan konservasi itu sendiri gitu.
1: Menurutnya, konservasi perlu dilakukan secara beriringan, baik melalui upaya in situ di habitat asli maupun ex situ melalui lembaga konservasi di luar habitat. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antar lembaga sekaligus menjaga keberlangsungan populasi satwa di alam liar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, 6 wilayah di Provinsi Riau saat ini terjadi kebakaran hutan dan lahan. Tim Manggala Agni Riau terus melakukan pemadaman. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Santi Yunas.
4: Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Tim Manggala Agni Riau hingga kini masih melakukan pemadaman di 6 lokasi yang tersebar di beberapa kabupaten. Koordinator Manggala Agni Riau, Edwin Putra, mengatakan kondisi tersebut terjadi seiring meningkatnya hari tanpa hujan di sejumlah wilayah di Riau. Berdasarkan prediksi BMKG, Agustus hingga Oktober menjadi periode puncak kemarau. Manggala Agni telah melakukan pemadaman karhut selama lebih dari 2 pekan terakhir, terhitung sejak akhir Juli 2026.
5: Kita memadamkan di 6 lokasi. Yang pertama di Kelurahan Kelumutan, Kecamatan Kelumutan, Kabupaten Pelalawan. Ini sudah masuk hari ke-11 hari ini. Teman-teman Manggala Agni melaksanakan pemadaman di sana. Kemudian di wilayah Kelurahan Sungai Guntung Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Hari ini sudah masuk hari ke-6 pemadaman di sana. Kemudian di Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bekalis, ini masuk hari ke-3. Kemudian di Siak juga mulai pemadaman di hari ke-2 hari ini di Desa Bunsur, Kecamatan Sungai. Kemudian di Desa Bandar Jaya, Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, ini masuk hari ke-2 juga. Kemudian terakhir di Desa Karya Indah di Jalan Riau Ujung di Kecamatan Kampar, ini masuk hari ke-2.
4: Sementara itu, warga menilai kondisi cuaca panas yang terjadi di Riau membuat khawatir terhadap meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Warga berharap semua pihak meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan.
6: Ini kan emang udah sering terjadi. Kenapa nggak ada pencegahannya dari pemerintah? Tentu kami sebagai masyarakat tuh khawatir. Adanya beberapa titik karhutla, terutama sekarang ini musim kemarau. Hujan mulai kurang, takutnya akan meluas. Tentu berpotensi meningkatkan resiko kebakaran yang lebih luas lagi.
4: Hingga Minggu, tim masih berjibaku memadamkan api di 6 lokasi. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pertumbuhan ekonomi daerah istimewa Yogyakarta pada triwulan kedua tahun ini mengalami peningkatan. Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta agar seluruh pemangku kepentingan menjaga laju pertumbuhan ekonomi tersebut. Berikut laporan Rosihan Anwar.
1: Untuk ketimpangan pendapatan, meski masih di atas rata nasional, ketimpangan pendapatan menunjukkan perbaikan dengan rasio Gini menjadi 0,41.
2: Dalam forum rapat koordinasi pengendalian atau Rakordal 2, dipaparkan pertumbuhan ekonomi daerah istimewa Yogyakarta yang mengalami sedikit peningkatan dari sejumlah indikator yang ada. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Baperida Daerah Istimewa Yogyakarta, Danang Setiadi menuturkan angka kemiskinan hingga triwulan kedua mengalami sedikit penurunan. Sementara laju ekonomi tumbuh positif. Meski demikian, Danang menyatakan ada beberapa indikator yang juga mengalami penurunan dan perlu diwaspadai.
1: Persentase penduduk miskin di DIY pada September 2025 turun menjadi 10,08% atau sekitar 422,97 ribu jiwa. Meski tingkat kemiskinan DIY masih berada di atas rata-rata nasional, namun penurunan tingkat kemiskinan di DIY selama 5 tahun terakhir menjadi penurunan yang tertinggi di Pulau Jawa dengan penurunan sebesar minus 2,72%. Sampai dengan data terakhir, tingkat pengangguran terbuka di daerah istimewa Yogyakarta pada bulan Februari 2026 tercatat sebesar 3,05%, menurun apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hampir seluruh kabupaten kota mengalami perbaikan, meskipun kota Yogyakarta masih memiliki tingkat pengangguran tertinggi di DIY.
2: Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, dalam forum Rakordal 2, menyebutkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah di 5 kabupaten kota dan juga Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, harus memiliki visi yang sama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga pengentasan kemiskinan ekstrim yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3: Bagaimana mungkin kita membangun provinsi punya tema sendiri, kabupaten kota punya tema sendiri-sendiri. Itu seluruh Indonesia begitu. Akhirnya kita punya masalah, tidak bisa saling membantu. Sehingga kita sepakat, ya, tema itu ada di provinsi, kabupaten kota itu subtema. Dengan cara APBD kabupaten kota harus selesai di bulan September, provinsi di bulan Oktober. Dengan harapan kalau ada yang terlupa, kami masih ada waktu 1 bulan.
2: Dari data BPS per Maret 2026, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta turun di angka 9,70%, alias mencatat penurunan tertinggi sepulau Jawa sebesar 0,38%. Sebelumnya angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta ada di kisaran 10,08%.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG pada malam hari ini.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 10 Agustus 2026. Bersama saya Miftah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik Utara Pulau Halmahera hingga Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah berwarna kuning, ke Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, dan Serang. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, dan Banjarmasin. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Tanjung Selor dan udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Palangkaraya, dan Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jayawijaya dan Merauke, kemudian hujan ringan di Mataram, Nabire, dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, lebih dari 40 orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Hal itu dikatakan oleh seorang jurubicara kantor presiden mengutip Kementerian Kesejahteraan Sosial, Bantuan dan Permukiman Myanmar. Jebolnya tanggul tersebut terjadi di Laimitena pada tanggal 30 Juli setelah ditemukan semburan pasir dan penurunan permukaan tanah, sebagaimana diberitakan Xinhua pada hari ini dan dikutip oleh Antara. Untuk membantu para korban banjir, sejumlah kamp bantuan sementara telah dibuka hingga Jumat kemarin waktu setempat. Ketinggian banjir di sejumlah ward adalah sebutan untuk salah satu jenis wilayah administratif di Myanmar. Perkuatan berangsur-angsur turun, sementara sekitar 35% layanan komunikasi telah pulih. Bantuan makanan terus disalurkan kepada masyarakat yang terdampak dengan lebih dari 146 juta kiat Myanmar telah disumbangkan untuk upaya bantuan. Dari dunia olahraga, pencaksilat sebagai budaya asli Indonesia terus diperkenalkan kepada masyarakat dan generasi muda. Salah satunya melalui flash mob yang diikuti ribuan pesilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Berikut laporan Luna Elia.
1: Sebanyak 6.000 lebih pesilat dari berbagai perguruan se-Jakarta dan sekitarnya mengikuti flash mob pencaksilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta pada Minggu pagi. Ribuan pesilat, mayoritas generasi muda, menampilkan berbagai jurus secara serentak di tengah keramaian Car Free Day. Atraksi tersebut menarik perhatian warga yang tengah berolahraga dan menikmati suasana Minggu pagi. Ketua Pengprov IPSI DKI Jakarta, Munjirin, mengatakan kegiatan ini menjadi sarana menunjukkan bahwa pencaksilat sebagai budaya asli Indonesia masih eksis.

0: masih bisa eksis. Dan mudah-mudahan dengan ini anak-anak kecil yang belum masuk di silat tergugah untuk ikut silat.
1: Sementara itu, Sekjen PBIPSI Abdul Karim Al-Jufri berharap pencak silat semakin dihargai di Indonesia dan dapat dikenalkan lebih luas melalui pendidikan.
2: Kita pengen pencak silat jadi olahraga nasional di negara kita sehingga bisa masuk di sekolah-sekolah menjadi kurikulum wajib. Kita nggak mau hanya ekskul, kita mau jadi kurikulum wajib. Ya, dan itu memang arahan dari Presiden, makanya kita di PBIPSI dikasih PR untuk bikin kurikulum pendidikannya.
1: Pesilat muda asal Bekasi, Lintang, mengaku tertarik menekuni pencak silat karena merupakan budaya asli Indonesia.
3: Karena ingin belajar bela diri dan ingin mengenal lebih tahu lagi keturunan dari kakek. Jadi kakek aku tuh dia juga punya pesilatan gitu. Terus kata mama, coba silat di tempat yang lain. Pengen jadi pesilat nasional.
1: Flashmob ini menjadi upaya mengenalkan pencak silat secara langsung kepada masyarakat, sekaligus mendorong generasi muda untuk ikut melestarikannya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Indonesia Pro Indie masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi indie adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya? Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang

Masih bareng sama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya

0: Ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya. Tambah juga susunya full.
2: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
2: Ya, kalau masih hidup sih, yang.
3: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa. Kembali ke tanah,
2: ke ibu. Indonesia adalah bangsa yang kaya.
3: Kaya akan budaya dan bahasa. Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
2: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: 102,5 RIR Bener Lampung, teman terbaik kamu.
1: Iya, yes, teman produser malam ini ada Ruby Ariska dan juga
0: Rafa Ferdina pastinya nemenin kamu sampai jam 10 malam nanti cuma di Romance Frequency. Real feelings, real stories.

0: sama Reva dan juga Ruby.
1: Iya, benar banget, kita mau pro dua. Ada kita berdua ya, Reva dan juga Ruby tentunya. Dan seperti biasa ya, Reva, kita di
0: Romance Frequency
1: ini,
0: yes.
1: Ada cincin nih, teman pro dua, cerita cinta.
0: Dan nanti kita juga ada micin, mimin cinta.
1: Wow, dan terakhir nih teman pro dua, kita ada tuning, naikin volumenya.
0: Dan tadi teman pro dua, kita akan bahas di Romance Frequency malam hari ini. Tentunya kamu harus tunggu sampai jam 10 malam nanti, cuma di Romance Frequency. Sorry. Udah lama
1: ya.
0: Agak ngelek ya. Udah lama, udah kaku ya. Biasanya ya, di depan sana kita ya. Ya Allah, tidak berasa kita di sini lagi. Udah... Karena apa nih spesialnya kita
1: spesial
0: di sini
1: banget
0: lagi?
1: Teman produser, nanti kamu harus dengerin kita dengerin sampai selesai ya tentunya.
0: Alasannya kita akan spill di akhir ya, Ruby.
1: Iya,
0: ya.
1: Di akhir. Kita enggak mau sedih-sedih dulu teman produser.
0: Iya.
1: Kita mau
0: harus menghibur
1: kamu,
0: dong.
1: Mau apa dengerin nemenin cerita kamu, nemenin kamu juga nih teman produser.
0: Di malam ini ya, pastinya ya. Balik lagi biasa kita beramai-ramai ya, Ruby,
1: okay,
0: ya.
1: Oke, benar.
0: Malam hari ini kita kembali seperti sedia kala, kita duo aja gitu.
1: Udah kayak horor ya, tapi enggak
0: teman produser. Enggak dong, aman.
1: Walaupun berdua tetap berisik kok.
0: Tetap berisik ya. Sepertinya iya. Gimana nih hari Minggu? Lo hari ini, Ruby?
1: Hari Minggu, hari ini. Jujur gak ngapa-ngapain, tidur
0: lo
1: aja.
0: Ngapa-ngapain
1: iya,
0: lo.
1: Jujur di rumah
0: ini,
1: aja.
0: Tenaga kerja,
1: iya,
0: enggak ya?
1: Istirahat. Terus gak ngapa-ngapain lah intinya, Reva. Jadi happy.
0: Okay.
1: Energi gue tuh ini banget, kuat.
0: Masih full gitu. Ya lo ya, sedangkan gue udah lobet nih,
1: iya,
0: tumben lo gak ngejob.
1: Karena memang gak ada job.
0: Oh gak ada job, kebetulan
1: iya,
0: enak ya lo ya. Ya Allah,
1: iya,
0: gue hari ini gedebuk-gedebuk banget sih.
1: Iya,
0: sampai gue telat ya, Ruby.
1: Iya, jujur.
0: Sorry ya,
1: gua
0: ya
1: kira
0: Allah.
1: Gue kira mau siaran Reva ninggalin gue sendiri di minggu malam ini.
0: Gue tentunya
1: gitu
0: akan menghibur sama Pro 2
1: iya,
0: di detik-detik akhir. Wow, akhir apa tuh? Gak dong ya,
1: gak dong.
0: Aman aja, aman ya. Gimana nih, kira-kira teman Pro 2 apakah malam Senin ini kamu masih
1: jomblo? Atau memang kamu gamonin seseorang gitu ya, Reva?
0: Atau kamu apa ya, sedang memikirkan seseorang yang sebenarnya tidak memikirkan kamu?
1: Sakit banget
0: ya, ya. Tentunya malam hari ini kita akan bahas spesial dong. Ada hal-hal spesial yang kita bahas.
1: Betul.
0: Apa tuh? Kita mau spill dari sekarang gak nih?
1: Iya,
0: yang mana nih, punya gue punya lo nih?
1: Punya sebenarnya kita punya dua tema.
0: Dua tema,
1: dua,
0: kita
1: tapi
0: masih bingung nih.
1: Iya,
0: kira-kira yang mana nih?
1: Sweet
0: lah bagaimana
1: gitu.
0: Oke, yang mana nih ya, Ruby? Gue bingung lagi. Aduh.
1: Ya, gimana aja?
0: Oh, udah gini, punya lo aja deh ya. Punya lo aja ya.
1: Punya gue aja ya.
0: Kita bakal kita bahas
1: cinta segitiga, teman pro dua. Karena
0: wow,
1: banyak banget ya yang cinta segitiga ini merugikan.
0: Mengalami ya, iya dong. Pasti merugikan dong. Okay. Orang ketiga itu pasti Saiton. Ya kan, pasti merugikan,
1: yes,
0: banget gitu kan.
1: Oh.
0: Mungkin lo apakah pernah merasakan, Ruby, atau orang sekitar lo bagaimana?
1: Jujur pernah.
0: Iya. Wah, pantesan dia menggebu-gebu sama berdua.
1: Gue gak sakit sih, kalau
0: gue
1: aja gak sakit. Karena gue dicintai sama dua orang gitu.
0: Wow, jadi lo bukan korbannya nih.
1: Bukan korbannya,
0: okay.
1: Pelaku ya.
0: Sadis pelaku. Oke, okay. Okay. Sepertinya menarik nih. Dari Ruby aja udah ada. Mungkin nanti teman berdua juga mau bagi cerita, boleh banget ke WhatsApp kita di 0811 7208925. Atau boleh
1: di Instagram kita di @pro2bdl.

0: Eh, lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pertama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: 95 FM Pro 2 RRI Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: kopi. Lihat deh, seru banget, jadi pengen coba gue.
1: Eh, lo lagi ngeliatin apa, Sel?
0: Ini nih, anak-anak Lampung lagi main egrang. Kok seru ya?
1: Egrang? Apaan?
2: Egrang adalah sebuah permainan tradisional yang menggunakan sepasang bambu untuk berjalan. Tak banyak yang tahu awal kemunculan egrang. Permainan ini memang sudah dikenal sejak zaman nenek moyang sebagai permainan tradisional seperti halnya congklak, petak umpet, ular naga, dan permainan tradisional lainnya. Hingga kini, masih belum ada penelitian lebih lanjut yang mengungkap kapan permainan egrang pertama digunakan. Namun, nama egrang diambil dari bahasa Lampung yang artinya tropa pancung karena mainan ini dibuat dari bambu panjang berbentuk bulat. Bambu dibentuk seperti tongkat yang memiliki tumpuan kaki yang terbuat dari kayu. Selain untuk hiburan, permainan ini juga berguna untuk melatih keseimbangan, fokus, dan meningkatkan rasa percaya diri.

0: look at you. Look at you, look at you.
1: K.O.
2: SB19 wins.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 RRI Bandung.

0: pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih, yang.

0: Fah dan juga Ruby malam hari ini teman Pro 2. Untuk kita apa ya? Agak gugup nih ya. Oh, iya. Ya Allah, udah lama kita enggak mengudara berdua ya Ruby ya.
1: Yes, benar banget Reva.
0: Biasanya kita mengudara dulu terakhir berdua enggak dulu juga sih. Tapi masa-masa itu kita mengudara berdua itu udah lama banget. Di High Quality Jomblo ya biasanya
1: iya,
0: ya kita ya.
1: Iya, di High Quality Jomblo kita nemenin teman Pro 2 di Minggu malam Senin
0: minggu malam
1: atau
0: Senin,
1: di Kamis
0: malam Jumat di Spooky Night ya. Dari kita High Quality Jomblo sampai akhirnya sekarang jadi Romance Frequency. Yeah. Wow, perjalanan tidak mudah.
1: Perjalanan yang benar-benar ya. Mengisi waktu luang ya teman Pro 2
0: dengan teman-teman teman Pro 2 yes, gitu bener. Kan
1: kayak gak kerasa banget teman Pro 2 Ruby dan juga Reva udah nemuin kamu hampir 3 tahun ya
0: mengudara di Pro 2 ya
1: di Bandar Lampung gitu. Kayak ada senang dan juga ada sedihnya ya
0: ada
1: teman
0: sedihnya Pro 2. Senangnya udah bisa nemenin teman Pro 2 selama kurang lebih hampir 3 tahun ini
1: yes, dan juga dapat pengalaman juga terus dapat teman yang banyak
0: luar biasa banget deh senangnya gitu. Tapi sedihnya apa nih kira-kira?
1: Salah satu gitu ya, salah satu dulu aku dulu gitu ya, gue dulu. Kalau gue sih sedihnya kayak biasanya gue minggu udah repot mau siaran, abis pulang kerja terus siap-siap mau siaran. Terus sekarang nanti nanti maksudnya ya teman-teman nanti udah nggak siaran lagi gitu.
0: Wow, emang kita mau kemana sih kok nggak siaran lagi? Mau nangis.
1: Kita nggak siaran lagi dan ini memang terakhir ya teman-teman Pro 2
0: kita
1: di
0: ya.
1: Romance Frequency.
0: Betul, suara-suara kita untuk terakhir kalinya.
1: Iya,
0: oh my god.
1: Sana,
0: ya Allah, kayaknya gue bakal rindu banget Ruby. Biasanya minggu kan lo tau sendiri sampe gue telat.
1: Iya,
0: ngedebak-gedebuk gue dari dengan, 7 bintang
1: dengan
0: gitu
1: gue
0: kan.
1: Dengan gue nanya, Rev lo dateng
0: Rev udah dateng gak Rev? Rev lo di mana gitu
1: iya,
0: kan? Gue bakal
1: gitu
0: kayak
1: kan.
0: Abis pulang ngejab harus diburu-buru waktu, mengejar waktu untuk sampai ke studio, menghibur teman Pro 2, menemani teman Pro 2 di malam-malam hari Senin gitu kan. Dan nantinya kayaknya kita bakal merindukan hal-hal ini sih. Gue bakal rindu banget sih.
1: Rindu banget
0: rindu
1: dong.
0: Banget
1: karena,
0: ya.
1: Waktu kita tuh udah dikasih ke RRI
0: iya,
1: gitu
0: betul,
1: ya
0: betul dikasih ke RRI untuk kita menghibur dan teman-teman Pro 2 gitu kan di malam-malam kamu entah itu malam Jumat malam Senin atau malam-malam lainnya dan mungkin sebentar lagi suara-suara merdu ini akan hilang. Oh my
1: aduh,
0: god.
1: Kenapa ya teman Pro 2 hari ini tuh sebenarnya pengen happy gitu kan mau kasih informasi-informasi kepada kamu dengerin cerita-cerita
0: sesuatu
1: kamu
0: menarik,
1: tapi mungkin karena kita terakhir siaran malam ini juga jadi kita yang cerita-cerita ya teman Pro 2.
0: Nantinya kita akan ngasih pesan-pesannya mungkin ya Ruby ya.
1: Jadi jangan kemana-mana tetap dengerin Ruby dan juga Reva di Romance Frequency.

0: bukan tempat jualan, Mbak. Salah sendiri. Lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
1: Jangan asal ngomong ya, Mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar? Nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.

0: Karena penampilan yang penuh pesona, Wes Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, Wes Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.
1: RRI Bandar Lampung.

0: Papi, pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini Papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Ya udahlah, kita besok ke KUA aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal.

0: Yeay, Temung Pro 2 masih barengan Ruby dan juga Reva ya di Romance Frequency tentunya Temung Pro 2.
1: Yeay, halo.
0: Kita udah spill ya Temung Pro 2 temanya gitu cinta segitiga.
1: Wow, cinta segitiga. Iya, Reva. Banget.
0: Dan sekarang udah masuk nih dari kamu Temung Pro 2 di salah satu ya Ruby bacain.
1: Oke, dari mana tuh?
0: Ini dari Instagram ya, Laura Sintian namanya.
1: Oke, nah, gimana tuh katanya?
0: Hai kak, kata dia. Hai juga ini siapa Laura ya?
1: Iya Laura.
0: Jadi gue mau cerita nih. Gue punya waktu itu doi. Nah dan doi gue tuh punya teman katanya.
1: Okay.
0: Dan temennya itu suka sama gue juga. Jadi akhirnya mereka tuh cinta segitiga. Nah di sini gue posisinya bukan jadi pelaku gitu kan.
1: Jadi pelaku dong ya.
0: Jadi pelaku bukan jadi korban.
1: Iya.
0: Katanya. Nah terus jadi gue tuh bingung kan. Sebenarnya gue tuh tahu kalau mereka sahabatan, tapi tetap gue respon.
1: Oh respon dua-duanya?
0: Iya.
1: Kurang aja.
0: Tetap respon dua-duanya gitu. Dan akhirnya dari beberapa bulan gitu ya, bulan atau 3 bulan gitu katanya. Gue ini gak ketahuan gitu.
1: Ketahuan sama si doinya.
0: Iya si doi ini yang awalnya sebutnya katanya dia mau sebutnya satunya D satunya Z ya katanya. Nah si D ini tau lah kalau gue ini dekat sama si
1: Z.
0: Z gitu. Nah ternyata si Z ini juga tahu kalau gue masih dekat sama D dan sebenarnya gue tuh bilangnya udah gak dekat lagi gitu.
1: Oh.
0: Dan akhirnya kayak
1: pemain nih si cewek ini.
0: Mereka tuh bukan yang temen deket banget gitu kak katanya. Bukan temen deket banget.
1: Intinya,
0: tapi
1: saling kenal ya.
0: Satu sekolah gitu. Dan ada apa sih lomba futsal gitu loh. Lomba futsal gitu akhirnya mereka dipertemukan gitu. Jadi kayak mungkin kayak cerita-cerita gitu ya kak ya. Akhirnya mereka tuh kayak saling spill kalau mereka tuh deket sama salah satu cewek di sekolah beda gitu kan. Dan mereka nyebutin
1: dan
0: namanya.
1: Dan gongnya ketahuan nih.
0: Ketahuan gitu.
1: Loh karena macamnya sama.
0: Iya. Dan akhirnya gue disuruh
1: kurang aja
0: klarifikasi gitu sih kak. Kayak kamu harusnya pilih siapa gitu. Kamu gak bisa dua-duanya.
1: Iya bener
0: kalo
1: dong.
0: Kalau kamu mau Z ya Z aja. Kalau kamu aku aja kata si D ini. Dan mungkin gue tuh kayak mikir ya kak ya, gue tuh bingung antara si Z atau si D ini. Sebenarnya gue tuh kayak suka dua-duanya gitu kan. Jujur suka dua-duanya. Cuman gue kayak masih waktu PDKT gue tuh kurang gitu.
1: Oke.
0: Akhirnya gue kayaknya lebih memilih enggak sama dua-duanya.
1: Iyalah harus ya, gitu dong lah. Jangan sampai kayak milih satunya tapi lo menyakiti akhirnya.
0: Iya
1: kan lo udah ngasih harapan ke dua-duanya. Udah ngasih respon segala macam intens. Malah kayak gitu. Nah itu bisa merusak persahabatan juga. Dan apalagi yang bisa dipetik adalah sepandai-pandainya tuh paling melompat pasti akan terjatuh juga. Sepandai-pandainya kalau lo nyimpen bau bangkai itu pasti bakal tercium juga ya, gitu loh.
0: Benar. Ya, jadi kan? Buat kamu yang ngerasain cinta segitiga ya Temung Pro 2, lebih baik kamu harus pilih di awal.
1: Pilih gitu. Di awal, jangan sampai keduanya saling tahu akhirnya kamu juga jadi apa ya? Jadi terlihat.
0: Iya, terlihat kamu yang salah.
1: Iya,
0: gitu.
1: Yang salah. Jadi kamu kayak pelakunya gitu kan dan jadi serba salah lah intinya dari awal jujur dengan hati sendiri kayak oh, gue harus milih yang ini aja deh gitu. Jangan kita tuh apa ya namanya kebingungan
0: gitu.
1: Dan akhirnya sama aja menyakiti keduanya gitu loh. Apalagi mereka saling temenan nanti takutnya akhirnya pertemanannya hancur.
0: Iya betul ya. Jadi baguslah keputusannya Laura, aku setuju sama kamu Laura.
1: Setuju, akhirnya mending gak usah dua-duanya ya kan.
0: Next ada
1: dari WhatsApp kita di 0831 6435 sekian katanya. Cerita ini dari Dea. Dea dari Kedaton katanya. Halo kak, gue Dea. Nah gue ceritain dari sudut pandang Dea aja nih ya, biar lebih enak ya. Jadi Dea ini mendapati pacarnya tuh sering membagikan cerita-cerita pribadi yang cukup dalam ke sahabat ceweknya gitu. Jadi suka curhat gitu ya ke teman ceweknya. Bahkan hal-hal yang gak pernah diceritain ke si Dea sendiri gitu loh. Sebagai pacar kok malah gak cerita ke Dea, malah cerita ke temennya gitu kan. Nah waktu ditegur, pacarnya ini selalu berlindung di balik kalimat, dia kan cuma sahabat aku dari kecil, kamu jangan cemburuan deh. Oh kurang aja. Padahal secara emosional, perhatian dan ikatan pacarnya udah berpindah sepenuhnya ke sahabatnya itu. Kasus Dea ini membuktikan kalau perselingkuhan emosional itu emang nyata gak sih? Seringkali lebih menyakitkan dibanding perselingkuhan secara fisik atau yang lainnya. Karena kayak si laki ini gak sadar gitu loh. Mm-mm. Bahwa perselingkuhan tuh gak harus dia tuh memiliki ikatan. Dia jalan berdua, dia makan berdua, dia pergi berdua, gak harus. Tapi secara apa ya, emosional, secara pendekatan, dengan lo milih cerita kepada teman lo dibanding cewek lo, kan itu
0: salah banget ya temen pro dua.
1: Berarti lo gak nyaman dong sama pacar lo ya kan?
0: Iya, apalagi lo ada rahasia yang mungkin kayak
1: gak diceritain.
0: Gue takut pacar gue marah dan akhirnya gue lebih pilih
1: cerita ke temen gue aja. Ceritanya ke si temennya itu. Nah itu namanya laki-laki gue deret kurang ajar gitu kan.
0: Jadi lain kali ya temen pro dua, untuk kamu yang dengerin ini cowok atau cewek, jadi kalau kamu memang butuh teman curhat itu lebih baik
1: ke
0: kamu
1: pacar
0: curhat
1: aja dong, ke pasangan,
0: ke pacar atau memang ke teman cewek atau teman cowok. Jangan sampai kamu curhat ke lawan jenis.
1: Jangan ke lawan jenis. Emang yang bermasalah si cewek, ya lo cari teman secewek juga dong. Ketika lo sebagai cowok kayak si ceritanya si Dea ini, ya lo ceritanya ke teman cowok, jangan teman cewek. Maksudnya apa gitu kan? Lo punya pasangan tapi lo berpindah ke lain hati gitu, berarti lo gak nyaman, lo gak merasa aman gitu.
0: Ya itu tadi ya teman pro 2 cerita dari Laura dan juga Dea. Udah kita bacain ya Reva ya.
1: Mungkin
0: ya,
1: nanti yang masih mau boleh banget ke WhatsApp kita ya. Di 0811-7208-925 atau di Instagram kita @pro2bdl. Kita masih bakal ngasih sesuatu yang mengejutkan ya Ruby ya. Yang pastinya tadi itu alasan dibalik kita ada deh. Tungguin aja sampai jam 10 malam nanti.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gua foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.

0: tetap dengerin Pro 2 FM Bandar Lampung ya.
1: Ya, yeah, teman Pro 2 ya, enggak kerasa kita udah di penghujung siaran ya, teman Pro 2.
2: Reva dan juga Rugi sudah. Dan mungkin enggak hanya di penghujung siaran, tapi yeah, penghujung siaran kita.
1: Siaran
2: kita
1: terakhir di program
2: Last on Air, teman yeah Pro 2 malam hari ini, Ruby dan juga Reva, ya kan Ruby, gimana, apa yang ingin lo sampaikan? Tadi lo mau ngomong apa nih sebelum mau nyampaikan apa nih kira-kira?
1: Perasaan gue sebenarnya sedih sih.
2: Sedih pasti sih.
1: Karena memang enggak kerasa ya, teman Pro 2 udah selama hampir 3 tahun nemenin kamu. Betul. Di Pro 2 RI Bandar Lampung, khususnya di program Minggu Malam Senin ini ya. Tadinya di Happy Jomblo dan sekarang udah di Roman Frequency.
2: Suara-suara kita yang mungkin nantinya akan kamu rindukan, karena kita yang lalu-lalu kita sering banget tandem di hari Kamis malam Jumat. Itu biasanya di Spooky Night. Terus malam Senin yang dulu itu masih High Quality Jomblo, pada akhirnya sekarang berubah menjadi Romance Frequency. Tentunya itu enggak, perjalanannya enggak mudah ya Rubia, sampai tahap ini, karena banyak yang udah kita laluin bareng. Terus tentunya apa ya, banyak suka duka dan juga enggak bisa ngomong ya.
1: Dukanya yang pernah kita alami.
2: Enggak mudah lah, intinya kita sampai kurang lebih 3 tahun di sini.
1: Yes, mengudara
2: ya kan?
1: Lebih tinggi pastinya.
2: Pasti. Kira-kira apa yang ingin lo sampaikan nih malam hari ini ke teman Pro 2?
1: Kayak udah enggak kuat gitu ya teman ngomongnya, agak sedihnya, pengen nangis juga tapi gimana ya?
2: Sedih bahagia kok. Ada sedihnya, ada bahagianya pastinya.
1: Iya. Ya udah dibilangin sama Reva ya, teman Pro 2, kita udah selama 3 tahun ini nemenin kamu, mengudara lebih tinggi pastinya. Yes. Suara-suara kita didengar sama kamu. Dan malam ini mungkin jadi malam salah satu momen yang gak pernah gue bayangin ya sebelumnya, teman Pro 2. Gue harus pamit dari pendengaran kalian. Makasih banyak yang udah dengerin kita selama ini ya, selama 3 tahun. Dan masih mau dengerin suara-suara kita berdua gitu. Buat yang selalu request lagu, kirim pesan, ikut ngobrol, atau bahkan yang cuma dengerin diem-diem tanpa pernah gue tahu nih, teman Pro 2. Makasih banyak teman Pro 2. Mungkin setelah malam ini suara gue gak bisa kalian dengerin lagi, gak bisa nemenin kalian di perjalanan kalian, gak lagi jadi suara yang kalian denger pas lagi kerja atau lagi nyetir, atau cuma sekedar rebahan nih teman Pro 2. Tapi gue berharap pernah ada sedikit bagian dari suara gue yang kalian ingat. Karena hampir 3 tahun ini bukan waktu yang sebentar ya teman Pro 2. Dan kita bersyukur banget pernah punya kesempatan buat hadir di telinga kalian khususnya ya. Jadi gue pamit dari pendengaran kalian, bukan karena gak ada cerita lagi, tapi mungkin memang sudah waktunya cerita kita sampai di sini teman Pro 2. Aduh, sedih banget ya Reva ya.
2: Agak tersentuh ya Ruby ya. Kita menyampaikan ini.
1: Ya teman Pro 2, ada yang lo sampaikan gak Reh?
2: Pastinya ada dong ya, teman Pro 2 dari Reva Ferdina. Buat terakhir kalinya di frekuensi 92,5 Pro 2 RI Bandar Lampung. Tentunya suara yang biasa nemenin di perjalanan pulang kamu.

0: ngobrol-ngobrol random pastinya udah sering banget ya, ketawa-ketawa lucu yang gak jelas. Aduh ya Allah, sumpah terima kasih banyak teman Pro 2 buat kalian yang udah ngulangin waktu untuk dengerin kita selama ini, sabar nemenin siaran, udah mau expose diri, respon segala macam di High Quality Jomblo ya. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan, dan setiap alunan lagu pasti akan menemui titik akhir. Perjalanan siaran aku di frekuensi ini mungkin harus usai, tapi kenangan, tawa, dan juga cerita yang kita bangun bersama ya Rubia akan abadi di udara kita masing-masing.
1: Iya.
0: Jangan lupa tetap dengerin Pro 2 ya, walaupun nanti kita gak akan mengudara lagi.
1: Betul,
0: gitu kan.
1: Walaupun gak ada Reva dan juga Ruby di minggu Senin, kalian harus tetap dengerin.
0: Harus
1: program ini ya teman Pro 2 Romance Frekuensi. Dan gue juga mau ngucapin, oh ya Reva ya, makasih banyak udah jadi partner siaran gue tandem di minggu malam Senin ini, yang kadang bad mood, kadang juga happy.
0: Kita ada aja gedebak-gedebuknya ya. Kita nanti bakal ada yang dirindukan ya Ruby ya. Makasih juga udah menjadi partner yang paling sering mungkin dia tandem selama kurang lebih 3 tahun ini.
1: Betul.
0: Di malam Senin tentunya nanti mungkin kita akan merindukan masa-masa ini, saling menanyakan kabar, menanyakan sampai mana, menanyakan siaran enggak ya Allah, menanyakan bahas apa. Oh my god, itu kayaknya kita bakal rindukan banget. Tuan Pro 2, makasih banyaknya, jangan lupa jaga kesehatan, dan kita akan pamit sekalian Tuan Pro 2. Makasih kita banget udah dengerin malam hari ini, dan juga
1: bukan pamit lagi ya Reva ya, kita udah mau,
0: kita akan mendarat untuk mengudara dan terbang lebih jauh.
1: Dan terus dari kita Teman Pro 2, let's divide your express your wings. Only Pro 2 Ribana Lampung, teman terbaik kamu.
0: 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.
1: Sekali di udara, tetap di udara.
0: Sekali merdeka, tetap merdeka. Gua Reva Ferdina.
1: Dan gue Ruby Ariska, Teman Pro 2.
0: Pamit dari pendengaran kamu, bye-bye.
1: Bye-bye Teman Pro 2.
0: Selamat malam.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: udah pasti murah lah belinya nih. Mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik, pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: budaya dan bahasa. Kembali ke tanah,
1: ke ibu bumi. Indonesia adalah bangsa yang kaya.
2: Kaya akan budaya dan bahasa. Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Ya, teman Pro 2, hari ini kamu ditemenin sama kita bertiga ya. Di cerita penutup hari ada Dino Lamora,
0: Rido Smiadi,
2: dan Muhammad Rizky, teman Pro 2 yang bakal temenin kamu di cerita penutup hari.

0: Nuh, teruntuk Mia nomor 2, beruntung banget ya Mia ini. Karena dia punya nama Mia,
1: dikasih lagu gitu ya, sama
0: teruntuk Mia.
1: Wow,
0: keren gak sih judul lagu yang teruntuk Rido gitu.
1: Mungkin kita buat aja ya Rizky ya. Kita buat jujur sekarang Rido.
2: Oh, malah punya itu terlalu itu terlalu maksa. Justru yang nama-nama yang mudah untuk dibikinin lagu itu seperti nama-nama bunga.
1: Oke. Flower,
0: flower,
1: flower.
2: Tapi gue tuh pengen bikin lagu untuk orang terkasih gue. Kalau dia lagi ulang tahun.
1: Kapan?
2: Tadi.
1: Ya tadi juga orang terkasih dia.
2: Itu teman saya kebetulan. Bukan terkasih.
1: Sohib ya, sohib ya.
2: Sohib
1: gitu. Tapi emang iya sih. Apalagi kalau misalnya suatu hal yang kita buat dan kita kasih ke orang itu mungkin bisa jadi kado terindah juga buat dia gitu gak sih?
0: Berarti gitu.
1: Berarti itu banget, bermakna banget. Karena spesial dikhususkan untuk dia gitu.
0: Iya ya sih, benar sih ya. Jadi tapi gue ngerasa iri banget jujur sama Mia ini. Buat lagu gitu ya, kan enak banget gitu.
2: Makanya, apalagi justru udah dibikinin lagu, hubungannya kandas.
1: Waduh.
2: Itu sih, itu menurut gue kayak banyak banget musisi teman ya, teman berdua di musisi Indonesia. Banyak banget buatin lagu untuk orang tersayangnya. Setelah itu putus dan lagu itu ya relate gitu loh.
1: Jadi ini relate sama lu Mia ini?
2: Beda gitu loh.
0: Tapi gue berharap apa keinginan lu tadi buat ciptain lagu ya buat yang bernuansa bunga flower itu terwujud sih.
1: Amin ya. Amin. Dan mungkin jadi kado terindah buat pasangan lu juga gitu ya. Kado terbaik yang nantinya dia terima gitu kan.
0: Dan pasangan lu menerimanya dengan sukacita gitu.
1: Jujur
0: pasti sama pasangan lu.
2: Boleh sepi. Jangan dong.
1: Jangan ya. Oke.
2: Jangan. Tapi gue pengen sih bikin lagu kayak ada lagu kesukaan gua judulnya Bunga dari karya Bagazaki. Ya.
1: Ini dia lagunya.
2: belum.
1: Belum masuk ditembak di sini belum ya. Tadi bridging-nya lagi nih loh ini.
2: Enggak, tapi gak memang gini. Kata gue sih kalau kata Baskara, andai lagu ini tertulis olehku.
1: Oh. Oke, ini dia Baskara. Cari suara lo.
2: Oke. Tapi kalian pernah enggak sih dikasih kado dan itu menurut kalian itu berarti sekali gitu?
1: Jujur, kalau gue
2: bagus.
1: Belum.
2: Oke. Okay.
1: Belum ya.
2: Saya suka banget gitu.
1: Makasih Rizky. Okay,
2: terus.
1: Itu nanti dipakein nanti ya. Sabar ya. Sabar dong. Ini jadi gue jawab enggak nih?
2: Jawab, silakan. Jawab.
1: Jadi kalau
0: sumpah.
1: Oh iya. Sumpah demi apa?
2: Apa
1: bedanya? Ya. Oke.
0: Beneran.
1: Serius. Jadi kalau misalnya kado. Oke, udah impren lah. Kalau kado terbaik yang sempat gue dapetin itu ketika tahun lalu sih. Jadi tahun lalu ini sebenarnya enggak. Ya ini menurut gue terbaik aja ya. Okay. Jadi ada gue kan ngefans sama satu idol group ya, JKT. Jadi di hari ulang tahun gue itu dia mendapatkan peringkat yang kita dukung sebagai sama fansnya itu susah banget untuk dapetin gitu loh.
2: Okay.
1: Jadi kayak ikutan seneng gitu. Itu kado terbaik buat gue tahun kemarin ya.
0: Okay. Dan tahun ini
1: kita nanti kan di bulan Oktober ya.
0: Lihat nanti ya.
1: Tapi kayaknya kayak Oktober saya sakit deh.
0: Jangan, enggak, harus sehat.
1: Oke. Oh iya benar.
0: Kita bawa yang lebih meriah kok.
1: Oke, siap.
2: Karena sakit itu enggak bisa dibak apa sembuh itu enggak bisa dibayar pakai duit gitu loh. Jadi lo ya buat lo siapa Mora?
1: lupa dia nama saya ya.
0: Lupa dia.
2: Jadi ya bersyukur kalau untuk sehat. Jangan takut untuk kayak cemong gitu loh.
1: Oke. Gimana maksudnya lo? Enggak dong yaudah kalau kalian berdua apa nih?
0: Kalau lo dulu Diki.
2: Kalau gua kado
0: sungguh terharu banget ya
2: tahun. Iya kan, makanan.
1: Jangan dibawa deh.
2: Kalau saya untuk selama hidup saya terakhir saya dapat hadiah itu pas saya masih kecil, ya kan. Terus itu baru-baru lagi dikasih sama sama pacar saya.
1: Yang mana yang kapan?
2: Yang sekarang.
1: Oh, yang
2: mana gimana? Sorry. Tolong saya takut nih.
1: Berarti ada yang sebelumnya nggak sih?
0: Oh iya.
1: Benar.
0: Oh nggak
2: ya. Ada. Halo.
0: Ini kan lagi pas yang sekarang.
1: Oke.
0: Jadi tapi yang dulu pernah.
2: Tolong.
1: Oke, jadi lu dikasih apa sama pasangan lo yang baru ini?
2: Ya, gue tuh nggak memandang untuk nominal. Yang penting itu kepake enggaknya. Justru pertama itu dikasih handphone. Terus tuh mobil.
1: Wow. Ya kelihatan banget bohongnya.
0: Jujur. Tapi jujur
1: kepake banget sih ya.
0: Banget mobil.
1: Wow, apalagi Ki?
2: rumah.
1: Oke, rumah. Oke, kalau lu langsung aja Ridho.
2: Oke, serius ya. Okay. Dikasih pas itu saya tuh sebelumnya saya kan ulang tahun dan itu belum jadian sama dia. Ya kan? Dan belum kenal juga gitu ya kan. Pas itu pas dia ulang tahun, saya inisiatif untuk ngasih dia hadiah. Nah, di situ setelah gua ngasih hadiah buat dia, terus itu dia punya apa ya, inisiatif sendiri untuk ngasih gue hadiah. Dan hadiah itu bikin gue terharu banget. Gitu.
1: Jadi hadiahnya apa?
2: Hadiahnya adalah adalah sabar ya, saya sendal.
1: Kepake kan?
2: Itu saya pakai. Botol. Sepatu.
1: Oke, okay, nanti kita upload di sosial media kita. Nanti kalian mau open bid harga boleh ya?
2: Wah.
1: jangan, kita spill ya.
2: Di
1: ya
2: itu
1: kita spill
2: dong. Ya. Bahaya, janganlah.
1: Bahaya. Oke, okay, oke. Okay. Nah, udah ya.
2: Kalau kamu Ridho, dia tunggu banget Mora.
1: Enggak. Kalau Ridho gimana, Dok?
0: Kalau gua enggak ada.
1: Oh, belum ada mungkin.
0: Belum ada mungkin.
1: Oke, okay, mungkin
0: ada.
1: Oke. Okay. Jadi ada apa enggak sih sebenarnya?
2: Ada apa?
0: Kado belum. Bagus. Kado terindah buat gua itu ketika 2019.
1: Lama nih ya, lumayan.
0: Itu ketika gua pengumuman SMA. Gua lulus
2: SMA.
0: Gua lulus di sekolah yang gua pingin banget. Dan gua memberanikan diri untuk gua merantau jauh gitu ya kan, jauh dari orang tua, ngekos gitu istilahnya gitu. Dan itu menurut gua kado terindah sih buat gua.
1: Iya sih. Gua ngelihat dia bahagia banget di sekolah yang dia dapetin itu. Karena gua jujur kan satu sekolah ya. Merasa banget bahagianya dia di sekolah itu.
2: Tapi kalian pernah enggak sih bahagia dikasih hadiah ulang tahunnya lulus ke masukin PTN impian gitu.
1: Kalau itu kayaknya alhamdulillah.
0: Kita mensyukuri dan kita bersyukur atas yang kita dapat. Tapi sejujurnya nih.
1: Sejujurnya gimana, Dok?
0: Belum.
1: Mungkin ada yang lebih baik lagi dikasih sama Allah.
2: Amin.
1: Ayo teman Pro 2 30 amin. Ya udah, mungkin kita tanya teman Pro 2 ya. Kira-kira apa nih kado terbaik yang mungkin pernah kamu dapetin selama kamu hidup, dan atau mungkin pengen dapat kado terbaik dari orang yang kamu sayang gitu.
2: Betul.
1: Ya. Bisa langsung ke WhatsApp kita di mana nih, Ridho ya?
0: Di 0811720895. Boleh juga nih yang lagi main TikTok ya, teman-teman berdua ya.
2: Yang lagi
0: bisa kalian komen di TikTok kita.
1: Oh, shampo ada di tas saya.
0: Warna hitam juga jadi.
1: Oke, teman-teman berdua. Tentunya kita tungguin jangan kemana-mana, tetap di Cerita Penutup Hari.

0: hatiku boleh disiksa terus tau.
1: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
2: Sal, ada yang salah sama omonganku?
3: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
4: 2,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Ya, selamat berdua, masih berkenan kita bertiga ya di cerita penutup hati hari ya, salah. Oke, teman berdua ya, mungkin teman berdua ya sabar, tahan,
1: jangan panik. Intinya semuanya jangan panik.
0: Ya,
1: oke. Okay.
0: Ya, masih barengan sama kita bertiga di cerita penutup hari teman berdua. Dan tadi kita juga udah ngasih tahu tema kita hari ini tentang kado apa sih yang terbaik yang pernah kamu dapetin mungkin sama kamu hidup ataupun setahun. Iya.
2: Ya benar, nggak salah. Kan? Tapi sebentar badan saya ini gatel.
0: Oke, silakan digaruk. Sebari nunggu kamu garut-garutnya Rizky ya. Ini sudah masuk nih dari WhatsApp dan juga Instagram kita nih, nomor 2 udah mulai rame nih ya. Banyak banget yang punya cerita nih ya kalau kado terbaik yang pernah mereka terima ini.
1: Apa aja tuh?
0: Definisi kado terbaik itu setiap orang tuh beda-beda.
1: Betul.
0: Dan malam ini bakal kita bacain cerita-cerita dari nomor 2 ya. Ini yang pertama ini datang dari WhatsApp ya, dari Raka. Katanya, "Halo Min, gua Raka. Min, kalau ditanya soal Min ya kita ya.
1: Kayak Mimin cinta ini bukan.
0: Mimin cinta.
2: Kayak program tadi deh.
0: Mungkin masih terbawa suasana program tadi. Lanjut aja kali ya.
1: Boleh.
0: Min, kalau ditanya kado terbaik yang pernah aku terima, mungkin jam tangan dari Bapak. Sebenarnya jamnya gak mahal dan modelnya juga biasa aja. Tapi waktu itu aku baru pertama kali kuliah jauh dari rumah. Sebelum berangkat, Bapak kasih jam itu ke aku, terus Bapak bilang, kalau lihat jam ini jangan lupa waktu, jangan terlalu sibuk sama kuliah sampai lupa makan dan istirahat, dan jangan lupa pulang," katanya. Terus waktu itu aku cuma ketawa-ketawa karena menurutku ya cuma jam tangan. Tapi setelah beberapa tahun aku baru sadar kalau ternyata pesan Bapak lebih penting daripada jamnya. Sekarang jamnya masih aku simpen dan masih aku pakai sesekali. Setiap lihat jam itu rasanya kayak diingetin lagi sama rumah.

0: yang tidak melihat nominal,
1: nominalnya
0: ya.
1: Dan barangnya apa, nggak harus selamanya barang-barangnya bagus.
0: Betul.
1: Tapi dari siapa sih yang ngasih gitu sih?
0: Betul.
1: Ya kan?
0: Benar sih.
1: Dan kegunaannya gitu.
2: Justru kayak kado-kado yang dari orang terdekat pastinya kayak itu bakal jadi apa ya? Yang spesial banget gitu. Karena kita ya itu tadi waktu kan nggak bisa diulang ya guys ya. Jadi kayak ketika dapetin suatu hal yang kita, apalagi first time ya, kayak kita dapet suatu hal yang dia mau nih, kayak contohnya kan jam ya, itu jadi suatu hal yang ngena banget gitu loh.
0: Betul. Asli sih, benar-benar. Dan, tapi ngomongin pemberian dari orang tua nih ya, kan mungkin kita punya versi yang berbeda-beda ya, apa yang udah dikasih sama orang tua ke kita gitu kan. Kalau dari kalian nih ya, kalian berdua nih ya, ada gak sih barang yang menurut kalian ini pertama kali kalian dapetin dari orang tua dan itu ngena gitu, ngena banget di hati kalian?
1: Kalau dari mana dulu deh?
2: Dari tadi aing terus ya. Gak apa-apa sih sebenarnya.
1: Saya lagi mikir. Okay.
2: Okay. Kalau gue sebenarnya just simple aja.
1: Just simple.
2: Oke. Okay. Kalau gue sebenarnya dulu gue kan hobi banget sama mainan ya. Mm-hmm. Jadi apapun yang mungkin gue minta itu dikasih sama, alhamdulillahnya sama mama papa tuh dikasih ya. Tapi ada satu barang yang bener-bener gue suka banget dan hari itu dimana hari gue ulang tahun, gue dibeliin helm Power Ranger.
0: Wah, nggak sembah tuh mbak. Dengerin. Kayak Rangers banget sih.
2: Iya. Ada dua sih sebenarnya, helm Power Ranger. Tapi yang paling bermakna tuh satu, boneka Tinky Winky.
0: Boneka.
2: Iya.
0: Wow.
2: Karena
0: ya,
2: boneka
0: sih.
2: Nggak karena
1: badut banget
2: Tinky
1: sih.
2: Winky dulu di zaman kita kan ngetren banget kan ya.
0: Iya.
2: Itu gue yang menemani gue pas gue lagi tidur kemana-mana, pulang kampung motoran sama orang tua gue itu gue bawa
0: boneka
2: gitu.
0: Itu.
2: Iya.
0: Tapi sekarang bonekanya masih ada nggak?
2: Masih ada di kamar. Masih ada di kamar. Kok. Dan ini fun fact-nya, boneka itu pernah ketinggalan di kampung gue. Demi gue pengen ngambil balik lagi, gue nangis-nangis di Pugung Harjo sana. Bapak gue balik lagi.
0: Di Punden 6 itu?
2: Iya, di Punden 6 itu. Pokoknya karena bonekanya ketinggalan, saking gue sukanya sama Tinky Winky
0: balik
2: itu.
0: Balik lagi ngambil?
2: Iya, karena gue gak bisa kehilangan Tinky Winky.
0: Wow. Itu kalau emang udah dari kecil dan emang udah terbiasa banget itu dengan barang itu emang... Yeah. Tidur aja gak bisa kalau tanpa ya.
2: Benar. Dan gue sesayang itu sampai sekarang kayak untungnya masih ada bentuk Tinky Winky itu ya.
0: Untungnya ya.
1: Masih bagus berarti ya.
2: Masih bagus.
1: Alhamdulillah masih.
0: Pernah lihat gak lo Tinky Winky?
1: Gak pernah.
2: Oke okay, nanti.
1: Saya ngeliat selimut dia yang gambar tuh Enjero warna biru.
0: Oke.
2: Okay. Oh no. Ini Naruto.
1: Oh Naruto. Oke okay, kalau dari gue sih. Dari orang tua sih. Menarik semua.
2: Menarik
1: tapi
2: semua.
1: Tapi yang menurut gua yang ngena banget itu dari almarhumah nenek.
2: Oh, oke. Okay.
1: Dia ngasih selimut. Kalian pernah enggak sih dikasih selimut sama orang tercinta terdekat gitu ya kan? Dan selimut itu mau sampai bau pun gak mau dicuci dan ditemenin untuk tidur dipeluk segala macam pas kecil gitu.
2: Agak kebau sampai sekarang sih.
1: Halo. Kalau gue sih gitu ya. Karena selimut gue itu pernah namanya itu kain enggom gue manggilnya. Karena dia gue manggilnya enggom dan dia ngasih selimut itu untuk gue tidur biar gak kedinginan. Dan tiap hari itu gak pernah gue cuci sampai robek-robek.
2: Sampai sekarang.
1: Sampai sekarang. Dan sekarang hilang.
0: Waduh. Tapi lo waktu hilang ya, waktu hilang tuh perasaan lo
1: nangis lah.
0: Nangis banget.
2: Udah lama tapi hilang.
1: Udah lama dan itu bikin gue gak bisa tidur tiap malam. Jadi gue dulu tuh kalau meluk kain itu gue langsung bisa tidur dan gue cium wanginya itu gitu loh.
0: Ya nggak dicuci bertahun-tahun.
1: Iya betul. Dan gue pernah dibilang cuci sih kata dia nggak mau.
0: Nanti deh.
1: Gitu. Dan masih pernah di makanya udah bau susu segala macem, bau badan kita sendiri gitu kan. Tapi ya memang kain itu menurut gue udah memori banget dari almarhumah nenek gue dan itu menurut
0: dan
1: gua,
0: fun fact-nya sama gue juga selimut.
2: Lo juga selimut dong?
0: Iya, tapi bedanya dia kan udah hilang. Kalau gue masih ada sekarang dengan kainnya dari tebel sampai tipis.
1: Robek-robek.
0: Itu sampai sekarang masih ada.
1: Jujur,
0: gue kemana...
2: Dari siapa itu?
0: Dari orang tua gue, tapi gue tuh masih kecil banget, gue inget banget, gue belum sekolah. Gue dibeliin ke pasar, gue ikut ke pasar.
2: Jadi lo ikut?
0: Gue ikut ke pasar, tapi yang milihin itu orang tua gue, ibu bapak gue gitu kan. dan selimutnya sampai sekarang masih ada. Selimut kan biasanya apa namanya, selimut itu dipakai-pakai kan sama kakak gua. Itu enggak boleh sama gua. Itu khusus buat gua sendiri. Terus juga kalau dicuci harus gue yang nyuci. Karena kalau dicuciin sama orang, sama kakak gua sama orang tua gua itu kadang-kadang suka nambah lebar lobeknya.
2: Jadi ya karena selimut sendiri lu udah tahu celahnya gitu ya. Mana yang harus disobek gitu.
1: Enggak dong. Kalau orang tua dikit lah robek gitu ya.
0: Dan itu juga kadang udah dijejet juga sih sama orang tua gua. Tapi itu berharga banget buat gua. Sumpah tadi gua enggak bisa tidur. Kalau lu kan boneka kan, Mora ya. Dino ya.
2: Mora juga, Dino juga boleh.
1: Banyak nama kamu ya.
0: Kalau Rizky tadi kan selimut, gua juga selimut.
1: Iya, kan pantas pas saya bilang selimut kamu kaget.
2: Jangan satu selimut lo orang. Enggak ya. Enggak.
0: Kalau ngingetin barang-barang berharga itu jadi ingat rumah, jadi ingat tempat pulang gitu ya.
1: Betul. Dan memang gue kangen kenapa sih selimut itu bisa hilang. Kalau masih ada ya masih gue rawat gitu.
0: Mungkin dia keselip.
1: Keselip?
0: Enggak mungkin.
2: Selap-selip selimut?
1: Selap-selip.
2: Bukan.
1: Enggak gitu. Tapi ya menurut gue selimut lo masih ada gak sih sampai sekarang? Masih kan? Masih. Dan masih lo pakai?
0: Masih pakai.
1: Masih kepake.
0: Dan gue cucinya tuh kayak sebulan sekali. Dua bulan sekali.
2: Agak lama ya.
0: Soalnya kalau itu tipis.
2: Tapi jujur ya, barang-barang yang mungkin kita, maksudnya kita bawa tidur, itu jadi punya aroma khas sendiri untuk wangi kamar kita gitu, ngerti gak sih?
0: Iya.
2: Jadi kayak melekat sama diri kita dan baunya tuh bau kita gitu.
0: Iya.
2: Iya. Kalau buat kita sih wangi, buat orang lain nggak tahu.
1: Dibilangnya busuk gitu ya kan? Tapi memang ya memang itu untuk kita sendiri nggak yang pakai
0: iya gitu. Ya kan? Dan mungkin teman perdua masih ada mungkin ya cerita-cerita yang menarik lainnya gitu ya kan? Barang-barang yang mungkin berharga dan juga bernilai banget bagi mereka gitu ya kan? Yeah. Ya? Dan kita masih nemenin kalian ya teman perdua ya sampai jam 11. Jadi buat yang masih mau cerita boleh banget di WhatsApp itu di 0811 7208925.
2: Jadi teman perdua jangan kemana-mana, tetap di Cerita Penutup Hari.

sih yang gak familiar dengan Raden Intan II? Namanya hampir ada di semua fasilitas publik di Lampung, dari bandara hingga universitas. Tapi, kamu tahu gak siapa beliau? Raden Intan II adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Lampung, dan beliau lahir di Desa Kuripan tahun 1834. Raden Intan II dikenal sebagai pemimpin sekaligus panglima perang yang tak hanya memiliki fisik yang kuat, namun juga pemikiran yang cemerlang. Dari beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Belanda, pasukan Raden Intan selalu dapat mengandaskannya. Meskipun telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengalahkan Belanda, namun akhirnya Raden Intan II gugur di tangan Belanda karena kalah persenjataan dan kalah jumlah dalam peperangan. Beliau akhirnya wafat pada 5 Oktober 1856

0: jalan-jalan ke luar negeri yuk, biar kita bisa update sosial media.
1: Ngapain ke luar negeri? Di Indonesia aja. Kita ini udah kaya loh, mau apa aja bisa. Kalau bukan kita yang mencintai bangsa ini, siapa lagi coba?

sering lihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bulan aku dikandung mama.
4: Papa di dalam.
3: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
5: Anak tidak tahu berterima kasih.
3: Dan kena sasaran papa.
5: Kamu juga.
3: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.
4: Pendengar, tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan scola dalam bahasa Indonesia.

101, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa lagi esok pagi melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI di Bantar Lampung mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui FM 90,9 MHz dan AM 1035 kHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini 10 Agustus 2026. Dari studio kami bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: dan Bakauheni, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Hari ini senang sekali Dian Oktavia bisa kembali menyapa Anda di hari Senin 10 Agustus 2026. Dan dalam kebersamaan hari ini di Lampung pagi ini, dari jam 5 sampai dengan jam 10 pagi, kita akan awali terlebih dahulu dengan Mutiara Pagi. Pada hari ini jam 5 sampai dengan jam 6 pagi, kita akan membahas terkait dengan penyakit hati bersama dengan narasumber Ustadz Sumarlan. Kami juga turut mengundang serta untuk interaksi Anda pendengar untuk bergabung bersama kami lewat line telepon di 0721-269-720 atau juga di WhatsApp 0811-720-79-09. Namun sebelum itu kami juga akan hadirkan lantunan ayat suci Al-Quran dan juga lantunan nada-nada Islami. Kali ini kita akan dengarkan Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1-13 yang dibacakan oleh Nida Amalia. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kami kembali hadir menyapa Anda kali ini dalam Mutiara Pagi. Dan pada hari ini kita akan mengangkat sebuah tema terkait dengan penyakit hati. Kami juga turut mengundang serta untuk kebersamaan Anda. Bisa bergabung bersama kami lewat line telepon di 0721 269 7020, atau juga di line WhatsApp 0811 720 7909. Pendengar, ketika kita bicara terkait dengan penyakit, biasanya yang terlintas di pikiran kita penyakit yang menyerang tubuh, langsung kita carikan obatnya. Tapi ada satu bagian yang juga bisa sakit, bahkan penyakitnya terkadang tidak kita sadari, yaitu penyakit hati. Hati yang penuh iri, dengki, sombong, hasad, tentunya perlahan-lahan juga bisa mempengaruhi perilaku dan hubungan kita dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Lantas, seperti apakah penyakit hati ini? Bagaimana juga cara kita mengetahui tanda-tandanya, dan bagaimana pula cara kita mengobati dan menjaga hati kita? Mari bersama kita akan berdialog bersama dengan narasumber pada hari ini, Ustadz Sumarlan. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat nih, walaupun suaranya agak serak-serak basah ini, tapi sehat insyaallah badan.
0: Masya Allah, tentunya terima kasih Ustadz sudah meluangkan waktu dan juga tentunya sudah akan juga sharing bersama kami ya Ustadz terkait dengan hari ini, sebuah hal yang selalu kita wanti-wanti gitu ya Ustadz ya, supaya tidak terjadi pada diri kita terkait dengan penyakit hati. Tapi sebelum itu Ustadz, tentu kita juga ingin mendengarkan bagaimana mukadimah yang ingin Ustadz sampaikan pada kebersamaan kita hari ini terkait tema penyakit hati. Silahkan Ustadz.
1: Baik, terima kasih Mbak Dian. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam milisan yafqahu qawli. Amin. Mbak Dian dan seluruh pendengar yang insyaAllah Allah muliakan, bersyukur kita pagi ini Allah berikan kita kesehatan semua insyaAllah lahir dan batinnya. Kita akan berbincang-bincang beberapa menit ke depan, kemudian nanti insyaAllah ada diskusi. Mudah-mudahan ini memberikan kemanfaatan untuk kita bersama. Baik, tema kita pada kesempatan pagi ini adalah terkait dengan masalah amal hati atau penyakit hati. Amal jasad itu penting, dibutuhkan, ya, sangat dibutuhkan. Tetapi amal hati jauh lebih prioritas. Ya, dua-duanya dibutuhkan. Masalahnya adalah masalah skala prioritas, mana yang lebih utamakan. Karena banyak, sebanyak apapun amal-amal jasad kita, seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan sedekah, berbuat baik secara jasad, ya, itu akan bisa terancam, ya, ada ketika hatinya ada masalah, ya, ada masalah. Nah, banyak seperti yang Mbak Dian katakan tadi, ada banyak orang yang ketika jasadnya sakit, ya fisiknya sakit, itu segera berobat, berkorban harta, waktu, tenaga, dan sebagainya. Itu bagus memang. Tapi dalam waktu yang bersamaan, ketika hatinya sakit, ya dia tidak segera berobat. Padahal penyakit hati ini jauh lebih berbahaya efeknya, ya, ketika dibiarkan. Nah, bagaimana supaya kita bisa mendiagnosa hati kita apakah bermenyakit atau tidak, insya Allah kita akan berbincang-bincang pagi ini. Ada sebuah ayat Allah di Quran surat Asy-Syu'ara ayat ke-88 dan 89. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man attallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak berguna harta dan anak-anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Jadi bekal seseorang itu akan bisa selamat nanti menghadap Allah di hari kiamat atau di hari akhirat itu adalah ketika orang itu berbekalkan hati yang bersih. Bukan harta, bukan anak dan sebagainya. Tapi hati yang bersih itulah yang akan bisa memberikan jaminan kepada kita untuk bisa selamat nanti menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para pendengar dan yang berbahagia, bagaimana caranya kita supaya bisa membersihkan hati ini dari berbagai macam kotoran-kotoran? Ada sebuah riwayat, ya, dikisahkan suatu ketika pada saat Rasulullah SAW itu berkumpul dengan para sahabat, ya, tiba-tiba Rasulullah SAW bersabda, sebentar lagi akan datang calon penghuni surga, ya. Nah, kemudian menunggu-nunggulah para sahabat, siapa yang datang ini kira-kira? Tak lama berikutnya datanglah seorang laki-laki dengan penampilan yang sangat sederhana sekali. Ya. Menenteng sandal, kemudian janggutnya basah kena air wudhu. Singkat cerita, berlalu waktu. Besok harinya, dalam perkumpulan lagi, Rasulullah berkata lagi, sebentar lagi akan datang calon penghuni surga. Laki-laki yang datang adalah laki-laki tadi, dengan penampilan yang sangat sederhana, sama seperti hari kemarin. Ya, kemudian, singkat cerita lagi, yang hari ketiganya, lagi-lagi Rasulullah SAW bersabda lagi, sebentar lagi akan datang calon penghuni surga. Dan yang datang lagi adalah laki-laki itu. Kemudian salah seorang sahabat namanya Abdullah bin Amru al-As. Beliau penasaran, apa sih sebenarnya amalan orang ini sehingga ya dia sudah mendapatkan jaminan dari Rasulullah SAW akan masuk surga, ya calon jadi penghuni surga. Nah kemudian Abdullah bin Amru ini ingin mengetahui apa sebenarnya rahasianya, amalan istimewa apa yang beliau lakukan. Sehingga beliau menyamar, mengatakan pada si laki-laki ini, wahai saudaraku, aku itu punya masalah dengan bapakku. Bolehkah aku minap di rumahmu, tidur di rumahmu, minap di rumahmu itu selama 3 hari? Kata laki-laki itu, silahkan. Kemudian Abdullah bin Amr ini minaplah tidur di rumah laki-laki ini selama 3 hari. 3 hari, 3 malam. Malam pertama diperhatikannya laki-laki ini apa amalan yang sangat istimewa yang bisa menyebabkan dia bisa masuk menjadi calon penghuni surga. Berlalu semalam itu enggak juga ada yang dilihat nampak amalan yang menurut Abdullah bin Amr itu yang sangat istimewa, enggak ada. Biasa-biasa saja. Malam kedua juga begitu. Malam sampai malam yang ketiga, malam terakhir itu enggak ada amalan yang istimewa, sama seperti saudara-saudara yang lain. Amalannya biasa-biasa saja. Bahkan hampir-hampir meremehkanlah, ya, hampir diremehkanlah amalan orang ini. Nah kemudian berterus teranglah si Abdullah bin Amr ini, wahai saudaraku, sebenarnya aku nggak punya masalah dengan ayahku. Aku hanya berpura-pura punya masalah. Aku ingin mengetahui amalan apa yang kamu lakukan. Karena 3 kali berturut-turut, 3 kali dalam pertemuan, Rasulullah SAW itu menyatakan bahwa akan datang calon penghuni surga. Dan yang datang itu adalah engkau. Setiap kali Rasul berkata, engkau yang datang. Maka aku penasaran, amalan apa sebenarnya yang kamu lakukan yang sangat istimewa, yang bisa menyebabkan kamu menjadi calon penghuni surga. Kata laki-laki, ya engkau seperti yang kau lihat, aku gak punya amalan, seperti biasa-biasa saja. Kemudian pamitlah Abdullah bin Amru tadi, pamit pulang, tapi kemudian dipanggil oleh laki-laki ini. Oh sebentar saudaraku, sebenarnya aku ini ya tidak pernah memiliki rasa dengki, tidak pernah berburuk sangka kepada saudaraku. Oh itu ternyata amalan yang sangat istimewa yang kami semua kadang-kadang belum sanggup untuk melakukan. Jadi perasaan ya berburuk sangka kepada saudaranya, perasaan dengki atau hasad kepada saudaranya, itu yang tidak ada dalam diri orang ini yang menyebabkan dia walaupun amalnya itu sederhana, walaupun amalnya cuma sedikit, pas-pasan, tapi ini menjadi wasilah ya, menjadi penyebab dia menjadi calon penghuni surga. Jadi sekali lagi, yaumal yang fa'umalu wala banun ila man atallaha biqalbin salim, hari di mana enggak berguna lagi harta dan anak-anak kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Nah ini. Nah, tentu kita harus mengetahui apa saja penyakit-penyakit hati ya, kemudian bagaimana kita cara mengobatinya. Ada berapa yang mungkin insyaallah kita akan angkat ya, kalau waktunya sampai kita akan berapa penyakit hati yang perlu kita pahami, di antaranya seperti yang dikatakan Mbak Dian tadi, betul. Hasad atau dengki. Sombong ya, sombong, hasad, dengki itu penyakit-penyakit hati yang dampaknya sangat berbahaya buat amal-amal kita. Ya, itu sangat berbahaya. Contohnya seperti sombong. Apa itu sombong? Sombong kata Rasulullah SAW, sombong itu artinya batarul haq wa humtun nas, menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Itu sifat penyakit hati yang sangat bahaya sekali. Ya. Kenapa bahayanya? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin kabirin, enggak akan masuk surga. Ini enggak akan masuk surga orang yang dalam hatinya itu ada sifat sombong, walaupun sebesar biji zarah. Na'udzubillah min dzalik. Nah ini beratnya para pendengar. Jadi sifat sombong itu ketika ada dalam hati seorang itu menyebabkan dia terhalang untuk masuk surga. Apa itu sombong? Sekali lagi, sombong itu adalah menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Ya. Jadi kalau kita melihat ada orang pendiam, kadang-kadang berpapasan kita enggak bertegur sapa, itu jangan langsung dikatakan dia sombong. Belum tentu. Mungkin memang karakternya begitu. Tetapi sombong yang sebenarnya, definisi sombong yang sebenarnya adalah menolak kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran itu sesuatu yang datangnya dari Allah. Jadi ketika orang itu menolak perintah Allah, Menolak agama Allah, itulah orang namanya sombong. Wahamtun nas, kemudian meremehkan orang lain. Siapa contohnya? Dalam hal ini adalah iblis. Ketika Allah perintahkan, ya, wa idz qulna lil malaikatis juduli adama fasajadu ila iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ingatlah ketika Allah perintahkan kepada para malaikat untuk bersujud pada Adam, semuanya bersujud kecuali iblis. Dia termasuk yang menyombongkan diri. Dia termasuk golongan orang-orang kafir. Jadi iblis tidak mau menerima perintah Allah untuk bersujud pada Adam. Ketika ditanya oleh Allah, qala ma mana'aka ala tasjuda id amartuk? Apa yang menyebabkan kamu enggak mau bersujud pada Adam, wahai iblis? Qala ana khair minhu. Aku lebih baik daripada dia, katanya. Kata iblis itu. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Aku kau ciptakan dari api, sedangkan dia kau ciptakan dari tanah. Jadi merasa dirinya lebih baik, kemudian meremehkan orang lain. Ya, pertama menolak perintah Allah, menolak kebenaran. Yang kedua meremehkan orang lain karena merasa dirinya lebih baik. Ya, maka timbullah sifat sombong. Satu lagi, yang kedua penyakit yang tidak kalah berbahayanya adalah hasad, seperti yang dikatakan oleh Mbak Dian tadi, atau dengki bahasa kita. Ini berbahaya sekali untuk amal kita. Rasulullah SAW itu menyatakan, iyakum wal hasada. Fa'inal hasada yakulul hasanati kama ta'kul narul khotoba. Hati-hati betul kamu terhadap sifat hasad. Karena hasad itu atau dengki itu akan memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Na'udzubillah. Jadi sholatnya orang itu, kalau dia punya sholat, ya puasanya, kalau dia pernah puasa, kebaikan-kebaikannya itu akan termakan oleh sifat hasad yang ada dalam dirinya. Apa itu hasad? Dengki. Tidak senang melihat orang lain mendapatkan nikmat, itu namanya hasad, dan ingin nikmat orang itu hilang. Nah itu dengki namanya. Jadi tidak suka, tidak senang ketika melihat saudaranya mendapatkan nikmat dari Allah, dan dia ingin banget supaya nikmat itu hilang dari orang itu. Nah, ini sifat hasad ini menunjukkan dia tidak suka kepada Allah ketika Allah memberikan nikmat kepada orang lain. Kalau salah apa orang itu pada kita kalau sampai kita nggak suka sama orang itu mendapatkan nikmat dari Allah. Ya. Jadi dengki ini sangat sangat bahaya sekali. Ya. Tapi perlu kita pahami ya, ketika kita ingin mendapatkan nikmat seperti orang lain tanpa disertai dengan rasa dengki, itu diperbolehkan, namanya apa? Wibtoh namanya, keinginan memiliki nikmat seperti yang Allah berikan kepada orang lain tapi tidak disertai dengan rasa hasad. Yang paling penting adalah kita bisa menjaga agar jangan sampai ada sifat hasad, kedengkian. Masih banyak lagi insya Allah terkait dengan masalah penyakit-penyakit hati yang harus kita hilangkan, kita bersihkan dari hati kita, Mbak Dian, karena mungkin terbatasnya waktu, mungkin sampai di sini dulu kita terkait tausiah untuk kita jadikan sebagai bahan diskusi pada kesempatan pagi ini. Padahal silakan Mbak Dian.
0: Baik Ustadz, Masya Allah, terima kasih banyak untuk mukadimah pada kesempatan pagi hari ini terkait dengan penyakit hati. Dan kita sudah ada penelpon pada hari ini Ustadz, kita angkat terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, boleh agak menjauh dari radionya, Pak? Supaya tidak storing. Marian, ya. Iya, dengan Mas Apin di Candipuro, betul?
2: Iya.
0: Oke, bagaimana kabarnya Mas Apin?
2: Alhamdulillah sehat, Marian.
0: Baik, Mas.
2: Sehat, ya.
0: Iya, amin. Mas Apin, mohon maaf, masih agak storing ya di udara. Boleh agak sedikit menjauh dari...
2: Gimana, udah?
0: Sudah ya, oke, baik. Oke, silahkan pertanyaannya, Mas Apin.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mudah-mudahan Pak Ustadz sehat, Pak Ustadz, ya.
0: Amin.
1: Alhamdulillah, Pak Ustadz.
2: Sehat, selamat sehari, selamat, Pak Ustadz, ya. Ini gini, Pak Ustadz. Pertanyaan gini. Tadi Pak Ustadz yang menjelaskan penyakit hati yang hebat membawa kita ke laka dunia dan di akhirat, Pak Ustadz. Yang pertanyaan gini, Pak Ustadz. Saya pernah bilang gini. Orang ingin masuk surga itu bukan karena tampan, rupawan, atau ganteng, atau cantik, dan banyak harta. Tapi orang masuk surga itu karena kelakuan dan amal ibadah kita. Nah, pertanyaan saya, Pak Ustadz, bagaimana umpamanya nih, kita udah berusaha, Pak Ustadz, sabar, jangan sampai kepancing omongan-omongan orang. Tapi kita juga ibarat manusiawi, Pak Ustadz, punya rasa amarah. Itu bagaimana, Pak Ustadz? Apakah juga kalau kita diejek, dihina, terus kita diam aja, kita... itu jauh lebih baik, Pak Ustadz. Apa juga itu membawa kita masuk surga? Mohon penjelasannya, Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz, Mbak Dian, sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Mudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, pertanyaan dari Mas Apin ini sepertinya banyak yang ngerasa relate nih Ustadz. Kadang-kadang gampang kepancing amarahnya gitu ya. Berusaha sabar, tapi kadang-kadang kalau katanya sabar itu ada batasnya Ustadz. Tapi gimana Ustadz, baiknya ya Ustadz ya? Bagaimana menyikapinya Ustadz?
1: Baik, ketika ada orang zalim kepada kita atau nyakiti kita lah bahasanya ya, nah itu kita punya hak untuk membalas kedolimannya setimpal dengan kedoliman yang dia lakukan. Itu hak kita, dibenarkan kita untuk membalas tapi tidak melampaui batas. Tetapi ketika kita bersabar, maka Allah akan memberikan pahala yang berlimpah ruah kepada kita. Ya, jadi kata Rasulullah SAW, seandainya kamu mampu menahan marah, ya. Ini Mas Alvin tolong perhatikan betul ini, kalau kamu mampu menahan marah, ya, kamu tidak marah padahal kamu mampu untuk marah ya. Jadi menahan marah padahal mampu untuk marah. Ya. Kalau nggak mampu namanya nggak mampu marah, nggak berani maksudnya. Ya. Ketika kamu menahan marah padahal kamu sebenarnya mampu untuk marah, maka kelak Allah akan mempersilahkan kamu untuk memilih bidadari sesukamu. Masya Allah, itu nggak mudah, itu berat banget itu menahan marah yang padahal kita mampu untuk marah. Contoh misalnya. Orang itu di bawah kita lah levelnya, kayak istri kita berani sama istri kita, sama anak-anak kita, sama bawahan kita, itu kan mampu kita untuk melakukan kemarahan pada mereka. Nah, kamu tahan untuk tidak marah, maka nanti pahalanya akan diberikan oleh Allah terserah, untuk memilih bidadari yang sesukanya, semaunya. Nah, itu sebagai motivasinya di situ untuk menahan marah. Nah, bersabar ya. Tadi katakan kalau kita mau membalas kezaliman orang setimpal dengan apa yang dilakukan itu boleh, itu hak kita diperbenarkan. Tapi kalau kita bersabar itu jauh lebih mulia ya nilainya untuk kita. Apa itu sabar? Yang kata Mbak Dian itu kan nggak mudah sabar. Betul nggak mudah. Definisi sabar itu tahan ya, tahan menghadapi sesuatu yang kita nggak sukai. Nah, itu namanya sabar ya. Tahan menghadapi sesuatu, ini definisi secara istilahnya. Sabar itu adalah tahan menghadapi sesuatu yang kita tidak sukai. Ya. Nah, oleh karena itu, kalau dikatakan tadi, apakah sabar itu ada batasnya? Ya, contoh, ketika kita menghadapi sesuatu yang bersifat ketaatan kepada Allah, kan sabar itu ada taat pada Allah, ada karena musibah, kemudian ada taat kepada maksiatan. Contoh, taat pada Allah itu kan nggak ada batasnya. Aslinya kalau kita boleh milih, seandainya nggak dosa gitu, kita milih nggak taat pada Allah. Kenapa? Ribet, harus sholat, harus puasa. Itu kan artinya sesuatu kalau secara jujur kita artinya kita nggak suka. Tapi walaupun nggak suka, kita bertahan saja, sabar saja. Terus sampai kapan kita bertahan dalam kesabaran itu? Ya sampai mati. Artinya Mbak Dian, Mas Alvin, sabar itu nggak ada batasnya. Nggak ada batasnya. Ya, nah itu. Jadi definisi sabar itu tahan menghadapi sesuatu yang kita nggak sukai. Jadi kalau ada orang yang memancing-mancing kita untuk berbuat marah, ya untuk zolim, itu kan aslinya kita nggak suka, nggak tahan rasanya, tapi tahan saja itu kalau kita, tahan saja untuk tidak melakukannya. Itulah definisi daripada sabar. Kalau itu bisa kita lakukan, innallaha ma'as sabirin, maka Allah akan senantiasa bersama dengan orang-orang yang sabar. Kalau hidup sudah disertai oleh Allah Subhanahu wa taala, masyaallah luar biasa. Segalanya akan diberikan kemudahan dan sebagainya. Allah alam. Itu.
0: Masyaallah Ustaz, terima kasih banyak. Ternyata kita punya definisi baru, sabar itu justru tidak ada batasnya ya Ustaz ya.
1: Tidak ada batasnya
0: gitu. Kita harus bisa selalu mengusahakan diri bagaimana sebenarnya kita itu bisa marah. Harusnya sih kita ada nih perasaan untuk melawan gitu kan, ya marah gitu. Yeah. Tapi kalau kita mampu menahan marah, ternyata Allah juga sudah memberikan ganjarannya sendiri begitu ya Ustaz. Dan insya Allah ganjarannya lebih manis.
1: Ada dua pilihan Mbak Dian. Yeah. Ada dua pilihan Mbak Dian. Mm-hmm. Apakah mau bertahan, apakah kita mau bersabar atau kita mau memberikan balasan tapi yang setimpal, itu hak kita. Nah, tentu dia akan milih sebagai orang yang bersabar. Karena pahalanya luar biasa. Allah alam.
0: Baik Ustaz. Yeah. Ini juga sudah ada pertanyaan kurang lebih mirip nih dengan pertanyaan dari Mas Apin ya Ustaz ya. Dari Bapak Eko Saputro di Metro. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana Ustaz seharusnya yang baik yang kita lakukan dalam menghadapi saudara kandung yang keras hati? Maunya menang sendiri, merasa dirinya yang paling benar. Begitu Ustadz, mohon pencerahannya.
1: Masya Allah, ya ini kadang-kadang kasus, ini banyak banget kasus semacam ini ya. Jadi memang begitu, kadang-kadang kita dibenturkan dengan persoalan-persoalan yang semacam itu. Bagaimana kita menghadapi sikap-sikap, maksudnya kita menghadapi sikap-sikap orang semacam itu kadang-kadang ya. Gitu. Orang-orang yang kadang-kadang mau menang sendiri. Ya ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala ya di Quran surat Al-A'raf 199 ya. Khudzil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'rid 'anil jahilin. Kata Allah, carilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh, kata Allah gitu. Jadi pertama sikap kita ini ya, jadi pemaaf dulu. Ini gak mudah ini jadi pemaaf. Ini sikapi orang yang maunya menang sendiri. Kalau bahasa Jawa itu gugu karepe dhewe, maunya menang sendiri ya dan sebagainya. Itu pertama kita bersikap sabar dengan apa? Jadilah pemaaf ya. Jadilah pemaaf. Kalau bisa diajak untuk kebaikan, ajak kebaikan. Kalau dia sudah enggak bisa ya apa kata Allah ya. Dan jangan pedulikan orang-orang bodoh ya. Acuh apa abaikan saja orang-orang bodoh. Itu perintah Allah. Kenapa? Kepater kita ini habis energi kita ngurusin hal-hal semacam itu padahal masih banyak hal-hal yang bermanfaat yang bisa kita lakukan. Habis energi kita ya berpikir ya ngurusin orang-orang semacam itu kalau memang sudah nggak bisa diajak pada kebaikan. Begitu Mbak Dian. Jadi kita nggak perlu, waktu kita terbatas, usia kita terbatas, fasilitas kita terbatas. Jadi kita ngurusin orang semacam itu habis energi kita. Di ujungnya adalah abaikan orang-orang bodoh, kata Allah begitu. Allah.
0: Baik, ya ampun Ustadz ya. Kadang kita juga memang dalam bersosial ya, kadang-kadang dari teman, bahkan dari saudara sendiri, menghadapi orang yang keras hati, rasanya kita juga, itu tadi kalau istilah Ustadz, kepater gitu ya Ustadz ya. Habis ya. Energi kita, jadi langkah yang rusak, kita lakukan.
1: Hati kita rusak, sakit perasaan kita, ya kan?
0: Benar.
1: Gak ada manfaatnya sama sekali. Kita gak ada manfaatnya untuk berhadapan dengan orang semacam itu. Masih banyak hal-hal yang bermanfaat. Kita berkumpul sama orang-orang soleh. Pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan itu kan bawa perasaan. Kemana-mana bawa perasaan. Abaikan saja. Itu perintah Allah. Abaikan orang semacam itu. Gitu.
0: Masya Allah Ustadz. Baik. Luar biasa sekali ya tadi langkah-langkahnya. Kita sabar. Kemudian juga kita menjadi orang yang pemaaf juga. Itu penting sekali. Dan kita ajak kebaikan.
1: Gak bisa, abaikan, tinggalkan gitu. Gak bisa, tinggalkan gitu.
0: Masya Allah Ustadz. Ustadz, kita sudah ada pertanyaan kembali nih dari telepon. Kita angkat dulu ya Ustadz. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum. Halo. Baik, boleh untuk bicara untuk penelpon kali ini, silahkan. Oke, nampaknya terputus Ustadz. Baik, nanti kita akan undang kembali ya untuk kebersamaannya di line telepon. Tentunya juga masih terkait dengan penyakit hati kali ini ya Ustadz ya. Silakan untuk menghubungi kembali di 0721-269-720. Bicara tadi Ustadz sedikit ya Ustadz ya, terkait dengan menghadapi orang yang keras hati. Tentunya kita juga bisa untuk menghemat energi kita. Dan jangan sampai kita mutungan ya Ustadz ya. Sudah merasa melakukan kebaikan tapi ternyata tidak digubris gitu ya Ustadz. Baik, ini sudah kembali bergabung untuk penelpon kita. Assalamualaikum. Oke. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dengan siapa di mana?
3: Dari Pasar Kimin Metro Utara.
0: Pasar Kimin di Metro Utara. Silakan pertanyaannya kepada Ustadz Sumarlan terkait penyakit hati, Pak Sarkimin.
3: Ya ini mungkin lain daripada judulnya, tapi ini berkaitan dengan jamaah. Jamaah itu mengusulkan kalau baca surat-suratan dengan membaca doa itu jangan panjang-panjang. Nah, oleh karenanya saya mau tanya kepada Bapak Ustadz, doa yang setelah sholat atau setelah berjamaah yang praktis dipakai setiap waktu itu doa yang bagaimana?
0: Okay.
3: Terima kasih. Ada lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz.
1: Terima kasih. Ini terkait dengan apa? Zikir, maksudnya zikir-zikir setelah sholat ya, setelah kita mengucapkan salam ya. Itu yang dicontohkan Rasulullah SAW. Pertama, Pak, begitu assalamualaikum, kita ini tolong diamalkan nanti ya, ini bagus, penting banget. Pertama kita ucapkan astagfirullah, astagfirullah 3 kali, astagfirullah. Nah, kalau kita setelah sholat subuh dan sholat maghrib, itu 2 ini amalannya yang dibaca Rasulullah lah. Allahumma ajirni minan nar, 7 kali habis sholat maghrib itu. Allahumma ajirni minan nar, semua insyaallah hafal itu. Aku berlindung kepada Allah dari azab api neraka. Allahumma ajirni minan nar. Yang pertama astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Kemudian yang kedua, Allahumma ajirni minan nar. Nah, kemudian yang berikutnya, subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar, Allahu akbar 33 kali. Nah, kemudian ditutup dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa fadilahnya? Akan dihapuskan ya dosa-dosa kita. Ya, masyaallah. Dengan membaca subhanallah. Ini ada riwayatnya nih, agak panjang dikit Pak Diam, ada riwayatnya. Dulu sahabat yang miskin-miskin itu, sahabat itu merasa iri dengan ini. Tadi dari iri untuk kebaikan boleh ya, hasad terhadap kebaikan boleh. Ada meris, ya Rasulullah, saudaraku kaum apa yang orang-orang kaya itu memborong pahala. Apa maksudnya? Mereka itu banyak bersedekah dan sebagainya dengan hartanya. Sedangkan kami miskin enggak mampu. Kemudian Rasulullah SAW ajarkan, mau enggak kamu aku tunjukkan amalan yang bisa mengejar ketertinggalanmu? Apa ya Rasulullah? Setiap habis salat baca subhanallah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar, Allahu akbar 33 kali. Itu akan bisa mengejar ketertinggalan bagi mereka. Seneng sahabat yang miskin tadi itu. Lama-lama rupanya namanya ilmu sampai juga pada orang kaya. Ya. Kemudian orang kaya juga baca itu. Nah, balik lagi si apa sahabat yang miskin, ya Rasulullah, mereka juga sedekah, mereka juga berbuat kebaikan dengan hartanya. Dan mereka juga baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu gimana ya Rasulullah? Ya sudah, terimalah itu bagianmu kata Rasulullah. Jadi, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar itu 33 kali, kemudian ditutup dengan la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in, itu menghapuskan dosa-dosa kita. Nah, yang berikutnya Pak Penempel tadi, Pak Sakirman ini ya?
0: Iya, Pak, yang, betul.
1: Yang berikutnya ini jangan pernah ditinggalkan sehabis sholat. Ini minimal ini. Baca ayat kursi. Ini Pak, baca ayat kursi ini penting banget. Jangan Mbak Dian, jangan sampai tinggalkan ini ya Mbak Dian ya. Jangan sampai tinggalkan saat sholat 5 waktu itu ya, itu baca ayat kursi. Kenapa kata Rasulullah? Tidak ada apa barang siapa membaca ayat kursi setelah sholat wajib maksudnya. Itu maka tidak ada pembatas antara dirinya dengan surga kecuali kematian. Nah, itu. Apa maksudnya? Kalau seandainya enggak mati dulu orang yang membaca ayat kursi setelah sholat itu, maka dia langsung plung masuk surga. Tapi karena mati ya sabar dulu, kita harus mati dulu, harus ada proses dulu baru kita masuk surga. Fadilahnya begitu, jadi jangan tinggalkan baca ayat kursi. Amalan itu mungkin Pak Sakirman tadi yang bisa sampaikan, pertama adalah ucapkan astagfirullah, astagfirullah, itu sederhana banget. Yang kedua, subhanallah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali, kemudian itu la ilaha illallah tadi. Kemudian berikutnya ayat kursi. Kalau setelah itu selesai silakan mau diperpanjang pribadi masing-masing silakan. Kalau mau langsung pulang ya boleh. Begitu Pak Sakirman.
0: Baik Ustaz. Tadi masih berkaitan juga dengan pertanyaan dari Bapak Sarkimin, ada pertanyaan begini Ustaz. Dari jemaahnya tadi menanyakan juga terkait surat ya Ustaz ya. Kira-kira surat, surat yang dibacakan setelah kita Al-Fatihah gitu ya Ustaz ya. Yang kira-kira suratnya tidak terlalu panjang tapi juga fadilahnya itu besar begitu Ustaz. Mohon arahannya Ustaz.
1: Iya, itu surat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah itu yang ayat kursi itu. Jadi kan surat Al-Baqarah itu Al-Qur'an, surat Al-Baqarah itu kan. Ayat kursi itu yang dibaca itu singkat tapi fadilahnya apa? Menyebabkan yang fadilahnya dia masuk ke dalam surga, masyaallah itu. Jadi itu fadilah yang apa? Amalan yang sangat anu. Termasuk kalau azkar zikirnya tadi subhanallah, subhanallah 33 kali itu kan juga anu apa? Nah, itu kan menyebabkan dia masuk surga. Nah, kalau suratannya itu saja yang dibaca. Nah, itu kalau mau yang paling ringkas itu adalah Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum la ta'khudhu sinatu wala naum, dan seterusnya itu sampai akhir itu. Nah, itu yang dibaca apa anu yang dibaca itu kira-kira insyaallah.
0: Masya Allah, siap Ustaz, luar biasa ya Ustaz ya. Tentunya dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah ikut bersama kita di line telepon. Nah, ini selanjutnya ada juga Ustaz dari WhatsApp. Kita sapa dulu, ada Bapak Sudarman di Kota Gajah. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya. Ketika panas matahari kita sangga bersama, kita rasakan bersama panasnya. Tapi ketika hati kita sakit, ditanggung sendiri. Rasanya sakit hati kita ini, Ustadz. Mohon caranya, bagaimana menjaga hati tetap bersih, Ustadz? Seperti itu pertanyaan Allah, Ustadz. Masya Allah.
1: Rasanya puitis banget.
0: Iya, puitis banget ya, Ustadz ya. Masya Allah. Baik, Ustadz.
1: Bagaimana supaya apa ketika panasnya matahari itu ditanggung bersama, mm-mm, tapi panasnya hati itu kita sendiri yang
0: betul.
1: Yang
0: rasanya banyak juga yang relate tuh Ustadz dengan hal seperti ini ya.
1: Ya Allah, menyadari bahwa ya apa wa mal hayatud dunya ila mataul ghurur. Sebenarnya kehidupan dunia itu hanya senda gurau, permainan saja. Sakitnya kita di dunia ini enggak terlalu lama. Menyadari semacam itu. Banyak kita baca ayat-ayat Allah. Sedangkan di akhirat itu ya, wa inna yawman inda rabbika kalfi sanatin mita'udun. Satu hari di sana itu sama dengan 1000 tahun di dunia ini. Di akhirat itu. Al-Hajj ayat 47. Ya, jadi satu hari di sana itu sama dengan 1000 tahun di sini. Bersabarlah, Pak Sudarman, bersabarlah ya. Sepanas-panasnya sakit kita ini enggak seberapa di dunia ini. Ya, enggak seberapa. Tapi kalau panas kita merasakan di akhirat nanti, wa inna yawman inda rabbika kalfi sanatin mita'udun. Satu hari di sana itu sama dengan 1000 tahun di sini. Biarlah bersabar, Pak. Sabar apa? Tahan menghadapi sesuatu yang kita enggak suka. Ya, dicaci maki orang, ya dibenci orang, ya bersabarlah. Ya, nanti kita akan bisa rasakan di akhirat nanti. Tapi kalau misalnya kita kemudian berbuat seperti mereka, kita akan merasakan betapa panasnya di akhirat itu. Gitu. Jadi menyadari dunia ini enggak lama. Seberapapun berat orang itu bersedih, enggak lama. Orang senang juga enggak lama. Enggak ada yang lama di dunia. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kehidupan dunia cuman sesuatu yang masukan saja. Enggak ada kok orang hidup ini selamanya aku susah terus, enggak ada. Pasti ada senang, ada susah. Pasti. Orang kaya ada, enggak mentang-mentang orang kaya kemudian dia senang terus, enggak. Dia mereka juga sedih, mereka juga menangis. Orang miskin juga begitu, enggak ada orang miskin kok susah terus, enggak ada. Hidup itu memang begitu. Ya. Dinamika hidup itu adalah silih berganti, ada senang, ada susah dan sebagainya. Nah, sejauh mana kita mampu ya bertahan, ya menahan perasaan pedih perihnya hati ini, enggak lama kok itu. Bertahanlah dengan penuh keyakinan bahwa ketika kita bersabar, pahala itu menunggu, pahala itu untuk kita nanti. Enggak apa-apa, Pak. Ya pedihnya apa? Hati kita sangga, kita tanggung sendiri, enggak apa-apa. Nanti kita akan merasakan ya betapa nikmatnya nanti di akhirat. Kemudian yang berikutnya, caranya, kiatnya adalah berkumpul dengan orang-orang soleh, Pak. Kumpulannya ya hindarkan orang-orang salah, berkumpul dengan orang-orang soleh. Kenapa? Lingkungan itu berpengaruh sekali. Ucapan orang, tingkah laku orang itu berpengaruh pada perasaan kita. Kalau kita kumpul sama orang-orang salah, itu tingkah lakunya, ucapan kadang-kadang menyakitkan perasaan kita. Tapi orang-orang soleh, kayak Mbak Dian ini, ucapannya insya Allah, misalnya, ucapannya adalah baik, membuat hati kita sejuk. Ini penting juga. Berkumpul dengan orang-orang soleh. Kan ada lagunya itu kan. Baca Al-Quran, sholat, zikir, kumpul puasa, kumpul sama orang-orang soleh. Tombo hati itu Mbak Dian. Kira-kira insya Allah. Allah alam.
0: Wallah alam. Masya Allah, ada lagunya bahkan ya Ustadz ya, biar selalu mengingatkan kita begitu. Baik Ustadz, ini sudah ada pertanyaan kembali dari line telepon. Kita angkat terlebih dahulu Ustadz. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Baik, nampaknya belum terhubung ya. Assalamualaikum. Oke, terputus, mohon maaf. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan kembali dari Rio di Pramuka Ustadz. Ustadz, seringkali saya mendapatkan momen seperti ini Ustadz. Sering sakit hati, kemudian saya biarkan. Kemudian tidak berapa lama Allah itu ternyata memberikan kondisi yang lebih baik untuk saya, tanpa saya juga banyak meminta yang buruk untuk yang menyakiti hati saya. Apakah itu sudah benar Ustadz? Apakah saya juga ada tanda-tanda penyakit hatinya jika saya merasa, oh benar, berarti ini adalah kebaikan untuk saya karena saya sudah dizolimi oleh si fulan. Bagaimana Ustadz?
1: Ya, itu nanti juga kalau kita punya perasaan semacam itu bisa menjadi prasangka buruk, dan prasangka buruk itu juga ya buruk sangka itu menjadi penyakit hati. Jadi kita enggak boleh semacam itu. Segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita murni pemberian Allah, tapi bukan, kadang-kadang bukan efek daripada kebaikan kita. Jangan kita merasa telah berbuat baik ya. Quran surat Al-Hujurat ayat 17. jangan kita merasa apa sudah merasa berbuat baik itu. Jadi ya itu memang kehendak Allah saja ya. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita terima itu ya. Adapun perilaku orang itu kita berbaik sangka ya. Husnudzon pada Allah, husnudzon pada Allah. Ya. Wa asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa antuhibu wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Quran surat Al-Baqarah 216. Boleh jadi kamu itu enggak menyukai sesuatu padahal itu baik untukmu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk untukmu. Allah Maha tahu dan kamu enggak tahu. Ya. Jadi diam saja. Ya itu baik banget, Pak. Diejek segala macam, kita bersikap tenang, diam itu aslinya kan kita enggak suka dengan itu aslinya, tapi boleh jadi itu terbaik untukmu dan Allah akan berikan kebaikan untuk kita. Boleh jadi kita menyukai sesuatu ya, pinginnya kita dipuji orang, disanjung, padahal itu enggak baik untukmu. Itu begitu sikap kita adalah berbaik sangka kepada Allah. Semua ini pemberian Allah, tapi belum tentu juga itu merupakan hasil daripada kebaikan kita. Allah memberikan sesuatu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kalau khawatirnya kalau kita punya perasaan semacam tadi, namanya gurur. Gurur itu tertipu oleh nikmat, bangga diri bahasanya. Nah, itu bahaya lagi. Gurur ini Mbak Dian sedikit lagi, gurur ini bangga diri, penyakit hati yang cukup dengan satu sikap ini, orang yang seharusnya mulia jadi hina. Gurur ini, na'udzubillah. Orang yang seharusnya mulia jadi hina. Ya, itu Allah berikan dia kebaikan, tapi kemudian dia bangga diri. Ini kan bahaya, merasa bangga dengan nikmat yang Allah berikan. Itu penyakit juga itu. Nah itu. Begitu, Allah alam gitu Mbak Dian.
0: Baik Ustadz, ya ampun, berarti kita juga harus selalu berhati-hati ya Ustadz ya. Betul, saat kita merasa kita menerima kebaikan, ya udah kita berhusnuzon aja, memang Allah mau kasih kita kebaikan. Jangan langsung kita menilai, oh pasti nih Kak ya, mungkin itu menjadi penyemangat saja untuk kita selalu berbuat baik, tapi jangan sampai kita terlalu berbangga diri atau bahkan bahkan kita misalnya punya perilaku apa, punya pemikiran, oh pasti Allah sudah langsung membalas karena tadi saya abis misalnya dizolimi atau gimana gitu. Jangan juga begitu ya Ustadz ya. Ya sudah, kita berhusnuzon saja. Masya Allah. Baik Ustadz, memang sepertinya kalau ngobrolin tentang bagaimana menjaga diri dari penyakit hati itu nggak cukup kalau cuma satu jam ya Ustadz ya. Banyak hal yang ingin selalu gitu didiskusikan. Dan tentunya juga karena memang waktu kita terbatas Ustadz, kita sudahi dulu diskusi kita pada hari ini. Dan semoga nanti di lain waktu kita bisa melanjutkan kembali topik bahasan ini Ustadz. Tapi sebelum itu kami ingin mendengarkan terlebih dahulu pesan yang ingin Ustadz sampaikan sebagai penutup kita pada hari ini terkait tema penyakit hati. Silahkan Ustadz.
1: Ya, jadi intinya adalah amal jasad itu penting, kesehatan jasad itu penting, tetapi amal hati, kesehatan hati itu jauh lebih penting. Kenapa? Bekal kita selamat di hadapan Allah nanti itu akan tergantung daripada kebersihan hati kita. Di ujung, ya ini sebagai penutupnya, di ujung tadi itu, jangan sampai kita tertipu oleh nikmat, itu termasuk membahayakan. Cukup dengan satu sikap tertipu oleh nikmat itu, orang yang seharusnya mulia jadi hina. Itu bisa karena ilmu, karena contohnya adalah Qarun itu diberikan nikmat oleh Allah, dia merasa innama ubituhu ala ilmin indi, ini semua adalah hasil daripada kebaikan-kebaikanku. Kalau Allah beri bukan itu. Begitu Mbak Dian, insyaallah Allah alam.
0: Baik Ustadz, terima kasih banyak untuk sharing pada hari ini terkait penyakit hati. Insya Allah apa yang sudah kita diskusikan hari ini menjadi sebuah ilmu baru dan akan selalu menjadi semangat motivasi kita untuk memperbaiki diri, memperbaiki ibadah, hubungan kita kepada Allah sekaligus juga hubungan kita sesama manusia. Dan Ustadz terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Semoga sehat selalu. Sampai ketemu kembali di kesempatan selanjutnya Ustadz.
1: Amin, terima kasih Mbak Dian.
0: Sama-sama Ustadz, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, itu tadi kebersamaan kita di Mutiara Pagi pada hari ini. Namun jangan kemana-mana, pada pukul 6.00 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan update informasi di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.

Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Senin 10 Agustus 2026 dengan topik berita. Guna memperkuat kemandirian ekonomi warga, pemerintah Kampung Tanjung Harapan mengusulkan program bioflok tematik melalui Koperasi Desa Merah Putih. Pengusulan program budidaya ikan tersebut kini memasuki tahap pemenuhan kelengkapan administrasi dengan pendampingan dari penyuluh perikanan. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung Pagi hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung Pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waiganan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia.

0: kemandirian ekonomi warga, pemerintah Kampung Tanjung Harapan mengusulkan program bioflok tematik melalui Koperasi Desa Merah Putih. Pengusulan program budidaya ikan tersebut kini memasuki tahap pemenuhan kelengkapan administrasi dengan pendampingan dari penyuluh perikanan. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
1: Pemerintah Kampung Tanjung Harapan mengusulkan program bioflok tematik untuk Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Program tersebut diharapkan menjadi sarana pembelajaran budidaya ikan sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat. Kepala Kampung Tanjung Harapan

0: harapan, yaitu masyarakat untuk bisa belajar beternakan melalui kolam bioplok biar bisa meningkatkan perekonomian di masyarakat. Itu harapannya. Bentuk pendampingan yang diberikan oleh penyuluh mendampingi melengkapi proposal yang sudah diberikan dari pusat, contoh-contohnya supaya ke depan proposal yang diusulkan tidak ada kendala, baik proposal notaris, SHM, NIB dan lain sebagainya. Alhamdulillah kita difasilitasi dan didampingi. Keusulan bioplok terrealisasi, maka kami dari pemerintah kampung dalam mengelola program tersebut, ini yang pertama melalui koperasi KDMP-nya, karena KDMP ada pengurus. Kemudian juga kami di sini alhamdulillah sudah punya POKDAKAN, artinya kelompok pembudidaya ikan. Nanti bisa kelompok untuk mengelola program tersebut agar perekonomian kita bisa terwujud lah.
1: Lebih lanjutnya, apabila program bioplok terrealisasi, pengelolaannya akan dilakukan melalui kepengurusan KDMP. Selain itu, POKDAKAN yang telah terbentuk juga akan dilibatkan dalam pelaksanaan program. Pemerintah Kampung Tanjung Harapan berharap usulan bioflok tematik dapat segera terwujud. Program itu dinilai berpotensi membuka peluang usaha baru dan meningkatkan pendapatan warga setempat. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Peternakan dan Kesehatan Tulang Bawang terus melakukan vaksin PMK pada hewan ternak guna mengantisipasi dan meminimalisir serangan penyakit mulut dan kuku atau PMK. Penyuntikan vaksin PMK terus dilakukan di sejumlah hewan ternak. Kegiatan ini rutin dilakukan agar terhindar dari virus atau penyakit PMK. Berikut laporan Robi Yudestika selengkapnya.
3: Penyuntikan vaksin untuk mengantisipasi penyakit mulut dan kuku terus dilakukan jajaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tulang Bawang. Penyuntikan atau pemberian vaksin ini dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten Tulang Bawang di seluruh kandang ternak milik warga. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulang Bawang Nasib Subagio menjelaskan, kegiatan ini dilakukan hampir setiap hari dengan mendatangi seluruh kandang ternak milik warga. Pada tahun ini, penyuntikan atau pemberian vaksin PMK difokuskan pada hewan ternak jenis sapi dan kerbau karena kedua hewan ternak tersebut dianggap rentan penyakit virus PMK. Penyuntikan vaksinasi pada hewan ternak, sapi, dan kerbau di Kabupaten Tulang Bawang sudah mencapai 1.000 lebih yang dilakukan oleh 7 tim penyuntikan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan di seluruh wilayah Kabupaten Tulang Bawang.
4: Nah, untuk tahun ini kita utamakan vaksin ke ternak sapi dan kerbau seperti itu. Yang kita vaksin, kita kan baru launching hari ini, kurang lebih per hari ini hampir 1.000 ekor. Karena kita bagi 5 tim. 5 tim itu kita tersebar di 5 kecamatan. Masing-masing tim kurang lebih 7-10 orang.
3: Pemberian vaksin ini akan terus dilakukan hingga Kabupaten Tulang Bawang dinyatakan bebas dari virus PMK. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Satlantas Polres Waikanan bagikan bendera pada pengemudi, tanamkan rasa nasionalisme di momentum HUT RI. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
5: Tadi melaksanakan kegiatan pembagian bendera kecil di kendaraan R2.
6: Menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, Satuan Lalu Lintas Polres Waikanan bersama Kapolres Waikanan menggelar aksi simpatik dengan membagikan bendera merah putih ukuran kecil kepada para pengendara roda 2 dan roda 4 yang melintas di Tugu Simpang 4 Jalan Lintas Tengah Sumatera. Kapolres Waikanan melalui Kasat Lantas AKP Sulkan kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan sosial ini bertujuan untuk membangkitkan dan menanamkan kembali jiwa nasionalisme serta rasa cinta tanah air di kalangan pengguna jalan dalam momentum peringatan Hari Kemerdekaan. Ia menambahkan, tak hanya membagikan bendera merah putih, para personil Satlantas Polres Waikanan juga membagikan air mineral secara gratis kepada para pengemudi yang melintas di jalur lintas tengah Sumatera guna menjaga kenyamanan dan kesegaran para pengguna jalan.
5: Jadi di Simpang 4 tadi melaksanakan kegiatan pembagian bendera kecil di kendaraan R2 maupun R4 itu dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Ya, jadi untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa cinta tanah air, jadi kami dari Polres Waikanan bersama dengan Pak Kapolres tadi membagikan bendera merah putih dan air minum kepada pengendara R2 maupun R4. Dari pengendara ya alhamdulillah mengucapkan terima kasih sudah berkontribusi untuk mengingatkan mencintai tanah air ini dengan membagikan bendera merah putih.

0: kami menghimbau kepada seluruh warga Kabupaten Wekanan maupun yang melintasi, utamanya agar selalu mentaati aturan dan rambu-rambu lalu lintas agar tetap aman dalam berkendara.
1: Lebih lanjut, AKP Sulkan juga turut menghimbau kepada seluruh masyarakat dan pengguna jalan agar tetap patuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama, mengingat mobilitas di momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini cukup tinggi. Dari Wekanan, Ramadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi atau KPPG Provinsi Lampung mengakui masih terdapat banyak kekurangan dalam pelaksanaan program makan gizi gratis. Salah satunya keterbatasan juru masak bersertifikat. Berikut laporan Ikhwan Wijaya selengkapnya.
3: Jadi memang keterbatasan kemampuan dari chef yang memiliki sertifikat ini.
4: Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi KPPG Provinsi Lampung Ahmad Heri Setiawan mengakui masih ada sejumlah kendala dalam optimalisasi pelaksanaan program MBG, khususnya pada skema menu dan ketersediaan bahan baku. Menurutnya, keterbatasan tenaga juru masak bersertifikat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penyusunan menu MBG dan berdampak terhadap pemilihan bahan baku yang dinilai belum sepenuhnya optimal, sehingga masih ada bahan baku tertentu yang sulit diakomodasi.
3: Jadi memang keterbatasan kemampuan dari chef yang memiliki sertifikat ini membuat skema menu dan bahan baku yang memang sulit untuk didapat. Kita harap sih tahun ini skema menu itu sudah semakin baik, karena kita punya udang yang banyak, kita punya ikan yang banyak, tetapi ini belum dioptimalkan karena dalam distribusi wilayah yang geografisnya berjauhan, harga yang masih juga tinggi, dan kualitas dari kemampuan ekonomi lokal yang belum ada pasukan bahan bakunya.
4: Ketua Komisi 5 DPRD Lampung Yanuar Irawan mengatakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat khususnya bagi keluarga kurang mampu. Namun menurutnya, Badan Gizi Nasional atau BGN sebagai penanggung jawab program tidak boleh menutup mata terhadap berbagai persoalan yang masih kerap terjadi di lapangan. Yanuar mencontohkan, di Kabupaten Pesisir Barat pernah ditemukan menu MBG saat bulan puasa yang hanya berupa satu roti dan satu buah jeruk yang dinilai tidak sebanding dengan tujuan program pemenuhan gizi serta kasus keracunan di sejumlah daerah. Dia menjelaskan, dalam program MBG, peran tim ahli gizi sangat penting dan harus diperkuat untuk memastikan makanan yang dibagikan aman dan sehat sebelum didistribusikan. Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan, pihaknya tidak meminta program MBG dihentikan, namun dievaluasi secara menyeluruh agar ke depan pelaksanaannya jauh lebih baik.
5: Kita tidak meminta untuk dihentikan, tapi kita minta, kita tidak boleh menutup mata bahwa di lapangan itu banyak sekali kekurangan-kekurangan sehingga menimbulkan dampak justru yang tidak baik bagi penerimaan manfaatnya. Pertama, kan situ sudah ada ahli gizi. Nah, mestinya BGN juga harus evaluasi. Mestinya ketika ada keracunan segala macam, kan fungsinya ahli gizi dan tim itu kan sebelum dia didistribusikan kepada penerima manfaatnya, sudah clear dulu di situ. Nah, ini menjadi evaluasi sekali lagi bagi pemerintah, bagi kita semua. Jangan sampai tujuannya baik, tapi justru banyak mudarat yang diterima oleh masyarakat kita.
4: DPRD Lampung akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut serta menyampaikan masukan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat agar program MBG benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bagi sebagian anak, malam hari mungkin menjadi waktu untuk bermain gawai atau bersantai di rumah. Tapi bagi anak-anak di Sanggar Seni Merah Putih, Pekon Tulung Agung Kecamatan Gading Rejo, Pringsewu, waktu tersebut justru diisi dengan menari, menabuh alat musik, hingga belajar mengenal budaya. Berikut laporan Agustina Suryati selengkapnya.
6: Bagi sebagian anak, malam hari mungkin menjadi waktu untuk bermain gawai atau bersantai di rumah. Namun bagi anak-anak di Sanggar Seni Merah Putih Pekon Tulung Agung Kecamatan Gading Rejo Pringsewu, waktu tersebut justru diisi dengan menari, menabuh alat musik hingga belajar mengenal budaya. Sanggar Seni Merah Putih tak sekedar mengajarkan seni. Di tempat ini, anak-anak juga dikenalkan dengan disiplin, kerjasama, tanggung jawab hingga tata krama. Wakil Ketua Sanggar Seni Merah Putih Dwi Prasetyo mengatakan, mayoritas peserta tari masih duduk di bangku SD dan SMP. Sementara peserta paling dewasa berada di tingkat SMA. Menurutnya, tantangan terbesar adalah membangun kebiasaan dan kedisiplinan anak agar mau berlatih secara konsisten.
7: Tantangannya ya mempertahankan ini sih, Mbak. Anak-anak kan ya masih anak-anak sih. Jadinya kita ya pelan-pelan merubah kebiasaan, disiplinnya itu.
6: Bagi para pelatih, latihan bukan hanya tentang menghafalkan gerakan. Anak-anak belajar bahwa sebuah pertunjukan membutuhkan proses, kesabaran, dan kerjasama. Menariknya, proses tersebut juga menjadi bagian dari regenerasi sangga. Sejumlah anak yang dahulu menjadi peserta latihan kini tumbuh menjadi pelatih dan ikut mengajarkan kemampuan mereka kepada generasi berikutnya. Ketua Sanggar Seni Merah Putih Eka Bima Prasetya mengatakan, awalnya ia bersama sang istri melatih para penari. Seiring jumlah peserta bertambah, mereka mulai melibatkan anak-anak didik yang lebih dahulu belajar. Kini sekitar 6 hingga 7 orang ikut membantu melatih tari. Regenerasi juga dilakukan melalui kemampuan lain, termasuk tata rias. Pengelola kostum dan tata rias Sanggar Merah Putih, Merita Suci Triasi, mengatakan ia mengajarkan para penari agar mampu merias diri sebelum tampil. Baginya, kemampuan itu membuat anak-anak lebih mandiri dan tidak selalu bergantung kepada orang lain.
8: Kalau ini pengennya sih biar adik-adik itu bisa make up sendiri gitu. Ini udah mulai belajar, jadi adik-adik udah bisa paling nggak ngalis, terus make up dasar gitu. Jadi biar nggak cuma tangan satu atau tangan dua yang make upin mereka, karena nanti kalau mereka jadi penari paling nggak memang harus bisa make up sendiri.
9: Biar lebih efisien.
8: Iya, lebih efisien waktu, uang.
9: Udah ada kelas make upnya ya?
8: Ada, kemarin udah beberapa kali dan alhamdulillah mereka udah mulai bisa lah make up sendiri. Kemarin pas kita tampil tari Sige itu udah mulai make up sendiri.
6: Namun ada nilai yang dianggap jauh lebih penting. Anak-anak juga diajarkan unggah-ungguh, sopan santun, dan bagaimana menghargai orang lain. Di tengah anak-anak yang semakin dekat dengan gawai, sanggar menjadi ruang alternatif untuk berkegiatan, berinteraksi, sekaligus mengenal budaya. Bagi Sanggar Merah Putih, melestarikan kesenian tradisional bukan hanya memastikan tari dan musik tetap dimainkan. Yang lebih penting adalah memastikan ada generasi yang mau mempelajarinya. Sebab ketika seorang anak yang awalnya datang sebagai murid kemudian tumbuh menjadi pelatih, tradisi tidak berhenti di satu generasi. Ia terus berpindah hidup dan berkembang. Di Sanggar Seni Merah Putih, seni akhirnya bukan hanya diwariskan melalui gerakan tari dan bunyi musik, tapi juga melalui disiplin sopan santun dan nilai kehidupan. Dari Kabupaten Pringsewu, Agustina Suryati, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
11: Lintas Lampung Olahraga.
12: Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Provinsi Lampung terus mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Wartawan Nasional atau Perwanas 2027 yang akan berlangsung di Lampung April mendatang. Selain sukses penyelenggaraan, PWI Lampung juga membidik prestasi olahraga. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
13: Persiapan kan terus dilakukan oleh PWI Provinsi Lampung agar kita menjadi tuan rumah yang ramah, tuan rumah yang baik kepada seluruh kontingen se-Indonesia.
14: Ketua PWI Lampung Wira Hadikusuma kepada RRI di Twins Futsal Bandar Lampung kemarin mengatakan persiapan dilakukan melalui koordinasi dengan PWI Pusat serta sejumlah pemangku kepentingan di daerah. Sekitar 5.000 wartawan dan kontingen dari seluruh Indonesia diperkirakan hadir pada Pekan Olahraga Wartawan Nasional atau Pewarnas pada Hari Pers Nasional atau HPN tahun 2027. Seleksi atlet sejumlah cabang olahraga terus dilakukan di antaranya futsal, catur, dan domino.
13: Karena diperkirakan 5.000-an wartawan akan hadir di bulan April itu untuk event tidak hanya Pekan Olahraga Wartawan Nasional, tapi juga perayaan Hari Pers Nasional digabung menjadi dua event nasional digabung menjadi satu. Sehingga kita di Poranas juga berharap bukan hanya menjadi tuan rumah yang baik, bukan hanya sukses sebagai tuan rumah, tapi juga sukses meraih prestasi yang baik. Nah ini kita lihat di belakang ada seleksi seleksi-seleksi atlet, dan ini juga seleksi atlet perwanas untuk futsal. Kemarin ada catur, ada domino, itu sudah dilakukan, dan beberapa event lain juga tengah dilakukan seleksi ke depannya, karena entry data atlet itu masuk di akhir bulan ini.
14: Sementara itu, khusus futsal, PW Lampung menargetkan medali emas. Target tersebut berdasarkan capaian pada dua pewarnas sebelumnya, ketika tim futsal Lampung berhasil menembus final dan meraih medali perak. Dira berharap persiapan yang dilakukan sejak jauh hari dan status sebagai tuan rumah dapat menjadi modal untuk meraih hasil terbaik. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
2: Pendengar, selanjutnya kita ikuti wawancara reporter Galih Prihantoro bersama Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Samsu Rizal, terkait capaian dan upaya meningkatkan investasi di Provinsi Lampung.

0: Ya, baik pendengar RRI di mana saja Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Provinsi Lampung, Bapak Samsu Rijal, yang akan berbincang seputar investasi di Provinsi Lampung. Baik, Pak, mungkin bisa dijelaskan bagaimana perkembangan realisasi investasi di Provinsi Lampung saat ini?
1: Pendengar RRI sekalian, terima kasih ini berikan kesempatan ya untuk diskusi terkait dengan perkembangan perizinan dan realisasi investasi di provinsi tahun ini. Tapi alhamdulillah khususnya investasi di Provinsi Lampung menunjukkan perkembangan yang baik gitu. Untuk diketahui, pada tahun yang lalu, pada tahun anggaran yang lalu, tahun 2025, Provinsi Lampung telah menorehkan prestasi di mana dari target 10,2 triliun yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Hilirisasi dan Investasi maupun BKPM Republik Indonesia, sampai per 31 Desember 2025 yang lalu telah terrealisir sekitar 15,2 triliun. Jadi hampir ada over target sekitar 48-49% dari target yang ditentukan. Kondisi ini cukup mengembirakan karena capaian sebesar 15,2 triliun itu adalah capaian tertinggi untuk investasi selama 5 tahun terakhir di Provinsi Lampung. Nah, tahun ini karena kita capaiannya meningkat secara signifikan di tahun 2025, pemerintah pusat telah mengamanahkan untuk mentargetkan tahun 2026 ini sekitar 16,2 triliun. Meningkat lagi dari tahun yang lalu nih targetnya, dari realisasi tahun yang lalu. Nah, alhamdulillah pada semester 1, yaitu triwulan 1 dan triwulan kedua, saat ini kita sudah mencapai sekitar 7 triliun. Atau sekitar 44% ya. Hampir menyamai capaian nasional untuk realisasi di tingkat nasional. Ini cukup mengembirakan, Pak, karena di tengah situasi kondisi ekonomi yang belum baik ya, baik kondisi ekonomi global maupun nasional, tapi Provinsi Lampung mampu tetap memberikan apa sumbangsih ke realisasi investasi cukup signifikan di semester kedua di tahun 2026 ini.
0: Apa tantangan utama, Pak, dalam meningkatkan investasi di Provinsi Lampung?
1: Ada beberapa faktor terkait dengan ini, tantangan yang dihadapi ya, yang dihadapi dalam rangka program peningkatan investasi. Pertama, terkait infrastruktur, seperti sebagaimana diketahui bahwa Provinsi Lampung ini kan wilayahnya cukup luas ya. Kegiatan investasi itu biasanya lokasinya berbeda-beda di setiap ini, di setiap kabupaten. Kegiatan investasi memerlukan infrastruktur gitu ya, terutama untuk logistik, untuk distribusi barang dan sebagainya gitu. Nah, konektivitas antar wilayah ini yang menjadi tantangan kita, bagaimana kita mendorong infrastruktur untuk menghubungkan konektivitas wilayah antar kegiatan industri ke wilayah pelabuhan, ke distribusi logistiknya, itu dapat memberikan dukungan ya bagi kegiatan investasi. Itu pertama, konektivitas antar wilayah untuk infrastruktur jalan terutama ya. Kemudian kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah sinkronisasi atau keselarasan antara kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten kota. Karena sebagian kegiatan investasi terkait dengan perizinannya, kewenangannya itu berbeda-beda. Ada yang perizinan persyaratan dasarnya adalah kewenangan dari kabupaten kota. Jadi ini perlu keselarasan dan kesinkronisasi.
0: Sektor usaha apa aja sih, Pak, yang mungkin paling diminati oleh investor di Provinsi Lampung ini?
1: Kalau kita lihat dari capaian di 2 tahun terakhir lah terutama ya, sektor yang menduduki paling tinggi pencapaian realisasi investasinya adalah sektor makanan dan minuman. Ya, itu yang paling tinggi di beberapa kabupaten. Kemudian diikuti dengan industri pertambangan dan energi. Kemudian ada juga industri yang terkait dengan ketahanan pangan dan pertanian dalam pengertian luas, artinya di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan kelautan. Sektor itu yang menempati 5 besar dalam pencapaian investasi untuk beberapa tahun terakhir ini.
0: Terakhir mungkin, Pak, apa harapan Bapak terhadap iklim investasi di Provinsi Lampung dalam beberapa tahun mendatang?
1: Harapannya tentu bagaimana kita sesuai dengan programnya Pak Gubernur ya, terutama terkait di dalam upaya untuk mewujudkan Lampung, Provinsi Lampung sebagai magnet investasi ya, selama beberapa tahun ke depan ini. Tentu harapan kita bagaimana Lampung secara bertahap ke depannya itu mendapat terus meningkat tiket investasinya, sehingga dapat memberikan apa dampak terhadap implikasi terhadap pertumbuhan ekonomi yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi investasi yang baik, investasi yang meningkat, investasi yang dapat mendukung pertumbuhan apa saja kita bahas tadi itu tidak akan tetap secara maksimal kalau dilakukan oleh pemerintah tanpa dukungan seluruh stakeholder termasuk lapisan masyarakat, terutama pelaku usaha besar, pelaku usaha skala besar, menengah maupun skala kecil maupun stakeholder yang lainnya. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami menyampaikan kiranya harapan kita dapat membangun sinergi, kolaborasi dan kerjasama dari seluruh unsur yang ada. Bagaimana kita saling bekerja sama dan berkolaborasi untuk bagaimana kedepannya program investasi di Provinsi Lampung ini dapat meningkat lagi lebih baik, sehingga tujuan kita dalam rangka mewujudkan Lampung sebagai magnet investasi di Indonesia dapat terwujud secara optimal di masa-masa yang akan datang.
0: Baik, terima kasih Pak atas waktunya.
1: Terima kasih, sama-sama, salam sehat untuk semua.

Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, Senin pagi hari ini 10 Agustus 2026. Semoga Anda sehat selalu dan juga semangat menjalani aktivitas di hari Senin ini sebagai pengawal dari satu minggu ini. Udah mulai ada yang disibukkan dengan jadwal-jadwal lomba 17-an gak sih? Mungkin di sekitar Anda, para karang taruna atau juga di kantor sudah mulai ya, ornamen merah putih ada mewarnai setiap sudut wilayah kita. Karena pastinya sebentar lagi kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan pastinya juga kita akan temani Anda di Lampung pagi ini untuk mengawali kegiatan dari jam 5 sampai dengan jam 10 pagi dengan serangkaian informasi menarik dan juga lagu-lagu penyemangat hari ini. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu yuk Resonansi Indonesia dengan judul Komdigi Batasi Usia Sosmed.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: ya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Masih berapa lama lagi sih kita berangkatnya? Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
2: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Sini, pinjam dulu tiketnya. Nah,
1: buat apa?
2: Ya biasa lah, mau story gitu loh.
1: Jangan dong.
2: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
2: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
3: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
4: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Pita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, sudah ada yang kedatangan petugas sensus belum nih di rumahnya? Waduh, kalau udah datang pastinya diterima dengan baik dan berikan juga data dengan sejujur mungkin dan sebenar-benarnya. Karena pernah gak sih kita tanya, kenapa sih pemerintah perlu tahu gitu kondisi ekonomi masyarakat? Perlu banget dong ya, bukan sekedar ingin tahu siapa yang punya usaha, berapa omzet atau bagaimana pengeluarannya. Tapi sebenarnya karena dari data-data itu, pemerintah bisa lihat nih kondisi masyarakat secara lebih nyata, lalu menentukan kebijakan yang tepat. Apalagi yang namanya sensus ekonomi itu dilaksanakan 10 tahun sekali ya. Ibaratnya kalau sekarang 2026, berarti terakhir itu 2016. Pasti udah banyak banget yang berubah ya di Indonesia. Terutama kita juga pernah melewati yang namanya COVID-19. Dan itu lumayan kerasa banget deh di kehidupan perekonomian kita. Jadi pastinya dari hal-hal itu juga dan dari data masyarakat yang dimiliki, kita bisa punya bahan nih untuk menentukan kebijakan yang tepat dalam perekonomian. Kabar baiknya, ternyata Lampung saat ini justru sedang menunjukkan prestasinya. Apa tuh? Jadi dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026 tahap awal, Provinsi Lampung berhasil menempati peringkat pertama secara nasional. Wow, tentu ini bukan cuma soal angka atau peringkat, tapi di balik capaian itu ada kerja keras petugas, dan yang gak kalah penting adalah partisipasi kita nih sebagai masyarakat dalam memberikan data. Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmad Rizwan Nasution mengatakan, capaian ini meski pastinya harus terus dipertahankan lewat dua tahapan evaluasi berikutnya. Sebanyak 8.619 petugas BPS dikerahkan untuk melakukan pendataan di seluruh wilayah Lampung. Mereka mendatangi berbagai aktivitas ekonomi masyarakat, mulai dari pasar, pertokoan, industri, usaha rumahan, hingga kalangan berbagai kegiatan usaha lainnya. Di sini peran masyarakat jadi sangat penting, karena sebagus apapun metode sensusnya, secanggih apapun teknologinya, kalau masyarakat tidak mau memberikan data yang benar, gimana dong? Pasti gambaran ekonomi yang dihasilkan juga nggak maksimal. Tapi di Provinsi Lampung, untungnya semua ikut berpartisipasi ya. Dan data yang dikumpulkan dalam sensus ekonomi 2026 ini nantinya jadi bahan untuk melihat bagaimana kondisi dan struktur ekonomi Lampung, bahkan di tingkat wilayah yang lebih kecil. Di sini kita sedang ikut memberikan gambaran tentang kondisi di Lampung. Dan pastinya BPS menegaskan data yang dikumpulkan untuk kepentingan dan lain sebagainya itu akan digunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi pendengar, saat petugas sensus datang, jangan lihat itu sekedar pertanyaan, tapi lihat jadi kesempatan untuk ikut menentukan seperti apa kebijakan pemerintah ke depannya. Pemerintah butuh data yang nyata dari masyarakat, dan pada akhirnya data yang kita berikan hari ini turut menentukan kebijakan yang kita rasakan esok hari. Sekarang, mari kita jaga bukan cuma peringkatnya, tapi juga kualitas datanya. Karena kebijakan yang tepat berawal dari data yang tepat. Setelah ini jangan kemana-mana pendengar, pada pukul 7.00 waktu Indonesia Barat, kami akan update informasi Anda di Warta Berita Pro 3.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MPG, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI.
2: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etik, perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya.
0: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menciptakan inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng Makan Bergizi Gratis atau MBG. Alat deteksi pembusukan sebagai dukungan BRIN untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menciptakan inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng Makan Bergizi Gratis. Alat deteksi pembusukan sebagai dukungan dari BRIN untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Yang pertama adalah Food Guard.
4: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN memberikan dukungan untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kepala BRIN Profesor Arif Satria mengatakan, salah satu bentuk dukungan tersebut yakni inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng MBG, yakni Food Guard yang dilengkapi dengan teknologi multisensor dan kecerdasan buatan atau AI sehingga kualitas makanan tetap terjaga. Inovasi lain adalah Fresh Can, yakni alat yang mampu mendeteksi kesegaran bahan pangan mentah maupun makan olahan secara tepat. Penjelasan Kepala BRIN disampaikan di Jakarta.
1: Di bidang MBG dan pangan, BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MBG, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI. Salah satu contohnya adalah Food Guard, perangkat yang ditempatkan pada Ompreng untuk mendeteksi gas pembusukan dengan menggunakan multisensor dan model AI.
4: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono berkoordinasi dengan BRIN untuk menindaklanjuti atas inovasi BRIN, yakni mencegah kebusukan di Ompreng MBG.
5: Rencananya sekarang pas Selasa kami minta untuk bisa dipaparkan kepada kami, karena kami butuh source of solution untuk bisa membuat keracunan itu nol.
4: Presiden Prabowo sendiri telah melihat langsung dan mendengarkan penjelasan dari peneliti terkait inovasi BRIN untuk MBG dalam acara yang dihadiri oleh 150 peneliti BRIN di Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Hal itu disampaikan saat mengisi tablik akbar di Masjid Raya Sabilal Muhtadin di Banjarmasin.